0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh jaksa penuntut umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selamat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah yang gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.

0: besar jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Sirkular Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT-23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
2: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT-23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
3: Persiapan sudah selesai. 8 Juni pukul 14.00 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
2: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT-23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
3: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
2: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
4: Sebanyak 400

tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang ke

semakin baik, membawa semangat kebersamaan serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri

0: yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Lee, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
0: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
0: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan.

0: lanjutan role yang kemarin?
1: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
2: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
5: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
6: Saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
7: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut. Kilas Laga. Balik informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Ilhamsyah.
0: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
10: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi

0: Ia melalui Mikkel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti, yang lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Mikkel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Anugerah Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
0: Kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Mikkel Olisey dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan

0: tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
1: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat pagi, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz setelah tadi kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saat ini pukul 8.28 menit waktu Indonesia Tengah, semakin cerah saja di luar sana. Dan kebersamaan kita akan berlanjut lagi dengan agenda siar berikutnya, rangkaian lagu-lagu untuk menantikan tepat pukul 9. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti jalannya laga atau pertandingan Piala Dunia. Untuk pukul 9 nanti adalah pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Aljazair untuk fase grup J ya, dan pertandingan ini akan berlangsung dari Stadion Kansas City. Nanti bisa diikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk mengetahui siapakah nanti yang akan unggul ya. Sementara untuk laga sebelumnya, Perancis versus Senegal dengan skor 3-1 untuk Le Blues ya, atau Perancis. Oke, pendengar 97,9 MHz, rangkaian lagu ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu untuk harga pasar ya. Harga pasar untuk hari ini 17 Juni 2026 dirilis dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan. Untuk kategori beras per kilonya dimulai dari kategori beras reguler ya, komersil, ini per kilonya ada di angka Rp15.000, Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras subsidi SPHP ini Rp13.100 dan beras kita premium bulog Rp15.000. Untuk gula per kilogramnya Rp20.000 untuk yang kemasan, sementara untuk gula merah di angka Rp28.000 per kilogram. Untuk gula curah Rp19.000 per kilogramnya. Lanjut lagi untuk kategori minyak goreng. Minyak goreng ini untuk kemasan 5 liter ada di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Sementara untuk yang kemasan isi ulang premium ada di angka Rp25.000 dan yang biasa ada di angka Rp23.000. Ada juga untuk kemasan-kemasan lain ya, seharga Rp24.000. Untuk kemasan 900 ml ada Rp20.500. Sedangkan untuk minyak subsidi ada di harga Rp15.700 hingga Rp18.000. Nah, untuk daging sapi segar hari ini Rp160.000 per kilogram. Daging ayam broiler Rp45.000 untuk yang bersih. Sementara untuk yang kotor ada di angka Rp40.000. Daging ayam kampung Rp100.000 per kilogram. Daging ayam beku broiler Rp37.500. Dan daging sapi beku Rp120.000 per kilogram. Telur per piring Rp60.000. Telur ayam broiler Rp2.000 per butir. Telur ayam kampung Rp3.000 per butir. Dan telur bebek Rp4.000. Kita lanjut ke cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, cabai hijau Rp35.000 per kilogramnya. Cabai keriting Rp60.000, cabai tiung kapal Rp70.000 dan cabai tiung kampung Rp80.000. Cabai rawit hijau untuk hari ini ada di harga Rp90.000 per kilogram. Bawang merah ini hari ini Rp60.000 per kilogram dan bawang putih Rp35.000. Untuk sayur mayur dari kentang Rp20.000 per kilogram, sama juga dengan kol Rp20.000 per kilo. Sementara untuk tomat dan wortel ada di harga Rp25.000. Kangkung per ikat Rp5.000, sementara untuk bayam Rp8.000. Kacang panjang Rp5.000 per ikat. Sawi sendok, sawi manis dan sawi putih biasa semuanya rata Rp8.000 per ikat. Sementara untuk sawi putih per kilogramnya Rp25.000. Kategori ikan asin teri kecil Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000 per kilo, ikan bandeng per kilo Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp25.000 per kilogram,
ikan kakap merah 65.000, udang ukuran sedang 40.000, mujair 25.000, ikan kembung Rp35.000 per kilogram, ikan bawal 60.000 dan ikan tuna Rp45.000. Ini adalah rilis dari harga pasar Dinas Perdagangan Kota Tarakan untuk hari ini ya, untuk bisa menjadi acuan bagi para ibu ataupun masyarakat yang akan berbelanja. Prosat RRI Tarakan lanjut dengan beberapa lagu untuk Anda. Drive tepat menemukanmu.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: ini bang.
1: Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
2: Iya, pendengar, saat ini pukul 8.57 waktu Indonesia Tengah. Kita semakin dekat nanti untuk segera terkoneksi bersama Pro 3 Jakarta menyiarkan laga atau pertandingan Piala Dunia Argentina versus Aljazair ya, yang akan berlangsung dari Stadion Kansas City. Nah, untuk laga Argentina melawan Aljazair di grup C ini, nanti kapten dan bintang Lionel Messi akan bermain dalam turnamen Piala Dunia ke-6-nya. Hal ini memecahkan rekor rival abadinya Cristiano Ronaldo, dan Messi mengaku dari laman Epi News, Messi merasa baik dan siap untuk memulai turnamen ini bersama tim ya. Messi juga menyoroti pentingnya kerja tim dalam menghadapi laga pembuka, di mana menurutnya tidak ada pertandingan yang mudah di Piala Dunia. Yang diperlukan adalah ketenangan dan bermain sebagai satu tim. Argentina memimpin kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan dan mereka memasuki turnamen dalam performa yang luar biasa. Telah memenangkan 7 pertandingan berturut-turut dan belum terkalahkan sejak kekalahan 1-0 dari Ekuador dalam kualifikasi Piala Dunia September 2025. Dua pertandingan pemanasan terakhir Argentina menghasilkan kemenangan 2-0 atas Honduras pada hari Minggu 7 Juni lalu dan kemenangan 3-0 melawan Islandia pada hari Rabu 10 Juni. Nah, sementara itu Aljazair tampak mengancam menjelang pertandingan pembuka mereka setelah tak terkalahkan dalam semua pertandingan persahabatan mereka tahun ini. Tim Afrika Utara tersebut mengalahkan Guatemala 7-0 dan bermain imbang 0-0 dengan Uruguay pada bulan Maret lalu. Tetapi Aljazair meraih hasil terbaik mereka pada bulan Juni dengan kemenangan 1-0 atas Belanda pada tanggal 3 Juni berkat gol telat dari Anis Musa. Dan setelah itu juga ada kemenangan 4-0 melawan Bolivia pada hari Kamis 11 Juni. Musa juga mencetak gol lagi melawan Bolivia, menambah 2 gol dari Amine Guiri dan 1 gol dari Aisa Mandi untuk mengamankan kemenangan. Argentina telah memenangkan Piala Dunia 3 kali dan mereka adalah juara bertahan setelah mengamankan gelar di Qatar 2022. Bagaimana hasilnya nanti, kita akan ikuti jalannya pertandingan antara Argentina melawan Aljazair langsung dari Pro 3 Jakarta dalam beberapa menit lagi. Kami akan segera terhubung dengan Pro 3 Jakarta. Kita nantikan dulu dengan satu lagu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan bersama Pro 3 Jakarta akan menyiarkan laga atau pertandingan Piala Dunia Argentina versus Aljazair yang persiapannya sudah dimulai dari saat ini. Selamat mengikuti.
1: Para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Cristian ke bola Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek ke dalam pertahanan Aljazair dan kostum kebanggaan Argentina langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat ada Enzo Fernandez dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Dikontikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini, saudara-saudara, dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba memberikan kepada Belgali ataupun Aisyah Mandi di sana, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang memancing pemain-pemain Argentina untuk merasuk ke depan. Kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang tujuan pesakit berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja, dia permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia mengiring bola, masih permain bola umpan ke depan, ada diserahkan melihat Lionel Messi, namun tala umpannya kandas ke kepada Aljazair. Kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tim Busquets, tadi ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotak kandang mencoba didekati gerak kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 24 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek, saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada saat dikirimkan umpan ke gawang, jadi tujuan adalah tidak Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan ke gawang, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba bola serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia tegas dengan Aisyah Mandi. Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badayo ataupun kepada Ben Sabani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus pada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang ditunggu adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak-kutik sebentar dia mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk dia melewati tiga setia, sudah kebosakan dikirimkan kutak ke sebelah melewati ke sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah. Salah umpan, berganti tekanan, tinggal gantian. Umpan dua musim, ada Messi, lepas ke belakang, masuk! Masuk, masuk, masuk, saudara-saudara. Satu penampilan yang luar biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina. Dan di situ ada Lionel Messi. Dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri. Dan bergetarlah jala gawang Lucas Zidane dari Aljazair sekaligus berobat keduka. Namun nampaknya kami lihat tadi, gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Ya, kita nantikan kiri kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari setor, tekanan tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan. Ada hikam baik David di sana, hitam empat kiri tengah, menggiring bola Aljazair, merasuk,

0: Zaid, tarik ke belakang dia, ada di sana kamilat pemain Rodrigo ataupun Fechon Pacita Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini mencoba melakukan tekan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola, kita kali sebentar dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan ke sebelah sana Jazero. Kali ini umpan sudah kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang belum pertandingan. Kita artikan kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah dia, ada di sana kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Anis Hadmausa. Masa menggiring bola dia, mendekat dari Kovaldi, umpan berbahaya, dia masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya. Kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina, ini sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jubri, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Gung.
0: Ya.
1: Bung Yanto, kira-kira ya. Golnya juga anulir juga. Artinya ada 2 gol yang sudah dianulir ini ya. Di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Ciambi ya.
0: Ya, Ciambi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
0: Ya. Baik, saudara bergaris. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali.

Kudas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawa serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lantaro Martinez, berikan saja kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Zidane umpan ke depan, yang ditujulah pemain sayap kiri, mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalez Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi. Gerak tipu sejeraknya ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnouri. Aitnouri ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan yang perkedam. Pasal sepenuhnya Aitnouri berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan sehingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel, sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez ke sebelah punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang, ya mencoba mencari kawan yang berbebas, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami lihat Gonzalo Montiel. Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baidowi. Baik dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, kini dikuasai oleh Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola lagi, kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak berhati, berikan umpan ke depan kepada Martinez, umpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ, meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Lucas Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merobek kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba babang serangan. Pemain belakang ada di sana kami, Trafik Begali ataupun Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Lucas Zidane sambil mencari kawan yang berbebas, menggiring bola dia mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alister. Alister umpan ke depan, mencoba menekan tekanan, oh tarik lagi ke belakang.

cauh dia sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi. Kemudian bola pendek yang itu adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi sebagai pemain Aljazair langsung berikan tindakan penyelamatan atau City Bus kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagian Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini, mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana, kedaktif Bus Zidane.

tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan melewati garis tengah sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Messi akan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro. Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel. Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sama dengan rekannya ada di setengah meter Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek saja kini, pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih menjarah dari dalamnya sendiri. Lisandro

0: Jazir mencoba menghalang bola, tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina dan Messi. Messi memberikan pendek saja, dia kerja sama Liga Cabang di sana, mencoba meneliti pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tiga jalan. Dan sudah segini, pemain belakang ada Messi, menggiring bola, lepas tendangan, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh, dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi, saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Luka Zidane. Dengan demikian gol, saudara-saudara, lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi, menggetarkan jala gawang Aljazair sekaligus merubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
1: ini gol yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Lucas Zidane, dan sangat-sangat baik kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Lucas Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia. Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
2: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Bes Ebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, menghentikan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri, balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi ke belakang kepada Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbaiki ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Maza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia, dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola, umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero umpan lagi kepada Defalu alihkan ke kanan kepada Almeida, umpan lagi ke Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Lucas Zidane yang harus keluar dari sarangnya, umpan lagi saja pendek passing kepada Alis Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Zidane dari sektor kiri pertahanan mereka Rami, umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Ais ataupun Maza maksud kami, Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Budi, umpan lagi ke belakang maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat tampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez di sana. Alexis umpan saja ataupun alirkan ke sektor kanan Defaul, atau maksud kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Paul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Paul, balik lagi, tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, ke kiri ada Alexis, tarik lagi ke belakang, umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez, Enzo Fernandez kepada De Paul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya tempat terobosan Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. De Paul nomor punggung 7 foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez, masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almada. Lionel Messi menyusul dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 karena ada Romero, umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel, umpan lagi kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Martinez, Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan ia. Tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero, mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. The foul dari sektor kanan serang dari Argentina, tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini menjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya, sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez, masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat, mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama, sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya, telah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menghadapkan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
3: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah, karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, kemudian juga Macalister dan juga Rodrigo De Paul, sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita targetin sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia ya. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia. Dan di penampilan ke-16 ke-6 dia. Artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau masuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
2: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
3: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya, untuk bisa menguasai permainan di tengah. Dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap, untuk bisa juga membantu ya, para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
2: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena 8 pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya. Bergia, namun gagal dalam penguasaan bola. Ini justru Martinez dari sektor tengah back Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez, namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan, serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dipasang sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh, crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Mandi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21, Rami Bensebaini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Jidan. Ke kanan, sana ada sang kapten Alsamandi. Masih meribing bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 19, Nabil Bentaleb menjemput bola. Arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan. Umpan saja ke nomor punggung 15. Namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gunja Montiel. Umpan 1-2 Mujalu. Umpan Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rocando Medina. Tarik lagi kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi. Merangsek dari sektor kiri. Kini serang dari Argentina. Kembali nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero. Romero ke depan kepada De Paul. Umpan cubukan kepada Lautaro. Romero lagi. De Paul. Lautaro kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 20, Alexis. Kembali lagi passing pada rekannya. Merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. 4, nomor punggung 4, Gonzalo Montiel. Namun tarik lagi ke belakang. Tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuh oleh Lautaro. Sana ada the foul, menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri, lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair Alsamandi. Kita lihat, ini dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia, ada menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya. Dari sang kapten nomor punggung 2, ini striker dari Aljazair Amin Glory. Sedang berkomunikasi dengan rekannya, kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane penjaga gawang Aljazair harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi. Umpan kepada nomor punggung 14 Budoki. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisars. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22 Ibrahim melebar dia ke kanan kepada Mandi. Sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair. Merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain Aljazair. Namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kembali ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina. Sehingga wasit berikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero. Nomor punggung 13 Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang ada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ke kiri di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro umpan kepada Enzo Fernandez Alexis dari sektor tengah. Namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giori, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan. Foul, menggiring bola ke sektor tengah. Umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lingkaran tengah. Menggotak penalti. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi. Dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, dengar nomor punggung 11 tadi ada Anisars Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama dan sudah memasuki menit ke-35.
4: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sedap depan kali ini. Jauh saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan op gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi terikan ke depan dia, cepat menggiring bola. Ada di sana Paris, Paris Jaidi berikan bola melalui tiga garis tengah sudah. Sodor bola pendek saja, kerja sama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola diklasik pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola dia, mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masuk permain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisyah Mandi. Aisyah Mandi berikan bola pendek ke depan dia, cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Mazza. Mazza menggiring bola melalui tiga setengah dia, melalui tiga setengah umpan berbahaya dari sektor sekiri dan bertahan ada Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb, tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan yang sendiri sudah dilakukan pendek saja diberikan oleh Fernando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Cristian Romero. Romero permainkan bola terang-terang saja di lingkaran tengah, masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Kirimkan bola pendek cepat ini berganti tekanan dilakukan Argentina. Umpan ke sektor kanan, Lionel Messi di situ menggiring bola dia mendekat ke kotak, diangkat ke dalam kotak penalti dan terjadi Gonzalez ataupun Martinez gerak tembus belakangnya, kotak kedi sembar mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kelihatan kan menuju kemana Messi lagi berikan pendek lepas. Oh, terlambat saudara-saudara. Kami kira Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum ramah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang dicetakkan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah Paris Caibi. Caibi membantukan Gadia. Ada Amin Gori. Gori mencoba kotak-kotak sementara sambil mencari jalan berbebas. Dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Bentaleb ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri. Yang dituju adalah Amin Gori ataupun Paris Caibi mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan Tiat dalam taruh Martinez. Umpan ke depan dia berhasil menyusupkan tukar tadi. Lepas tembakan gol jalan. Oh, berhasil dihadang saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek umpan ke arah kotak, kemudian terjadi kop dua kemudian. Kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina sehingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama ataukah sebaliknya saudara-saudara kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, mendekat ke nanti lepas tembakan, oh tidak jadi saudara karena memang dihadap kini berganti tekanan, umpan jatuh serangan dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ mencoba menggiring bola yang merangsek ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez, Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mike Alister tapi Cristiano Ronaldo mendekat ke nanti lepas tembakan, oh. Satu tendangan yang keras dilepaskan jarak yang cukup jauh oleh Thiago Almada, tendangan spekulasi kami kira, ya tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara bergar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Tampan saja dia mendekati daerah lawan, 1-2-3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, dia kerjasama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak binat oleh pemain Argentina dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi kapten kesebelasan Aljazair ke tengah, cepat berhasil dia merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina dan tentu saja tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi malah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia sodok bola pada kedepan, umpan Thomason maksudnya, berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tubuh sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek, Thomason tarik bola, angkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Caibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jala gawang Argentina, meskipun gerakan gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina karena memang pemain Paris Caibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepas di peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Saudara-saudara dengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan
5: Kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nabil Bentalib yang akan ketendangan penjuru. Ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kemudian drop dua terjadi di sana. Heading saja pemain belakang Argentina keluar kontak penalti. Namun datang lagi serangan dari pemain pemain Aljazair kelas sebelumnya. Tadi ke belakang lagi ada Rafik Belgali di sana, atau bukan Bentalib. Tegas sambil gedekannya ada Hicham Baydowi. Baydowi tarik ke sebelah, tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi, mencoba menggiring bola. Kerja sama lagi dengan Rani Sabsan Sabani ataupun Aik Mauri, mencoba kutak kering sebentar dia. Tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib. Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan berkas, dia menggiring bola. Kami lihat mendekat jadwal kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kelas 11 sebelumnya. Gerak tim busnak dia merasa ke dalam pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal. Kandas tiga kipan belakang, arusnya pemain depan Argentina. Ada Lautaro Martinez tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero. Ya, nafas

0: juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini. Berikan bola pendek cepatnya, ada Alexis Mac Alex dari sana, berikan pendek lagi, masih banyak-banyak dari belakang ada Amin Gauri. Amin Gauri salah umpan tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini saudara-saudara. Kemudian melebar ke sektor kanan ada Gonzalo Montiel. Montiel jauh setibas pada penjaga gawang Emilio Martinez. Kita nantikan kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali kandas di depan belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesempatan Argentina kutakan sebentarnya kepada Chaibi. Chaibi mundur ke belakang dia, mereka jerakkan lagi, umpan tidak jadi. Oh, memang susah sekali kan kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut klasifikasi pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, kini membangun terangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Kutakan sebentarnya menggiring bola, ada Hicham Baidawi ataupun Nabil Bentalim mendekat bola, angkat menggalang gerak musuh belakangnya, nah masih gerak nanti gerak di bola sebelah kasih lepas tembakan gol terang. Oh, sayang tembakannya lemah saudara-saudara. Anis Hasbusha meskipun tendangannya tadi menyusur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas. Ya, kita nantikan apakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di kotak penalti, kita nantikan saja. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung keluar gawang, terjadi kemotop, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20. Alexis Mac Allister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas bister gawang Luka Zidane, dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair.
1: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jofri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?

0: di Bungkul Utara. Pandi, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya, ya. Ya,
0: silakan, Pandi.
1: Menarik sekali pertandingan ya. Hari ini, pagi ini gitu ya. Ya, mungkin nanti apa Argentina ini perlu pertajam risikan lainnya gitu ya. Misalnya kalau ada kesempatan misalnya diberikan bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini
0: ya. Bisa dimaksimalkan ya. Begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu.

0: Andi. Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bengkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
1: Silakan Pak Putra.

0: kotak-kotaknya
1: juga ya, ya.
0: Yang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
1: 3-0 buat Argentina ya, baik.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
2: Pagi, olahraga.
1: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
2: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
1: Ya.
2: Lumayan ini. Anu, kita sebagai pendengar selalu anu.

0: en la mañana, una mañana con Lizzy, esa niña.
1: Ya. Lizzy Pauki, berapa nol nih skornya?
0: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
1: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya?
0: Iya.
1: Baik, Pak Opi. Pak Opi, terima kasih banyak, Pak Opi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya, Bu Indra. Pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Zeni. Waduh, ibu pemandangnya dari orang yang mau pensiun ini, Bung Zeni. Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh.

0: Kevin Angel dengar ya, yeah. Sudah tidak main lagi. Tapi penggantinya wah jago juga.
1: Yeah.
0: Jadi buat juga artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini,
1: yeah.
0: Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
1: Oh, 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri,
2: ya.
1: Jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya, silakan Bung Jupri.
2: Iya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau memang bolanya banyak Messi gitu ya. Jadi sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita lihat Messi masih cukup tenang,

0: luar biasa dari Messi. Yeah. Emang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang nyebutkan juga masih ada Nico Pas.
1: Yeah.
0: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh Pati Taylor Scaloni.
1: Karena saat ini memang mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Yeah. Baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
0: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya. Menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol

0: bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
1: Ya. Nah, ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua ya. Begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Al-Zair di

0: Kalau kita di tengah juga ada Hosim Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan. Jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadi ya, skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil.
1: Ya.
0: Aljazair karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
1: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira, Bung Zubri?
0: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing ya. Ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat permainan Argentina karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan crashing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi karena kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas
1: ya karena kalau Messi ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar

0: santai tapi mematikan begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana Bung Jepri?
1: Ya saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari, membagi ya, membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya, Julian Alvarez bisa menjadi opsi karena Julian Alvarez juga pemain yang rajin juga.
0: Ya.
1: Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana Julian Alvarez adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga karena ini sudah 40 menit pertama.
0: Ya.
1: Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah.
0: Ya.
1: Nah, jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain. Mungkin menempatkan Messi lebih ke lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
0: Ya, tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina. Bagaimana menurut Anda?
1: Ini paling sulit deh kalau apa menebak skor karena ya itu tadi apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
0: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya bersama dengan Bung Joko Sa-

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuk

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yeah.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now! Surely now! Spain have won the World Cup for the first time in history!
2: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai dan kedudukan sampai saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina. Dan kini pemain penal Aljazair mencoba membalas serangan melalui pemain Aysa Mandi melewati garis tengah, sudah mencari poin yang berdiwas umpan ke depan yang ialah Pades Taibi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmosa, balik-balik ke belakang kepada Mandi mundur jauh juga, masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama siaran tunda kerjasama PNBP dengan LKBN Antara, podcast dengan Menteri Kemenaker Republik Indonesia pada pagi hari ini dengan mengambil tema program baru unggulan Kemenaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional di ruang dengar Anda semuanya. Dan buat para pendengar, tetap bersama RRI Malino dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama siaran tunda kerjasama PNBP dengan LKBN Antara.
1: Tunggal tidak skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk Indonesia masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
2: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jupri, ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri ya, Messi begitu ya, seperti mati langkah tadi kiper.
1: Padahal itu sudah ratusan kali Messi ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik ya, artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun Bung ya ini, tapi ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin ya, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati, bahkan sampai dengan usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi. Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi, masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya gitu. Sekarang ini ada
2: pagi nih Bung, sama-sama Bung Zaini.
1: Selamat pagi, salam olahraga dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana jalannya pertandingan.
2: Gol dari Miroslav Klose, striker timnas Jerman dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak mencetak gol di Piala Dunia.
1: Baik, begitu Bung Jopri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
2: Sama-sama Bung Zaini.
1: Selamat pagi, salam olahraga dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita, jelang warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan diimpun oleh tim kami ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zaini, selamat pagi.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

0: dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar Prosel Tarakan, kadal informasi dan inspirasi setelah Anda mengikuti siaran langsung yakni Piala Dunia. Saatnya kami hadirkan kembali yakni dialog interaktif LKBN antara bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dengan tema program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan juga pelatihan vokasi nasional di hari Rabu 17 Juni 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda di Pro 1 RI Tarakan FM 97,9 MHz dan juga siaran ini di relay SP Malinau FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Jadi seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, ya kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Standby on the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik Mbak Suwanti, gimana kabarnya?
0: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
0: 4 kali lipatnya ya, Prof.
1: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batasnya dalam 3 tahun terakhir lah, gitu ya.
0: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
0: Oke.
1: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan, ada pelatihannya sampai 3 bulan, ada yang 4 bulan. Yeah. Untuk pengelasan, welding, itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai, sampai dia benar-benar expert. Dan ketika dia expert, itu dicari oleh perusahaan.
0: Oke.
1: Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi, bukan pelatihan yang cuma 2 jam online, atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands-on,
0: intensif
1: gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
0: Okay. Nah,
1: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut, tentu akan ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
0: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Okay. Dalam dan luar negeri.
0: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya, Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya, Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000, Prof, yang mendaftar. Oke. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari

0: ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
1: dari pemagangnya dan perusahaan
0: dan
1: juga
0: dari perusahaan.
1: Oke.
0: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan dan terbuka.
0: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan.
1: Ya,
0: kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif. Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam. Ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang. Baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan we kami ambil. Ya buat apa, kami sudah melatih sekian lama. Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1 banding 100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke.
0: Ya.
1: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof.
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia

0: tertentu. Tapi ini tidak bisa digeneralisasi, gitu ya. Dan kita juga sama tadi, ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh, ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Okay.
0: Yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP. Karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai
1: menjadi pegangan
0: gitu ya. Dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan. Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri. Kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Ya, kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya.
0: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insyaallah.
1: Akan berfokus di bidang tertentu enggak
0: sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau dilihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita Mbak Suwanti ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data, gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Ya, yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik, mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil apa program studi S2, S3 ya, mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh Prof seperti
0: iya mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya, jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya, jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya, kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu. Benar. Ya Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Yang beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan bagi kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu.
0: Yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Ya ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain, kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada. Kita usahakan lagu dari Ajeng dan dengan judul Dulu Kita Masih Remaja. Kami hadirkan di ruang dengan Anda, yakni Dinamika Olahraga. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: 26. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih bola Polisi.

0: Asik Sriwijaya de gaji.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak.

0: conséquence de son regard sur la physionomie du match. Si on était
1: plus efficace, jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan, dan mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.

39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Rusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus.

upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane mencetak gol terbanyak dan juga

0: ini penyerangan Inggris mematikan tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa keemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat.
1: They have still the core. They have still the core midfield.
0: Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah.
1: Luka Modric still the heartbeat of the team in the middle.
0: Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum.
2: Coming off the best season that I've ever had, first and foremost just from
0: jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.
2: Lagi

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqamno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia

0: Pimpinan dan Angkasawan-Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Klub kini mulai menyusun kekuatan baru.

kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup

yang disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: 아니요, 사이요. Are you sure?
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Dengar 97,9 bagi kita usahakan lagu dari Beras Suara dengan Mengunci Ingatan. Saatnya kami hadirkan informasi secara langsung dan informasi terkini. Ini terkait dengan kedatangan Jemaah Haji Tarakan yang mana kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Rajab Syah. Rajab. Halo Rajab. Rajab. Baik, pendengar. Kami masih mencoba terhubung bersama dengan Rajab yang mana saat ini akan menginformasikan terkait dengan kedatangan Jemaah Haji Tarakan. Kita kembali akan menyapa. Halo Rajab. Oke, baik ya. Pendengar, akan kembali kami informasikan terkait dengan kedatangan Jemaah Haji Tarakan. Namun yang mana akan kami hadirkan sebelumnya, yakni lagu-lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal.
1: Ya, dengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ide informasi terkait dengan kedatangan jemaah haji Tarakan. Oke, silakan Rajab.
2: Halo?
1: Iya. Silakan untuk informasi selengkapnya. Iya, boleh memberikan informasi, silakan.
2: Ya, baik pendengar. Beberapa saat lalu baru saja tiba rombongan jemaah haji Kota Tarakan, di mana rombongan haji jemaah Tarakan ini tiba dengan beberapa tahap, dan tahap pertama tadi diperkirakan tiba lebih sekitar pukul 10 waktu 15 maksud kami sekitar pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, di mana untuk tahap pertama ini yang datang ada sekitar 11 jemaah haji Kota Tarakan yang diterima oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan Pak Ajat Jatmika di Masjid Baitul Iza Islamic Center. Dan tadi dari pantauan kami, dari pantauan di lapangan terlihat begitu haru dan penuh kebahagiaan para jemaah haji Tarakan tiba dan disambut dengan haru dan tangis bahagia oleh keluarga jemaah. Dan tadi juga sempat saya berbincang sedikit dengan salah satu jemaah haji Kota Tarakan, Bapak Kaharudin. Beliau merasa senang bisa kembali ke Tarakan dengan selamat dan bertemu lagi dengan keluarga beliau. Dan selama melaksanakan ibadah haji, beliau merasa tidak ada kendala yang menghambat. Hanya saja Bapak Kaharudin mengaku sempat jatuh ketika akan melaksanakan lempar jumroh. Dan di informasi yang kami peroleh juga bahwa untuk kedatangan jemaah haji berikutnya ini akan ada dua tahap lagi, sehingga untuk kedatangan jemaah haji Tarakan ini akan berlangsung dalam tiga tahap dengan jumlah jemaah haji yang tiba kurang lebih sekitar 185 jemaah haji, karena seperti diketahui sebelumnya ada satu jemaah haji asal Tarakan yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Dan diperkirakan, informasi yang kami peroleh juga diperkirakan untuk Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes dan istri diperkirakan tiba pada tahap ketiga di sekitar pukul setengah, maksud kami sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Masjid Baitul Iza Islamic Center. Kami kembali ke studio dengan rekan Jube.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Muhammad Rajab Syah yang sudah memberikan informasi terkait dengan kedatangan jemaah haji Kota Tarakan, yang mana saat ini kedatangannya sudah disambut di Masjid Islamic Center Kota Tarakan. Dan kami akan memberikan informasi kini lainnya, pendengar, tetap bersama dengan kami di 97,9 MHz.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada. ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persipal. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagutaka edisi Rabu 17 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya, Jubaida, inilah berita Pagutaka selengkapnya. Pemprov Kalimantan Utara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Informasi disampaikan Christopher Hia.
1: Ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyuni Nusban, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina, Bea Cukai, dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Cukai maupun dari Bandara Juwata yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui Bandara Juwata kita. Dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi, itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan keuangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
2: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi menjadi bagian penting agar sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juwata Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Christopher, RRI Tarakan terus berdara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Tarakan mengusulkan sebanyak 30 formasi guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Usulan tersebut saat ini telah disampaikan dan juga tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait pelaksanaan rekrutmen.
3: Kita tahun ini mengusulkan 30 formasi guru, bahkan belum ada keputusan dari MPRD kapan rekrutannya dibuka.
4: Dinas Pendidikan Tarakan mengusulkan sebanyak 30 formasi guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Usulan tersebut saat ini telah disampaikan dan tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait pelaksanaan rekrutmen. Kepala Dinas Pendidikan Tarakan Tamrin Toha mengatakan kebutuhan guru masih menjadi tantangan di sejumlah sekolah sehingga pihaknya terus melakukan penataan dan pemerataan tenaga pendidik yang ada. Menurutnya, formasi yang diusulkan sebanyak 30 orang tersebut diperuntukkan bagi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Formasi yang diajukan mencakup berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Untuk tingkat SD, kebutuhan utama berada pada guru kelas. Sementara di tingkat SMP, kebutuhan lebih banyak pada guru mata pelajaran tertentu.
3: Kita tahun ini mengusulkan 30 formasi. Maka belum ada keputusan dari Menpan RT kapan rekrutannya dibuka.
1: Ketiga
3: untuk tingkat SD, SMP. SD, SMP.
1: Berbagai
3: macam jurusan, Pak.
1: Iya. P3K berarti ya?
3: P3K.
1: Tapi ya jurusan yang diutamain, Pak.
3: Kita melihat mana guru yang kurangnya. Seperti kalau dulu di SD kan guru kelas saja. Nah, kalau di SMP itu guru mata pelajaran. Nah, kita seperti PKN itu agak susah.
4: Tamrin menambahkan, usulan formasi tersebut telah melalui proses administrasi di pemerintah daerah dan saat ini tinggal menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen P3K. Meski demikian, jumlah formasi yang diusulkan masih belum mampu menutupi seluruh kebutuhan guru di Tarakan. Berdasarkan analisis Dinas Pendidikan, kebutuhan real tenaga pendidik masih cukup besar. Tamrin menyebutkan jumlah guru SD dan SMP di Tarakan saat ini sekitar 1.600 orang. Dari jumlah itu, sekitar 800 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan sekitar 800 lainnya berstatus pegawai negeri sipil. Dinas Pendidikan berharap usulan formasi tersebut dapat disetujui sehingga dapat membantu mengurangi kekurangan tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di bumi Paguntaka. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kota Tarakan ibarat gunung es. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
5: Kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak itu fenomena gunung es.
6: Kasus kekerasan secara fisik dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tarakan ibarat gunung es yang terungkap ke permukaan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang tidak terungkap ke permukaan. Hal tersebut diungkapkan Dr. Jumiati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan. Dr. Jumiati mengatakan kasus yang berhubungan dengan anak di bawah umur, jika melihat laporan jumlahnya sangat sedikit. Padahal menurutnya, kasus-kasus yang tidak dilaporkan jumlahnya sangat banyak, namun tidak terungkap.
5: Hanya saja sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak itu fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan itu sangat sedikit dibanding dengan kejadian sebenarnya di masyarakat.
6: Jumiati mengungkapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan pada tahun ini dari Januari hingga Mei telah menangani 11 orang anak di bawah umur yang merupakan korban kasus kekerasan seksual. Sehingga ia meminta kepada orang tua agar tidak segan dan malu untuk melaporkan jika anaknya menjadi korban, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi berita olahraga. Sekitar 100 pasang atlet ramaikan Open Turnamen Domino antara Gardu Sekota Tarakan 2026. Laporan Setia Dialazis.
7: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu.
8: Geliat permainan kartu domino di Kota Tarakan semakin meningkat. Bahkan dalam Open Turnamen Domino Andara antar gardu Sekota Tarakan 2026 diramaikan sekitar 100 pasang atlet. Ketua Panitia Pelaksana Badar mengaku antusiasme peserta cukup tinggi pada event kali ini. Kemudian merata mewakili setiap gardu atau perkumpulan domino yang ada di bumi Paguntaka. Ia menjelaskan, selain menjadi ajang silaturahmi, turnamen domino tersebut menjadi ajang peningkatan prestasi atlet dalam menghadapi berbagai berbagai event ke depannya.
7: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu, termasuk gardu-gardu yang telah menjadi tuan rumah. Nah, inilah jadwalnya gardu Andara yang melakukan sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini selesai dalam waktu satu malam. Pemenangnya dari gardu SPD, ketuanya Haji Jumangin, kurang lebih kayak gitu.
8: Lebih lanjut, Badar mengungkapkan dengan meningkatnya geliat kompetisi domino diharapkan dapat membuat olahraga ini kian diakui oleh pemerintah daerah, terutama perhatian melalui KONI Kota Tarakan dalam melakukan pembinaan ke depannya. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntakan. Siang ini kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan, dan Dinas Pendidikan Tarakan mengusulkan sebanyak 30 formasi guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Pendengar mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia.
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Pemirsa Pro Dangdut masih bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, sudah membuka live streaming melalui aplikasi di TikTok di akun RRI Tarakan. Anda bisa join, Anda bisa bercengkrama dengan kami, menyapa kami di sini, Anda juga bisa request-request lagu. Namun spesial bagi Anda yang ingin langsung mengudara dan mendengarkan suaranya di radio, boleh nostalgia bareng kita di sini dengan menelpon 0821 5320 9845 tentunya.

Ya, mendengar tentunya kami juga masih akan memberikan lagu-lagu terbaik ya yang sudah di request. Ada lagu dari Roma Irama dengan Judy, ada juga lagu Gula-Gula, dan nantikan ada lagu dari Indah Sundari dengan Lukisan Cinta. Bagi Anda yang masih ingin merequest-request lagu, silakan menemani waktu Anda menjelang sore ya di jam 3, karena kita cuma 1 jam 30 menit saja. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung, bisa merequest lagu dengan menelpon line telepon 0821 5320 9845. Namun untuk Anda yang masih malu-malu, Anda juga bisa memberikan pesan chat yang melalui WA dengan nomor yang sama 0821 5320 9845. Selamat menikmati hari Anda, selamat menikmati pekerjaan Anda, semoga cepat kelar ya. Yang lagi mendengarkan kita melalui radio, atau juga yang mendengarkan kita sambil jalan mengemudi di atas mobil ya, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk tetap fokus di perjalanan, karena keselamatan Anda jauh lebih utama dibandingkan kebahagiaan. Gimana mau bahagia kalau nggak selamat? Ya, untuk itu kami akan setia menemani waktu Anda yang lagi kerja, yang lagi sibuk, yang lagi di rumah, yang lagi bersantai, yang lagi mager-mageran. Silakan untuk bisa bergabung di 0821 5320 9845, atau Anda juga bisa langsung menyapa kami melalui live streaming di RR Tarakan, yang mana saat ini sudah banyak sekali teman-teman kita yang sudah join ya, sekitar ada 20-an orang. Di sini ada Mas Susanto ya, ada Mas Kango juga, ada juga dari akun IR13, ada Binajua ya. Semoga semuanya bisa stay bersama dengan kita di sini sampai di jam 15 di sore nanti.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang

Ya, pendengar Pro Dangdut dimanapun lo berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Dan kali ini kita masih dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan, silakan, silakan. Yang tadi sudah monitor melalui live streaming di RRI Tarakan, katanya yuk boleh dong Kak dibuka teleponnya, karena kita pengen telepon nih. Soalnya pengen langsung lagunya diputerin. Sok atuh, silakan. Kayak menunggu di sini di 0821-5320-9845. Anda bisa merequest lagu-lagu apa yang ingin didengarkan di siang-siang hari seperti ini. Apakah lagu dangdut yang mellow ya, atau lagu dangdut yang serono ya, lagu dangdut yang rame, yang riang gembira, boleh silakan sesuaikan selera Anda ya, lagu apa yang ingin ada nikmati spesial untuk genre

0: dangdut adalah kita.
1: Wih, gercep banget ya, belum disapa udah dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana masnya? Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Apakah mendengarkan suara kita? Halo, Pro Dangdut. Oh, oke, okay, baik. Ternyata ini sepertinya lagi cek-cek aja ya. Oke, okay, kita angkat lagi. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Oke, baik.
1: Siap. Ya, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menelpon kita, mungkin terganggu oleh jaringan sehingga agak kurang bisa mendengarkan suara kita. Tidak masalah ya, pendengar, Anda bisa mencoba lagi ya. Kita akan mengangkat kembali. Halo, Pro Dangdut. Halo. Ini belum ada suaranya ini. Oke, lagi dan lagi ya. Ya, mendengar, untuk Anda yang mungkin lagi telpon di kita tapi mungkin belum bisa terhubung, it's okay ya, Anda bisa mencoba lagi dan lagi ya. Seperti itu, jaringan antara daerah Anda ke daerah kita mungkin lumayan cukup jauh sehingga ada gangguan jaringan, tapi tidak masalah. Kita lanjutkan lagi, pendengar, untuk Anda yang masih ingin request-request lagu, silakan Anda bisa nelpon ke kita, Anda bisa langsung cek-cek aja ya. Langsung aja boleh ya, apa lagu yang ingin didengarkan di siang hari ini, silakan. Baiklah pendengar, dimanapun berada, langsung kami hadirkan lagu selanjutnya. Ada lagu dari Mansyur S dengan Pagar Makan Tanaman.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pendengar dimanapun berada, lagu dari Ayu Ting Ting dengan single Happy menjadi lagu terakhir dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kita dari jam 13.30 sampai di jam 15. Baik yang juga tadi sudah mengikuti kita di live streaming ya, di Tarakan, dan juga yang sudah mendengarkan setia di sini. Saya juga ada pamit undur diri pendengar, dan selain ini akan hadir Regita Bayu menemani ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rijita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan juga nuansa musik islami serta pengajian Al-Quran pada sore hari menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Dan seperti biasa juga akan kami hadirkan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya telah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda di edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari Fagetos dengan Ervina. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Pendengar Pro 1 Tarakan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan realisasi program 3 juta rumah secara nasional. Program prioritas ini telah mencapai realisasi 324.213 unit hingga pekan kedua pada Juni 2026. Hal itu disampaikan Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom RI Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Dan ia menjelaskan realisasi program tersebut tersebar dalam 4 jalur pelaksanaan. Jalur negara mencatat pembangunan 55.655 unit dari target 510.046 unit atau sekitar 10,91%. Sementara itu jalur pengembang menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 181.291 unit. Angka tersebut setara 28,54%. Dari target 635.122 unit. Pada jalur swadaya, realisasi mencapai 83.210 unit dari target 188.140 unit atau sekitar 44,23%. Adapun jalur gotong royong mencatat capaian 4.057 unit dari target 36.000 unit atau sekitar 11,07%. Selain program 3 juta rumah, Kodari juga menyoroti perkembangan program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat. Kementerian PKP menargetkan pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni rampung paling lambat November 2026. Pemerintah berharap program tersebut dapat mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan perumahan nasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Borannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilainya

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang dirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar Pro 1 Tarakan, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan digitalisasi perlindungan sosial memangkas proses pendaftaran bansos secara signifikan. Menurutnya proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan digital perlindungan sosial ke berbagai daerah. Program tersebut kini berluas ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi di Indonesia. Luhut menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi KPTDP yang digelar di Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Pada kesempatan itu, KPTDP juga memantau pelaksanaan terbatas layanan Parlinsos digital di Surabaya dan juga Bali. Parlinsos hadir sebagai portal yang memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan verifikasi wajah. Melalui sistem tersebut, biaya yang diperlukan sebelumnya dapat mencapai Rp150.000, kini turun menjadi hampir tanpa biaya. Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Parlinsos digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Jumlah tersebut menjadi salah satu dasar perluasan layanan ke berbagai daerah. Portal Parlinsos mengintegrasikan data dari 8 kementerian dan lembaga melalui pendekatan public infrastructure. Sistem ini didukung identitas digital dan verifikasi biometrik, pertukaran data antar lembaga pemerintah serta pembayaran digital. Masyarakat yang telah memiliki identitas kependudukan digital atau IKD dapat mengakses layanan secara mandiri, sementara warga yang belum memiliki IKD dapat memperoleh bantuan melalui agen pendamping. Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan 60.000 agen pendamping untuk membantu proses pendaftaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses layanan sekaligus mengurangi kesenjangan literasi digital. Mendengar informasi tersebut dapat Anda juga baca melalui laman kami di rri.co.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Suk kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Suk mendapat

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Survive dengan gerangan cinta mendengar baru saja berlalu dari ruang Ngaranda. Dan informasi selanjutnya itu Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pada 2027. Pasalnya pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum memenuhi kebutuhan ideal institusi. Jaksa Agung Muda Pembinaan Jambin Kejaksaan Agung Hendro Dewanto menyebut pemerintah menetapkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 15,5 triliun. Anggaran tersebut mengacu pada surat bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait pagu indikatif kementerian dan lembaga tahun anggaran 2027. Menurutnya alokasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran kejaksaan untuk mendukung program menegakkan hukum serta dukungan manajemen. Namun besaran pagu yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal institusi. Ia menjelaskan kebutuhan anggaran tersebut telah dihitung berdasarkan berbagai tantangan dan agenda strategis yang akan dihadapi kejaksaan pada tahun 2027. Perhitungan itu juga telah disampaikan melalui surat Jaksa Agung kepada pemerintah pada Februari lalu. Hendro mengatakan salah satu kebutuhan utama adalah mendukung percepatan penyelesaian program strategis nasional dan pelaksanaan prioritas pembangunan pemerintah. Selain itu, kejaksaan juga membutuhkan penguatan kapasitas menegakkan hukum yang profesional dan berintegritas. Kebutuhan lainnya meliputi peningkatan kesejahteraan pegawai dan penyesuaian tunjangan kinerja, termasuk dukungan bagi jaksa dan pegawai yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selain aspek sumber daya manusia, kejaksaan menilai penguatan pengembangan teknologi informasi, sistem manajemen perkara terpadu, serta peningkatan fasilitas pendukung operasional. Hendro juga menambahkan, tambahan anggaran juga diperlukan untuk memperkuat penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pemulihan aset negara. Begitu pula optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui berbagai mekanisme penegakan hukum.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaati adalah Poluta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan

Rapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan yang haus akan darah.

0: Jangan! Turun jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan.

pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir. Setelah penandatanganan, Amerika Serikat dan Iran akan bernegosiasi selama 60 hari mengenai program nuklir Iran dan kemungkinan pencabutan sanksi. Namun, sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat masih melakukan, bahkan kesepakatan tersebut dapat mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir di masa depan.

Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalkan organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka gak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Mereka bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh Harry Salter dan juga Alessandro Cecchetti yang main di Parma. Dan di lini tengah Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irving, pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda, yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya? Coklat, coklat, coklat, coklat. Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga atau mata uang. Nah, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kita akan awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, pendengar ada rekan saya Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, apa kabar Dita, rekan-rekan di Samarinda, dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda di sore hari ini masih cukup panas dan terik ya. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya?
0: Iya, sama di Palangkaraya juga sepanjang
1: hari. Menyala mataharinya.
0: Baik, kita ada informasi apa dari Samarinda?
1: Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinas Kesehatan yang sudah mencatat ada lebih dari 7.800 warga Samarinda yang sudah ikut CKG atau cek kesehatan gratis.
0: Ya, baik. Silakan Dita, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat Samarinda mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat. Hingga pertengahan Juni, ribuan warga telah memanfaatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Kita simak laporan.

0: telah 1.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
1: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif sosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500 mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi ya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
0: Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Dewi di Palangkaraya.
3: Ya, baik, terima kasih Dita di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Ervi, selamat sore.
1: Sore ini dengan Regita Bayu Dewi.
0: Dengan Regita Bayu, oke. Okay. Iya. Baik, apa kabar Bayu sore ini?
1: Alhamdulillah, untuk sore hari ini untuk kru RRI Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuaca cukup cerah pada sore hari ini.
0: Cuaca cukup cerah ya, alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya. Ya Bayu, ada kabar apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Pemprov Kaltara dorong regulasi ekspor perikanan, Dewi.
0: Baik, silakan Bayu, selengkapnya bagaimana informasinya?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Disampaikan oleh Kristofan.
2: Ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf ahli Gubernur Kalimantan dan Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyu Ninusban, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juanda Tarakan, termasuk Balai Karantina Bea Cukai. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa yang harus dilengkapi bersama instansi terkait. Hal tersebut menurutnya menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Cukai maupun dari bandara Juanda yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui bandara Juanda kita, dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi, itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, ataupun dari beberapa atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
3: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juanda Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat aktivitas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang

0: ke Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di RRI Palangkaraya.
1: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga, Dewi.
0: Apa kabar, Angel?
1: Kabar baik, dan cuaca juga hari ini sangat cerah sekali.
0: Mungkin semua cerah ya.
1: Iya.
0: Ya, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Bupati Nunukan lepas kontingen Pesparawi ke Papua Barat.
0: Oke, Pesparawi. Silakan, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan bertanding di Papua Barat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kontingen Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat, diikuti sekitar 80 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema Pelestarian Lingkungan atau Ramah Lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Kegiatan kontingen Pesparawi Kabupaten Nunukan harus membawa damai, pesan kasih sayang, dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat.
3: Kesempatan bisa datang di Bumi Cendrawasih, saya minta betul-betul dimanfaatkan untuk menggelorakan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Karena nyanyian yang keluar dari hati selalu menemukan jalan menuju hati yang lainnya.
2: Irwan Sabri juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawi tingkat nasional. Dengan harapan ajang Pesparawi ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawi juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional.
3: Untuk itu, saya minta kepada seluruh kontingen untuk tampil dengan penuh semangat. Buktikan bahwa meskipun berasal dari daerah perbatasan, namun kita mampu menampilkan kualitas yang tidak kalah dengan kontingen-kontingen lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan juga senantiasa mendukung upaya agar kontingen paduan suara anak Kabupaten Nunukan yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional Pesparawi tahun 2026 ini bisa tampil dengan baik dan maksimal.
2: Ia pun berpesan kepada peserta Pesparawi Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, kompak, dan tampil dengan penuh percaya diri, sportivitas, dan raihlah prestasi yang terbaik.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Aulia. Selamat sore, apa kabar?
1: Iya, selamat sore juga rekan Dewi. Kabar baik, alhamdulillah, seluruh kru yang ada di Pro Satria di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya juga?
0: Alhamdulillah cerah. Bagaimana di Banjarmasin?
1: Berbanding terbalik.
0: Ada Banjarmasin seperti yang berbeda ya.
1: Ntar nanti kita gantian ya.
0: Oke, baik.
1: Biar adem dikit Palangkaraya.
0: Baik. Ya, betul. Karena memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan di Palangkaraya, Aulia.
1: Jadi panas ya. Gerah.
0: Oke. Okay. Ya, bagaimana ada informasi apa Aulia dari Banjarmasin sore ini?
1: Iya, informasi terkait dengan peringatan 1 Muharram ini dilakukan dengan kegiatan Jalan Sehat, rekan Dewi.
0: Oke, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi di kegiatan Jalan Sehat 1 Hijriah kemarin mengambil start dan finish di depan Balai Kota serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah atau FSU Kota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3: Kegiatan hari ini sangat mengingati supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
2: Kegiatan Jalan Sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya, momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
4: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya Jalan Sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Kota Banjarmasin. Selain Jalan Sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz-Ustazah Maju Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa Jalan Sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin, dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat kita. Perekonomian kita Kota Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi tunggang.
2: Tidak hanya diramaikan kegiatan Jalan Sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para ustadz-ustazah dengan adanya Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz-ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Dewi.
0: Iya, baik, terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara, sore ini kami akhiri informasi dari Kota Paraya, Kalimantan Tengah.

0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Itu jadi peranan dermaga kalau saat di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi selain pelabuhan itu sangat penting.
2: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung di wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
1: Itu jadi peranan dermaga kalau saat di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi selain pelabuhan itu sangat penting itu dari SDP ataupun dari sisi laut itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP speed plus ASP.
2: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
3: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang ya, begitu. Oh, iya. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Okay. Jadi begitu.
2: Terima kasih. Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas, pelayanan transportasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Laporan Hesa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa di...

Ivando Kamal dengan Nembak Hati. Pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya beberapa saat lalu. Namun pendengar, jangan berhenti terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan hingga nanti menjelang pada dikumandangkannya azan maghrib. Kami akan menghadirkan nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran. Dan untuk selanjutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Syemimah Cita dengan Separuh. Tetap di Pro 1 Tarkan, kanal informasi dan inspirasi.

sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AUI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan penerbangan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduknya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Hafiz bin Abdul Rahman. Pada itu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pelayan tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat.

Hari ini aku akan berpuasa, jawab budak itu. Budak kecil ini lebih dermawan dariku, pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian beli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Pimpinan dan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dari Republik Indonesia Malinau, dimanapun Anda berada, kami segenap Palkuru RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan ibadah maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dalam pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zumar kami hadirkan. Selamat mendengarkan.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 17 Juni tahun 2026. Kita dengarkan bersama Warta Berita Intimu RRI Malino.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum RRI Malinau, edisi Rabu 17 Juni 2026, kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita. Sebanyak 91 tenaga sensus ekonomi tahun 2026 dilepas, ditandai pelepasan balon oleh pelaksana harian PLH Sekda Malinau. Pendengar bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama. Sebanyak 91 tenaga sensus ekonomi tahun 2026 dilepas ditandai pelepasan balon oleh pelaksana harian PLH Sekda Malinau.
1: Pelaksana harian PLH Sekda Malinau, Dr. Andes Agustinus MAP menegaskan, data akurat yang dihasilkan dari sensus ekonomi atau SE 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan menjadi pondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menyusun program pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 usai memimpin apel upacara gabungan Korpri di halaman kantor Bupati Malinau pada Rabu 17 Juni 2026. Melalui data tersebut, kata Agustinus, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi secara komprehensif, mulai dari daya saing usaha, pemetaan investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga perkembangan digitalisasi usaha sampai ke wilayah terpencil di Kabupaten Malinau.
2: Karena itu, dengan adanya sensus ekonomi ini yang 10 tahun sekali, Pak ya, ini kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana ekonomi di Kabupaten Malinau. Karena itu, kita harapkan dari Pemda juga sudah bersurat kepada camat dan kepala desa untuk mendukung terhadap pelaksanaan sensus ekonomi ini. Yang harapannya adalah data-data yang dikasihkan itu ya betul-betul valid dan bisa dipajak dan apa adanya. Dan dengan hasil sensus ekonomi ini nanti kita bisa menyusun perencanaan pembangunan kita yang lebih tepat, terutama dalam hal untuk pembangunan struktur ekonomi kita. Nah ini harapannya, semoga sensus ekonomi bisa berjalan maksimal, bisa menghasilkan data-data yang qualified. Nah terutama tantangan kita khusus Malinau, untuk kondisi geografi kita sangat berat. Kalau untuk wilayah perkotaan saya pikir itu bisa kita ini, tetapi untuk wilayah perbatasan termasuk di pedalaman, ini tantangan bagi rekan-rekan kita yang bertugas untuk melakukan.
1: Sementara itu, Kepala BPS Malinau Januar Dwi Kristiawan menegaskan, dalam sensus ekonomi 2026 ini sebanyak 91 tenaga pencatat diterjutkan di 109 desa di 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau.
3: Tenaga di lapangan di 15 kecamatan Bapak Ijin, 109 desa oleh 91 petugas yang akan mendata ke masyarakat dari tanggal 15 Juni kemarin sampai 31 Agustus. Adapun mereka semua sudah kita lakukan pelatihan, Bapak. Sudah kita training selama 3 hari berturut-turut ke 91 petugas tersebut yang akan turun ke lapangan, dan memang salah satu mitigasi resikonya untuk di daerah-daerah pedalaman maupun perbatasan itu petugasnya dari wilayah domisili kecamatan yang bersangkutan. Jadi mereka sudah paham betul wilayahnya, kemudian masyarakatnya, karakteristik budaya, dan juga bagaimana medan ke sana, di mana kita tahu ya medan cukup sulit, kemudian juga kebutuhan anggaran juga kita support untuk hingga ke daerah-daerah terdalam. Jadi kita berusaha untuk memastikan tidak ada satupun rumah tangga maupun usaha yang tertinggal, Pak, yang ada di Kabupaten Malinau dari ke-15 kecamatan tersebut.
1: Adanya kegiatan sensus ekonomi 2026 ini diharapkan semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan dapat mendukung dan memberikan data yang sebenarnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, keterbatasan transportasi masih menjadi tantangan bagi masyarakat pedalaman di Kabupaten Malinau. Puluhan warga desa Long Sule terpaksa menempuh perjalanan sejauh 40 km dengan berjalan kaki selama berhari-hari untuk mencapai tujuan mereka di wilayah Apau Kayan.
1: Sebanyak 53 warga desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, terpaksa berjalan kaki sejauh 40 km menuju desa Long Top akibat keterbatasan akses transportasi. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan yang didominasi hutan, rawa, sungai kecil, serta perbukitan. Kepala desa Long Sule, Jarot Irek, mengatakan rombongan mulai berangkat dalam beberapa kelompok untuk mengejar jadwal kegiatan yang akan mereka hadiri di wilayah Apau Kayan. Menurutnya, keputusan jalan kaki diambil setelah kuota penerbangan yang diajukan tidak mampu mengakomodasi seluruh peserta.
2: Ya, untuk rombongan yang mengikuti konferensi di gereja di Mahangbaru, mereka jalan kaki, itu terkait kuota pesawat MAF yang kami ajukan untuk menjemput kontingen kemarin terbatas. Itu jalan kaki dari kampung, dari Long Sule menuju Long Top. Ya, jadi jaraknya kurang lebih 40 km itu sampai Long Top. Itu kurang lebih 2 hari, bisa sampai 3 hari.
1: Perjalanan dari Long Sule menuju Long Top tidak dapat dilalui kendaraan. Pemerintah daerah sempat membuka badan jalan sekitar tahun 2022 lalu. Kondisi jalur hingga kini belum memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses transportasi di pedalaman Kabupaten Malinau. Hingga kini, perkampungan tersebut menjadi salah satu wilayah di Apau Kayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan secara normal. Yaknya berharap pembangunan jalan yang sudah pernah dibuka dapat dilanjutkan sehingga akses masyarakat menjadi lebih mudah. Puluhan warga tersebut diketahui sedang menuju Mahakbaru untuk mengikuti konferensi daerah Apau Kayan GKII 2026 yang digelar 5 tahun sekali. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, kenaikan tarif air bersih Perumda Avamening Malinau sudah ditetapkan dan akan diberlakukan mulai 10 Juli mendatang.
3: Penyesuaian tarif baru air bersih perusahaan umum daerah Perumda Avamening Malinau telah disahkan Bupati Malinau per 10 Juni 2026 dan akan diberlakukan kepada seluruh pelanggan air bersih mulai 10 Juli mendatang. Artinya, ada waktu 1 bulan bagi manajemen Perumda Avamening Malinau untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelanggan PDAM Malinau, mengenai pemberlakuan tarif baru tersebut. Berikut penuturan Direktur Perumda Avamening Malinau, Indra Gunawan, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 di ruang kerjanya, terkait dengan pemberlakuan tarif baru air bersih.
4: Dan itu sendiri ditandatangani dari tanggal 10 Juni 2026 dan kami dikasih waktu untuk selama 1 bulan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar informasi ini bisa tersebar. Nah, untuk informasi pertama ini kami sampaikan kepada Bapak-Ibu, Bapak-Bapak sekalian dari berbagai media untuk bisa memberitakan ini. Minimal ini juga bagian daripada kegiatan sosialisasi kami untuk penyampaian informasi. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah pertama alasan dan pertimbangan ditetapnya saat Pak Bupati terkait masalah tarif ini. Pertama adalah terkait masalah tarif air yang berlaku saat ini itu sudah tidak mampu menutup biaya secara penuh atau sering disebut full cost recovery. Kondisi belum full cost recovery ini bukan tahun ini saja tetapi sudah sejak tahun 2020 di mana upaya dari 2021-22 mau dicoba untuk naikkan tarif belum juga terlaksana dan baru tahun ini dilaksanakan. Kemudian alasan yang kedua yang perlu saya sampaikan pada semuanya adalah naiknya harga-harga material. Jadi seperti BBM kami gunakan dieselet naik hampir 100%, kemudian Habibah HDPE aksesoris chemical naik 50-80% dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan. Nah kemudian yang alasan yang ketiga, posisi saat ini kalau kita melihat dari struktur tarif, posisi pelanggan kita yang masih membayar di bawah harga dasar, harga dasarnya itu 6.180 berarti membayar di bawah itu mencapai 11.386 pelanggan. kurang lebih 78% pelanggan yang masih mendapatkan subsidi. Sementara yang memberikan subsidi 3.127 atau sekitar 21,55%. Ini sudah nggak balik. Artinya ini perlu ada perubahan terhadap struktur tarif lagi supaya normal kembali. Supaya seimbang antara subsidi silang antara pelanggan yang mampu dengan yang tidak mampu berimbang. Nah, karena itu mulai tanggal 10 telah ditetapkan. Dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kita semuanya. Pertama, kalau kita melihat kenaikan rata-ratanya, itu setiap kubiknya mencapai 1.525 per meter kubik rata-ratanya. Jadi dihitung saja kalau pelanggan makainya berapa 20 kubik, tinggal ngalikan berarti 30 kubik. Nah, dari angka ini, pemakaian rata-rata air pelanggan di PD Air Malino itu sekitar 25 kubik. Jadi kalau dikalikan, jatuh-jatuhnya di angka 40 ribu. Tetapi kenaikan 40 ribu itu nggak sama rata ya. Karena kita ambil contohnya untuk rumah tangga satu, itu pemakaiannya lebih kecil, itu kenaikan tarifnya itu sekitar 24 ribu saja satu bulannya.
3: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Intimu Radio Republik Indonesia Malinau edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Sebanyak 91 tenaga sensus ekonomi tahun 2026 dilepas, ditandai pelepasan balon oleh pelaksana harian Pelha Sekda Malinau. Mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimu yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewut Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف درجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah kau janjikan. Kau zat yang tak pernah mengingkar janji, yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Para pemain timnas Korea Selatan diduga membuat keputusan untuk melakukan boikot terhadap media lokal. Aksi tersebut menyusul kontroversi yang melibatkan sejumlah wartawan di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, sebuah rekaman suara percakapan bocor ke publik lewat siaran langsung televisi. Melansir laporan The Telegraph, kejadian itu terjadi saat sesi latihan di Gua Dela Raja pada 7 Juni. Dalam rekaman tersebut, para wartawan itu seolah mengejek Son Heung-min yang tak pantas memimpin latihan tim. Tak hanya itu, komentar bernada sindiran terkait status wajib militer Son dan para pemain Korea Selatan juga terdengar. Untuk diketahui, Son memperoleh pembebasan wajib militer penuh setelah meraih emas Asian Games 2018. Saat itu ia memimpin Korea Selatan sebagai kapten menuju gelar juara. Walau dapat pengecualian, Son sebenarnya tetap mengikuti pelatihan dasar militer selama 3 pekan. Program tersebut dijalaninya bersama Satuan Korps Marinir pada 2020. Akibat kejadian tersebut, sang kapten sempat dikabarkan menolak berbicara kepada media Korea Selatan setelah laga pembuka Korea Selatan kontra Republik Ceko pada Jumat 12 Juni lalu. Sejumlah agen setelahnya juga dilaporkan batal. Para pemain menolak memberikan pernyataan kepada wartawan Korea Selatan sebagai bentuk protes. Situasi ini mendorong Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau Korean Football Association mengeluarkan pernyataan resmi. Asosiasi Sepak Bola Korea menyampaikan penyesalan atas komentar tidak pantas sejumlah personil media. KFA menegaskan tetap menghormati tugas jurnalistik dan peran media, namun mereka juga menuntut perilaku lebih bijak terhadap para pemain dan tim nasional. Lebih lanjut, dampak insiden ini juga berujung pada pengunduran diri kepala pers rombongan media Korea Selatan yang meliput Piala Dunia 2020. Kepala pers yang baru kabarnya juga telah menyampaikan permintaan pemain. Son Heung-min disebut telah menerima permintaan maaf tersebut secara pribadi. Namun, terkait apakah seluruh pemain Korsel akan mengakhiri boikot terhadap media domestik, sampai sekarang masih belum ada kepastian. Atas segala hal yang terjadi, Korea Selatan tetap diwajibkan menjalani aktivitas media resmi. Ya, bagaimanapun aktivitas tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi seluruh peserta selama Piala Dunia berlangsung.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga.

0: Berlalu dari ruang dengar Anda sekaligus juga menjadi lagu penutup dalam tarakan sore hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rigita Boy pamit, dan setelah ini akan ada rekan kami Virgo Edi akan menjadi mitra Anda pada tarakan malam hari ini, dan juga kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Bulan 7 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
2: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
3: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Sasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan satu.
3: Presiden launching secara nasional 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos dan layanan manual ke platform digital.
5: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian.

0: udara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR.

0: RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
1: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
0: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi.
2: Sama publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjaga, memastikan informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
0: Infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perkas sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
5: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
4: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
6: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
5: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya

0: Ibu Indah.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Ku Analisa Risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB.

0: Beniaga.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT
2: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pertama Agrosawit. PT Tebo Indah dan PT Pertama Agrosawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, EAKAN, dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agrosawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tuduhan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi

0: Sebabnya di era non-tunai harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi saksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
1: Dalam situasi sekarang, maksudnya penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang

0: kalau punya tabungan kasih peringatnya, kasih bunganya bagus, syukur-syukur bisa begitu. Nah yang ketiga itu ya kalau utang boleh nggak pinjam utang? Boleh, tapi kalau penghasilan kamu 10 juta cicilan itu jangan 5 juta lah, berapa cicilan 6 juta berapa gitu. 3 juta masih boleh nggak pinjam? Boleh lah, 3 juta sampai 5 juta, 3 juta sekarang maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
1: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO lebih dari 77%. Tahun 2021 transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025 sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
2: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita ada berbeda lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh bawah nominal 25 ribu. Yang tadi aku bilang tentang mohon-mohon akan kita bilang tentang orang-orang murah.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khusus tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 Jemaah Haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat tebus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.

0: Iya. Jadi ya sangat apa kita bisa merasakan itu nganeng lah, merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
1: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Syarifulalam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.00.

0: dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan sudah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat sekarang itu mereka bisa sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selamat haji, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Sebagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka, Lionel Messi, menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Dan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Pendukung yang ganteng Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Chilean Bante dan kawan-kawan mendekuk timnas Senegal 3-1. Pendukung Argentina di Kota Ambon memisahkan konvoy di jembatan merah

0: berita yang juga tentang Filipina sebelumnya menyampaikan himbauan agar Euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang Batubara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas antara kita, menjaga kebersamaan kita, kita lawan perdamaian, kita kokoh persatuan. Pilihan fans kita boleh berbeda. Kita fans Argentina dan Filipina.

Korea mengalahkan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Matohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, Bagian Timur. Inilah masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili timnya bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, selamat malam. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Setelah tadi kita dengarkan warta berita siaran secara sentral melalui Pro 3 RRI. Dan kami hadir bersama Anda langsung dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Kita berjumpa di Tarakan malam ini edisi Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Saya akan menemani Anda dalam acara-acara yang sudah kami persiapkan mengisi jumpa kita hingga nanti jelang pukul 12 malam. Semoga Anda semua juga bisa kami jumpai dalam kondisi yang sehat dan selamat menikmati suasana santai bersama isi keluarga. Baik.

0: membahas tema hidup dalam ketaatan.
1: Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama dengan saya malam hari ini. Saya adalah Pendeta Marsiana STH dan kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum hamba-Mu sendiri berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Mari Engkau layakkan, kuduskan, perkenankan hamba-Mu sehingga firman-Mu yang datang adalah firman yang hidup, firman yang menerangi kehidupan kami, firman yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Ampuni, layakkan, kuduskan kami. Kami sadar bahwa kami adalah hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami bisa lakukan. Kami mau dengar firman-Mu malam hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya akan ambil di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yunus pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, judulnya di sana adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana Alkitab mencatat bahwa judulnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Apa sih arti kata mengingkari? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengingkari itu adalah menyangkal. Mengingkari itu sama dengan tidak mengindahkan. Mengingkari itu sama dengan tidak melaksanakan sumpah. Saudara, kita tahu bersama bahwa Yunus, dia adalah seorang nabi. Dan kita tahu bahwa tugas nabi adalah penyambung lidah Allah. Nabi tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-umatnya. Aneh dan rasa janggal apabila seorang nabi yang adalah penyambung lidah Allah, yang adalah penyampai pesan Tuhan, tetapi tidak taat, tetapi tidak mau menyampaikan pesan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang aneh, dan ini fakta, dan inilah yang terjadi kepada Yunus. Dia seorang nabi, penyambung lidah Allah, penyampai pesan Tuhan. Ternyata ia tidak taat. Ternyata ia tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Ketika dia disuruh atau diutus ke Niniwe, dia berbelok, dia bertolak, dia berpaling ke Tarsis. Saudara, mengapa Yunus tidak taat? Ada apa? Apa alasan Yunus sehingga dia tidak taat? Mengapa Yunus mengingkari panggilan Tuhan? Kenapa Yunus bisa lari dari panggilan Tuhan? Sehingga dia tidak mau berangkat yang tadinya dia diperintahkan ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Padahal yang menyuruh dia adalah Tuhan. Tuhan yang perintahkan dia, Tuhan yang suruh dia. Tapi Yunus tidak taat. Yunus berbelok. Yunus berpaling dari perintah Tuhan, perintah Allah. Apa yang Allah suruh dia tidak lakukan, dia tidak jalani. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata Yunus punya pengalaman masa lalu dengan orang Niniwe. Itu alasannya. Kenapa ketika Tuhan perintahkan Yunus harus pergi ke Niniwe, tapi dia berbalik, dia bertolak ke Tarsis? Alasan Yunus, karena Yunus punya pengalaman masa lalu dengan orang Niniwe. Pengalaman Yunus dengan orang Niniwe bukan pengalaman indah, bukan pengalaman manis, tapi pengalaman pahit. Pengalaman pahit yang pernah diterima oleh Yunus dari orang-orang Niniwe, itulah yang membuat dia tidak mau berangkat, tidak mau datang ke Niniwe, padahal Tuhan yang suruh. Hanya karena dia punya pengalaman masa lalu, pengalaman yang pahit, pengalaman yang tidak mengenakkan, yang Yunus terima dari orang-orang Niniwe. Apa perbuatan orang-orang Niniwe sehingga membuat Yunus begitu marah, begitu kecewa, bahkan begitu sakit hati? Saudara, orang Niniwe pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap Israel. Orang Niniwe pernah melakukan hal yang buruk kepada orang Israel. Ketika waktu itu orang Israel menanam dan siap untuk panen, tanaman mereka dirampas, tanaman mereka dijarah, diinjak-injak oleh orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe menjarah, menghancurkan semua tanaman orang

Wah, mungkin itulah yang ada di pikiran Yunus. Yunus marah, Yunus kecewa, Yunus sakit hati. Yunus dendam terhadap perbuatan orang-orang Niniwe. Dengan adanya pengalaman masa lalu yang pahit terhadap orang Niniwe, dan pengalaman pahit itu tidak dibereskan, tidak diselesaikan, maka itulah yang menyebabkan Yunus tidak taat kepada Tuhan. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Kenapa Yunus tidak taat kepada Tuhan? Karena pengalaman masa lalu yang pahit terhadap orang Niniwe belum diselesaikan, belum dibereskan, belum dituntaskan. Itulah yang

kau pernah diperlakukan di depan banyak orang. Dan kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih belum mengampuni dan melupakan orang-orang yang pernah menyakiti, orang-orang yang pernah mengecewakan Bapak Ibu, maka hati-hati, karena hal ini akan menyebabkan saya dan saudara jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa ketidaktaatan. Maka bertobatlah. Haleluya. Yunus, karena dia marah, karena dia kecewa, karena dia sakit hati, akar pahit, maka dia tidak lagi taat kepada Tuhan. Yunus belum melupakan masa lalunya. Belum dia bereskan segala kemarahan, kekecewaan, dan sakit hati, akar pahit itu belum dia bereskan. Maka itu yang membuat dia tidak taat kepada Tuhan. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketaatan itu penting. Ketaatan itu penting. Saya mengambil melihat ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yosua. Yosua adalah termasuk orang yang taat. Ketika diangkat menjadi pemimpin, memimpin bangsa Israel, salah satu ketaatan Yosua ada di Yosua pasal 24 ayat 15. Ia mengajak seisi keluarganya. Ia mengajak seluruh bangsa yang dia kepada Tuhan. Itulah Yosua Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika Yosua taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Allah, maka ada tiga hal besar. Ada tiga perkara besar yang dialami oleh Yosua ketika dia taat. Perkara besar apa, hal besar apa yang dilihat oleh Yosua ketika dia taat kepada Tuhan? Yang pertama, saudara, Yosua berhasil membawa tabut Allah menyeberang sungai Yordan. Yosua berhasil membawa tabut Allah menyeberang sungai Yordan. Bukan dengan alat penyeberangan, dengan kapal dan sejenisnya. Tetapi hanya dengan berjalan kaki. Ini adalah hal yang besar. Ini adalah perkara yang besar. Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian. Sungai Yordan terputus di depan tabut Allah. Sehingga Yosua bersama bangsa Israel bisa berjalan kaki di tengah-tengah sungai Yordan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib. Yosua alami, Yosua rasakan, dan Yosua lihat sendiri pengalamannya yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Ketika dia taat kepada perintah Tuhan. Ketika Yosua taat, perkara besar yang pertama yang dia alami, dia berhasil membawa tabut Allah, membawa tabut perjanjian, menyeberang sungai Yordan. Dengan berjalan kaki, sungai Yordan tiba-tiba kering di depan mereka, di depan tabut perjanjian itu. Ini adalah hal pertama, perkara yang besar yang terjadi dan dialami oleh Yosua ketika dia taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu, perkara besar yang kedua yang dialami oleh Yosua ketika dia taat kepada Tuhan. Yang kedua, Yosua berhasil merobohkan tembok Yeriko. Merobohkan tembok Yeriko hanya dengan dia mengelilingi. 7 hari lamanya mereka bersorak. Mengelilingi kota Yeriko. 7 hari mereka bersorak, mereka berglori, mereka memuji Tuhan. Ini juga peristiwa yang dahsyat. Tembok Yeriko yang tebalnya itu luar biasa. Bisa roboh, bukan dibongkar oleh tangan manusia. Bukan roboh dengan tangan manusia. Bukan dipukul dengan tangan manusia, tapi hanya dengan Yosua bersama bangsa Israel bersorak kepada Tuhan. Mereka bersorak kepada Tuhan. 7 hari mereka kelilingi tembok Yeriko. Itu adalah hal yang dahsyat, perkara yang spektakuler, perkara yang luar biasa yang kedua kalinya Yosua alami bersama dengan Tuhan ketika dia taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yosua mengalami perkara yang besar dari Tuhan, melihat perkara yang dahsyat dari Tuhan. Karena dia taat, yang ketiga, Yosua mampu membuat matahari dan bulan berhenti ketika Israel berperang melawan orang Amori. Ini adalah perkara yang luar biasa juga terjadi kepada Yosua. Matahari bisa berhenti, bulan bisa berhenti ketika Israel berperang melawan orang Amori. Ini karena apa? Karena Yosua taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Ini adalah perkara yang luar biasa.
Ternyata ketaatan mendatangkan perkara-perkara yang dahsyat di dalam Yosua. Bukan hanya Yosua, di dalam perjanjian baru murid-murid Yesus ketika taat kepada perkataan Yesus, apa yang mereka alami? Yang tadinya murid-murid Yesus gagal dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan, mereka tidak dapat hasil. Tetapi ketika murid-murid ini taat kepada, maka hasil yang melimpah mereka peroleh, sampai kapal mereka hampir tenggelam, kata firman Tuhan. Inilah buah dari ketaatan. Petrus bersama dengan teman-temannya dikatakan sudah semalam-malaman mereka bekerja keras mencari ikan, menangkap ikan di tengah lautan. Semalam-malaman mereka berjuang, tapi mereka tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Saat mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus perintahkan mereka bertolak kembali di tengah laut, tebarkan jalamu. Petrus hampir kecewa, hampir putus asa, tapi dia katakan, karena engkau suruh, kami akan taat. Petrus bersama dengan teman-temannya taat. Mereka

kita mau mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, kalau kita mau melihat perkara yang dahsyat dari Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Marilah kita taat. Ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan akan melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam hidup saya dan saudara, yang kita tidak mampu, yang kita tidak pernah lihat, yang pernah pikirkan. Itu yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara ketika kita memiliki

orang yang tidak hidup dalam ketaatan, apa yang terjadi dalam diri mereka? Mereka akan kehilangan kesempatan dari Tuhan. Yunus kehilangan kesempatan yang baik dari Tuhan. Malah yang datang dalam hidupnya adalah proses. Malah yang datang dalam hidupnya adalah penderitaan. Dia diproses 3 hari 3 malam di perut ikan. Saya juga mengambil contoh bangsa Israel. Bangsa Israel terima proses dari Tuhan 40 tahun di padang gurun. 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka mengelilingi padang gurun. Itu semua disebabkan karena ketidaktaatan mereka. Karena kedegilan hati mereka. Karena kekerasan hati mereka. Maka Tuhan proses mereka 40 tahun dalam perjalanan mereka di padang gurun. Seharusnya mereka tempuh dalam waktu yang singkat. Tapi karena mereka terima proses dari Tuhan, karena mereka tidak taat kepada Tuhan, karena mereka keras kepala, hati mereka degil, maka mereka terima proses 40 tahun. Luar biasa. Bahwa orang yang tidak hidup dalam ketaatan, dia akan kehilangan kesempatan dari Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak hidup dalam ketaatan akan kehilangan damai sejahtera. Sudah kehilangan kesempatan, kehilangan lagi damai sejahtera. Kehilangan damai sejahtera. Jadi penfirman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan kita seperti Yunus, tidak taat. Oleh karena masa lalunya yang belum diselesaikan, oleh karena masa lalunya yang belum dibereskan, itu yang membuat Yunus tidak taat kepada firman dan kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita malam hari ini, jangan jadikan pengalaman masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak mengenakkan, masa lalu yang pahit, ya, membuat kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita punya pengalaman masa lalu yang tidak enak, ada orang-orang yang menyakiti kita, membuli kita, menjatuhkan kita, dan lain sebagainya, kita lupakan, kita lepaskan pengampunan, kita selesaikan, kita bereskan, supaya itu tidak membawa kita jatuh dalam dosa. Yunus jatuh dalam dosa. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi hari ini, kita mau melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar, kemenangan, pemulihan dari Tuhan, mari kita hidup dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan. Selesaikan, bereskan segala masalah, segala dosa kita, tingkah laku kita yang tidak baik. Karena kalau kita tidak hidup dalam ketaatan, maka kita akan kehilangan kesempatan yang baik. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Jadi inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita malam hari ini. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, mari kita melihat pengalaman Yunus. Dia tidak hidup dalam ketaatan, maka dia kehilangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita taat, kita akan meraih hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, pembelaan, pertolongan dari Tuhan. Dan segera lupakan masa lalu. Bereskan segala jenis-jenis kejahatan yang mengikat, membelenggu hati kita sehingga kita tidak mau taat. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kami dengar malam hari ini. Biarlah firman-Mu mengajar kami untuk selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika kami taat, Tuhan pasti menolong, membela kami. Kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kami. Engkau berjalan bersama kami. Kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: es krim.
1: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku Tri-Tri.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Malinau, pendengar. Dan demikianlah tadi kita ikuti mimbar agama untuk edisi hari ini, pendengar, 17 Juni 2026 bersama Prof. 1 R. Ari Tarakan. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda di program selanjutnya hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya sajian lagu-lagu menjelang mini drama radio, mini drama untuk malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan setelah itu nanti ada juga ruang rindu berjaringan Pro 1 untuk hari ini ya, 17 Juni 2026. Untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini, selamat malam, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi beberapa saja lagu menemani aktivitas Anda untuk malam hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI edisi hari ini 17 Juni 2026. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
2: Oke.
1: Pertama kali aku nyanyi itu di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
3: itu,
1: ya.
3: Kalau masih ingat gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
2: Umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
1: Iya, gak tahu tuh dengarnya dari mana, juga bingung. Tapi mau gak salah aku lagunya itu
3: ya kan? Tuh keren emang kan.
1: Cuma juga
3: dari kecil,
1: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali di kontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Itu cuma nyumbang-nyumbang.
2: Karena
1: nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi,
1: nggak dibayar.
3: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
3: Supaya
1: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
1: plus masih bungkus
3: banyak ya.
1: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
2: Nyanyi
1: terus,
2: ya.
1: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sampai terpukau banget. Gak nyangka juga.
1: Dan sekarang Taman Ria Monas ada ya.
2: Gitu ya.
3: Wow.
1: Iya, itu banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
3: Dina Mariana.
1: Dina Mariana waktu itu kan jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
1: Terus Diana Nasution. Ambers. Deloit. Jadi aku yang pembukanya. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susma waktu itu ya, dengan Mbak Mirata.
2: Mirata Susma.
1: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titi Kura sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: saya. Madiun.
4: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor. Saya lumayan juga kan di Surabaya.
2: Apa itu Mbak? Kayaknya ya
4: Radio La Victor ya.
2: Adi Warman ya.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu ya Malis ya.
2: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
1: Aku dulu.
2: Boleh.
1: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married.
2: Tiga-tiganya
3: akan udah nyanyi di pernikahannya.
1: Iya.
3: Itulah Mbak Ria, iya. Ya. Iya.
1: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya, bungsu. Yang bungsu.
1: Iya, ya Allah. Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin
2: ya di Korea, dia kursusin.
1: Cuma enggak ada yang pernah tampil itu yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kalau nomor 1 main drum nggak pernah tampil, okay. Yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, gak kayaknya juga nggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Maria ya.
1: Iya.
2: Kalau Balis,
4: oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suara. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
3: jadikan profesi ya. Oh,
4: jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Oh, jadi iya, mereka iya. kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
1: Ya.
4: Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
3: enggak
4: malas.
1: Iya. Khususnya kayak terpaksa
3: namanya. Kemauan orang tua. Iya, iya.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
1: Enggak ada story-nya ya. Kalau tiga-tiga anak aku semuanya fals.
2: Fals. Ya?
1: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
4: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
2: Dia
4: maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
1: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
4: Iya,
3: iya. Nah, nyanyi.
1: Pasti. Oh, maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
1: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus.
1: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh ya, main gitar, ya, main musik.
2: Fales, Shay.
3: Kembali aku panggil aku Shay. Karena kita besti, Mas.
4: Yang paling kecil malah ini, dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke kan kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
4: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
1: Ya, perempuan.
4: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu. Kalau kalian daerah ya gitu.
2: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya, berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Balis ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
1: tiarap, ya. Tiarap 20 ya. Tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
1: ya. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah sana di sini, sana sini, keliling-keliling.
2: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu. Catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ usaha.
2: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
3: Iya. Oh, masakannya.
2: Masakannya, cateringnya.
3: Coba dikirim
2: ke
4: senang hati Mbak Ita.
2: Siap.
3: Masakannya.
1: Iya.
2: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
1: Kalau aku karena memang aku enggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
1: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Oke.
3: Tapi gini, Baria, Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
2: suara
3: vokal yang berkarakter.
1: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya
3: gitu. Wah, masak. Oh ini suaranya,
1: ini suaranya gitu. Ini punya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
1: ya. Kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Ciri khas
1: ya. Jadi enggak bisa dicuri. dan gak bisa niru sama
3: itu
1: orang.
3: Benar-benar suatu karunia ya.
1: Talenta banget ya.
3: Betul Mbak. Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe, royaltinya nyampe gitu?
1: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Oke,
1: semuanya. Semuanya.
2: Ya,
1: kan? Dari pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke.
1: Aku dapat 5 Golden Record, iya, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah.
2: Prestasinya. Balis. Royalti masih nyampe sekarang, apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
1: Kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
2: Oh, itu yang dulu ya.
1: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
1: Apa? Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
2: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia ya, Maria ya.
1: Iya. Oke. Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, ya dari Papri.
2: Kebetulan
3: masih ada di situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Baria konser bareng Lis. Itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
1: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh
1: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, bangsa. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi Siltonga,
1: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
4: tiap minggu
1: rutin, pasti ya? Ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri, dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
2: Iya, jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi. Kan Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua. Makanya kita ke Papua kan ngumpulin kita jam 2 kan, Ri?" Iya, Om.
3: Tapi seru pastinya.
1: Terus kita rekaman juga ya, Lis.
4: Ya,
1: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
4: Adipura
1: kan kita pendapat kali dan
2: programnya. Oh iya, bukan lagu komersial ya.
1: Bukan. Yang program dari
2: pemerintah
1: DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya.
1: DKI dan Jakarta Selatan.
2: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab.
2: Wong Surabaya. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengin berkolaborasi sekarang-sekarang yang baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
1: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh
1: Maria, iya kan suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
1: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
3: Ya ampun Ria. Akhirnya beliau konser dari 1994 kalau enggak salah.
1: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak,
1: sampai akhirnya Maria. Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh nggak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku nggak hanya off air gitu kan, aku ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu, tapi
3: ternyata
1: mereka
3: bisa.
1: Yes, Niken sama Julia. Bisa, langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung. Oke, saat itu nggak pakai ABCD itu langsung mau sama siapa Jerry di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Nggak percaya. Bener. Cuma langsung bener. Mau nggak sih nyanyiin gue?
5: Enggak sih.
3: Gitu. Ya mau aja lo barian ngapain? Next,
2: konser 2. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Marah.
3: Oh, Panas Marah.
2: Oke, ya udah. Sama segelas.

0: Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnama Sabri,
1: Siti Fauzi dan Liz Mainawat. Apa dulu dong, seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basara, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam ya dari Bone, Boven, Gigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Skorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat datang.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya kabar?
1: Alhamdulillah. Ibu,
2: aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya.

0: Iya.
1: Halo. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
0: Terima kasih.
1: Terus kita mau tanyain. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
2: Okay. Ditunggu ya.
0: Nanti akan dijawab Fatma.
1: Ya. Apa Mbak?
0: Ya,
1: Mas Yudi. Salam
2: dong. Bu Fatmawati.
1: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
2: Siap, okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Ya.
2: Siap.
1: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Iya.
3: Purnama Sari. Yudi Ismail. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mbak.
2: Kumaha damang Teteh Dinda.
3: Saya
2: Pangesto ya.
0: Silakan langsung dengan Daria dan Mbak Lis. Pausi dan Lis Minawati.
2: Kok
0: keputus?
3: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
2: Nah, Mbak Ica udah bawa.
0: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
2: Aja.
3: Ulang tahunnya tinggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo. Jojo propakat.
2: Mereka enggak ada yang enggak kenal.
0: Iya.
2: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
0: Oke,
3: pokoknya untuk
2: siap
3: Yudi terus bahagia lahir batin.
2: Amin.
0: Ya. Amin.
3: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
2: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu kepnya.
0: Iya nih, bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
3: Langsung ke Mbak Resi dan Monggo. Mbak Lis.
2: Mbak Lis selamat malam katanya.
4: Wilujeng Muni, Teteh. Selamat malam.
3: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengerin
4: terima
3: di
4: kasih.
3: Ini Mbak Ica, didengerin di ini, di table, di sudut, dari sudut. Table yang di sudut sambil menikmati
0: ya.
4: Pisang goreng,
0: wih,
4: sama kopi
0: ya.
4: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
0: gimana
4: gitu ya, sejuk itu
0: enak banget
3: ya. Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02
0: bener banget Teteh.
3: Okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya Mbak Lis ya. Nah untuk Mbak Resti,
4: iya.
3: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
4: Akhir aja terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
2: Iya. Siap.
0: Judulnya apa Mbak Ria?
4: Rindu yang menyiksa.
0: Wah, ya
4: sakit Allah banget kan?
0: Rindu
4: jadi
0: menyiksa.
4: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
2: Makanya diundang di ruang rindu ya. Ya.
4: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
0: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya
2: nanti.
0: Ya, rindu yang menyiksa.
2: Kita aja,
0: Mbak
4: Teteh.
0: Adinda.
2: Teh.
4: Tetehnya lagi ngopi nih.
2: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Anto Gazi di Padang. Selamat malam Anto Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Nurung sama Mbak Ita.
0: Iya,
2: waalaikumsalam
0: Anto Gazi.
5: Iya.
2: Yuk,
5: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
0: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Rita.
2: Oke. Okay. Sepatu dari Kulit Rusa.
5: Terus, lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
0: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti kan dijawab yang kekasih ya.
5: Oke.
2: Okay. Siap.
5: Boleh salam dikit.
0: Boleh silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya, salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Didi.
2: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh iya iya iya iya ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
4: Iya, Mbak Ria dan Mbak aku juga pernah. Aku juga pernah.
0: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
4: Show aja. Oh, terus di TV. Aja.
0: Oh, di TV, TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
4: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya. Habis wajah baru keroncong remaja kan?
0: Iya.
2: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
4: Enggak ngalamin ya.
2: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
4: Iya. Boleh jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
0: Enggak ada Bu Krismatika. Enggak ada
4: Pak Mirna.
0: Almarhum. Almarhum Krispatikawa, Sadikin Zuhra.
4: Betul sekali.
0: Itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya ada masih
2: dan keroncong ya?
0: Iya, lek manto sampean. Langsung sama mantos.
2: Mantos
0: ya.
2: Leknya ternyata.
0: Iya.
2: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
0: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
2: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
0: Ini Pak Hanafi di Padang.
2: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
4: proses aku kali ini.
2: Iya,
0: ya, maksudnya Tumbaria.
4: Iya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
2: Oh gitu.
0: Aransemennya nggak seperti itu ya.
4: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
0: Oh, gitu.
4: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
2: Oh, oke. Okay.
4: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
0: Tapi gini,
4: kenapa lagunya kok gini?
0: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
4: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah kita
0: mengerti. Oh, itu
4: oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kepingnya.
0: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
4: Sepatu Kulit Rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya?
0: Iya.
4: Jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai empat bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
2: Oke.
0: Tapi itu tadi,
4: tapi alhamdulillah
0: nggak mengkhianati hasil.
2: Iya, mengkhianati hasil.
4: Proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
2: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kisah kehidupan?
0: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
2: Mbak Ria atau Mbak Liz?
4: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
0: Aku juga.
4: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai itu pun enggak kayaknya. Ya. Bagi cintaku sudah nonton Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
2: Gak ada ya.
4: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
2: ada. Gak ada ya.
6: Oke.
4: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja sama produser.
0: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu, direkam secara rekaman?
4: Oh, secara rekaman.
0: Kalau show kan pasti kita sering banget ya.
4: Enggak ada.
0: Belum ada ya.
2: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
4: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
2: Shintaro Wo Aini.
4: Shintaro ya Wo Aini. Terus
2: Kokoro no Tomo.
4: Iya, tapi disadur ke Indonesia.
2: Kalau Mbak Lis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
0: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
2: Waktu. Wah, oh, iya. Juan baru kemarin. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
0: ngobrol rebu lagi.
4: Oke. Barengan tuh. Nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya. Iya. Ya.
2: Oke, okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
0: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara lain.
2: Silahkan.
4: Ya. Ayo list dulu ya.
0: Iya, balis dulu. Yuk.
4: Coba. Aku dulu ya.
0: Iyo, monggo.
4: Kamu monggo.

0: tamari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari ber-

0: mereka makan.
1: Beneran gak pengen harta nih. Oke, kita ke penelpon dulu. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya, Pak Ahmad.
1: Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Tidak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
0: Iya, Pak Ahmad. Ya.
3: Selalu sehat selalu,
1: Pak. Amin.
3: Semangat,
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Mm-hmm. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak mm-hmm. Resti? Juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
3: Ini salam-salam Mas.
1: Siap, boleh, terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga mm-hmm. ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
3: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam sila Pancasila.
0: Oke.
1: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis
1: Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Mas, dia pengen Lampung nih. No,
4: ya, betul. Sini
0: kan.
4: Tenggok-tenggok baik-baik gitu. Ini Mbak, Mas Fauzi ini Mbak ada. Masih pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Siap.
4: Salam balik ya tadi itu ya.
0: Siap.
4: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura se-Indonesia.
1: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
0: Pasti.
5: Kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya,
0: biasa.
5: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
0: Iya, betul banget, gitu.
5: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
0: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul. Sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk iya. membantu orang tua kan nah, sama sih sama. Ya, sama
5: luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi
0: ada deh
1: kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh kututup layar cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Halo Mas Gilang.
0: Selamat Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Wah, langsung PM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi.
2: Lama
1: tambah ganteng.
2: Aku sudah selalu sama
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi. Mbak
0: silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Didi juga, Dita Dalinta dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas Gila.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar dengan ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Morotai?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke. Okay.
4: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya harus mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya,
0: salam
4: aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resufozi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya,
0: liriknya? Ya kalau lupa nanti ya nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Masih Kendang ya.
4: Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak
4: Ita. Mbak, Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini,

0: Aku paling senang, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan,
0: iya,
1: terkait karya-karyanya.
0: Ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Aman,
0: kalau
1: ya?
0: Benar ada donat nanti.
1: Siap.
2: Dari yang ulang tahun.
0: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ya. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
1: Lagu yang paling akhir.
2: Wow. Paling akhir.
1: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
2: S.
1: S.
0: Ya. Judul lagunya depannya S.
2: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
0: Iya.
1: Iya.
2: Udah 20 album.
0: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
2: album
0: pertanyaan.
2: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia, lagu terakhir, set gue terakhir. Nyerah.
1: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
2: Oh, dari sudut bibirmu.
1: Tuh kan.
2: Ya, senyuman.
0: Nah, kan.
2: Indahnya.
1: Oke. Hilang peluangnya.
2: Ya, judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
0: Benar-benar
2: kayak begitu. Iya, donat.
1: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
0: Jadi donatnya melayang.
1: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
0: Ini.
1: Kau dan Aku.
0: Penciptanya sangat populer sekali.
2: Ryan Kyoto apa Richard Kyoto?
1: Pinter ya kan jawabnya, enak gitu kan. Pilih yang satu yang pertama salah.
2: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari gua.
1: Ya tapi ini kan juga.
0: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
1: Oke.
0: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
1: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu,
0: ini
1: aja.
0: Ini top semua lagunya.
2: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: No.
2: Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih?
0: 87.
1: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
0: artis terpopuler.
1: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Iya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
2: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
1: Lagunya, lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
2: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedang Melautan Atlantik.
0: Satu lagi
2: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
0: Kasihan Maria lagi-lagi enggak bisa.
2: Apa sih?
1: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
2: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
1: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
2: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu ya, Mbak.
0: Nah, aduh kasihan Mbak. Iya, ya udah Mbak.
1: Oke lah ya.
2: Gagal lagi dong.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
2: Lis pasti bisa deh.
1: Hai Mbak Ita.
0: Pada album Cintanya Remaja milik Lis Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
0: Dan apa aja Mbak Ria?
1: Nggak usah disebutin apa ajanya deh, ya.
0: Berapa lagu?
1: Berapa lagu?
2: 4.
0: Tak kasih kesempatan satu lagi.
2: Masa sih? Ya Allah.
0: Satu lagi Mbak Lis, ayo.
1: Ada
0: ayo,
1: berapa
0: ayo,
1: lagu
0: ayo,
1: yang diciptakan?
0: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris lu pada.
2: 5 deh.
1: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
0: Ya udah donatnya
1: jadi
0: 2.
1: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik
2: Pintu.
1: Betul. Melodi
0: Sendu.
2: Melodi
0: Sendu. Maria kasihan. Semangat.
3: Yudi ya.
2: Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu You, Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin bener. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Kelly ini.
1: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
0: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album. Inikah Cinta?
2: Album Sepatu Kulit Rusa?
1: 100. Oke, pada akhirnya.
2: Inikah Cinta.
1: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke.
2: Erik, kamu menyelamatkan aku.
1: Menyelamatkan.
2: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
1: Oke.
2: Akhirnya aku dapat donat.
1: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
2: Iya.
1: Oh, pernah ya?
2: Berapa kali?
0: Lagunya aku tutup layar cintaku.
1: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
2: Masih ingat ya, Mas.
0: Masih ingat loh.
2: Dulu hadir.
1: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu ruang duduk khususnya Ibu Lis Menawati.
0: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
2: Betul.
1: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga kali ini.
0: Tetangga kali
1: ini. Eyangnya Gayatri ya?
0: Iya.
1: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
2: Cucu saya.
0: Cucunya namanya Gayatri. Gaya. Kan di sini bilang eyangnya I Mas Yudi mah.
1: Ya kan.
2: Kalau dia Gayatri.
1: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
0: yang akan datang.
1: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Dari Bu Eka di Tebet.
1: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
0: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
2: Masih cukup gak sih donatnya?
1: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
0: acara Selekta Pop benar
1: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
0: Dong, pastinya.
1: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
0: Ya.
1: Gimana kita dengerin?
0: Rindu yang menyiksa.
1: Waduh, rindu yang menyiksa.
0: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
1: Pinisirin sampai ya. Lalu kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
0: Rindu yang menyiksa.
1: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
2: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 Dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Di mana dan jam berapa?
2: Oh, iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun di RSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu.
1: Alhamdulillah. Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, mau nonton
1: sama studio.
0: Ayo.
1: Cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Iya, rilis lagu.
2: Lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya, kan.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio loh ini.
2: Walaupun aku nggak juara,
0: gak
2: aku
0: cuma
2: sampai semifinal.
0: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: Memori rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta bersama saya Andes Satria. Pendengar, Anda bisa tetap mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengar, dan juga dari tahunnya, dari tahun 1980 hingga tahun 2000, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, dan di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

lagu-lagu dalam format jazz musik untuk mengisi kebersamaan kita. Dan untuk kali ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu country. Semoga pilihan lagu-lagu kami malam hari ini juga bisa menemani Anda yang tengah santai beristirahat maupun Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Langsung saja kita nikmati rangkaian lagu-lagu country yang kami kemas dalam format jazz. Bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, dan lahirlah tombol ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco Das Cuenas menunjukkan performa yang sangat meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman

dan mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah piala dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Enam yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal, tapi harus menerima

0: Aku satu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ayo, ikan panggangnya.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan 0,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertan rusa, dan juga seekor burung.

0: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih,
0: Bu, saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.

0: chat nih.
1: Nanyain udah di mana?
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya. Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan quick rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Quick rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari. Langsung setidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah penahan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga quick rinsing menjadi lebih baik untuk dilakukan.

lagu country yang sudah hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga pilihan lagu-lagu kami tadi sudah menemani suasana istirahat Anda. Dan pendengar, dengan berakhirnya sajian lagu-lagu kami,

Baik pendengar di manapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita untuk edisi hari ini 17 Juni 2026 di Malinau Malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. Dan kita akan berjumpa lagi di esok hari di program lainnya. Baik pendengar, selamat malam dan salam RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok hari di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 18 Juni 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan lewatkan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Portugal dan menghadapi Kongo yang nanti akan teman-teman dari tim olahraga akan memberikan ataupun mengajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan secara langsung. Dan nanti kami akan juga putarkan beberapa rekaman yang akan kami hadirkan sebagai sajian di rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Sosial siap memberikan bantuan logistik masa kedaruratan serta melakukan pendampingan intervensi sosial ekonomi bagi penyintas gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, ketika data dan jumlah real penyintas sudah diterima dari pemerintah, maka bantuan akan segera diberikan agar intervensi pemerintah itu lebih tepat sasaran. Namun untuk bantuan kebutuhan mendesak dari Kementerian Sosial, dipastikan semua telah ada di lokasi, yang meliputi tenda darurat, makanan siap saji, pasokan penyangga atau buffer stock, hingga pendirian dapur umum di titik-titik pengungsian. Sementara itu, Kementerian Sosial mempersiapkan skema penempatan masa depan bagi 11 siswa lulusan perdana jenjang sekolah menengah atas dari program sekolah rakyat pada tahun ajaran ini. Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers mengatakan, opsi penempatan tersebut saat ini masih dalam tahap asesmen serta pendalaman berbasis minat dan kompetensi masing-masing siswa. Ia melanjutkan bahwa bagi lulusan yang memilih untuk langsung terserap menjadi pekerja terampil, Kemensos akan memfasilitasi mereka melalui rangkaian program pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. Informasi mancanegara, Ukraina berencana memperluas penggunaan operasional drone otonom berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk melawan pasukan Rusia pada akhir tahun ini. Langkah itu bertujuan meningkatkan presisi dan kemampuan identifikasi target dalam operasi ofensif maupun defensif, sekaligus membantu Ukraina merebut inisiatif menghadapi Rusia yang unggul dalam jumlah personil. Militer Ukraina juga akan memperluas pemakaian drone otonom untuk serangan maupun intersepsi, meskipun jadwal dan skalanya belum diungkapkan. Informasi dari dunia olahraga, klub sepak bola Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan penyerang tim nasional Indonesia Ramadan Sananta sebagai rekrutan baru mereka untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Manajemen tim kebanggaan warga kota Surabaya tersebut mendatangkan sang penyerang tengah untuk mempertajam daya gedor skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares menjelang bergulirnya musim baru. Pemain yang mengenakan nomor punggung 27 itu langsung menyampaikan pesan antusiasme tinggi kepada seluruh pendukung fanatik tim yang akrab disapa Bonek tersebut.

Demikian Warta Berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Protija. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest, of course, is a large scale. FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola. Tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: We're ready. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
7: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam informasi dan musik. Dinas Lingkungan Hidup Sintang terus memperkuat pengelolaan sampah hari ini melalui optimalisasi bank sampah dan TPS 3R di berbagai wilayah. Dari RRI Sintang, Dina Triana melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasional secara maksimal. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengungkapkan bahwa secara data dan fisik, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan mendatangi dan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Ia menyampaikan bahwa konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga.
2: Kami selaku pimpinan akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang.
1: Sementara itu salah seorang warga Sintang, Rizaldi, sangat mendukung jika dioptimalkan kembali program bank sampah ataupun TPS 3R. Menurutnya, masyarakat akan bersemangat dalam memilah sampah jika sampah-sampah tersebut memiliki nilai jual tambahan.
3: Wah, saya sangat setuju sekali dengan ide cemerlang ini, bank sampah. Bank sampah ini selain dapat membantu kita menjadi rajin memilah dan juga kita dapat hasil dari situ. Kemungkinan ide ini nih dapat membuat masyarakat menjadi meletakkan ke tempat yang seharusnya ya. Jadi nggak lagi banyak yang buang ke sungai apa segala macam.
1: DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengolahan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Dan kami ingatkan nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan siaran langsung jalannya pertandingan kelanjutan Piala Dunia 2026, di mana Portugal akan menghadapi Kongo. Dua kesebelasan yang tentu akan memberikan sajian yang menarik pada pertandingan malam hari ini. Portugal berada di peringkat 4 FIFA dunia, kemudian Kongo datang ke Amerika Serikat dengan peringkat 46. Sangat mencolok sekali. Dan sambil menantikan dua rekan saya nanti yang akan memandu jalannya pertandingan, sudah hadir pula di Studio Pro 3 bersama dengan pengamat sepak bola Taufani Rahmanda. Bung Taufan.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, salam olahraga Bung ya.
1: Iya,
0: ini kalau ngomongin Portugal pasti tentu seru ini. Tetapi saya pengen tahu dulu, Kongo ini ya ada beberapa nama yang saya baca, ternyata mereka juga merumput di Liga Inggris, kemudian di Liga Prancis juga. Nah, Anda melihat kesatuan dari timnas Kongo datang di Piala Dunia 2026 ini bagaimana nih, Bung?
1: Iya. Jadi timnas Kongo itu memang dia dibangun tidak kemarin sore. Di bawah asuhan pelatih Sebastian Deser.
0: Ya.
1: Pemain-pemain yang ada di yang dibawa ke Piala Dunia 2026 ini keseluruhan malah tidak ada yang bermain di kompetisi domestik. Mereka bermain di luar negeri dari Spanyol, Prancis, Inggris. Tapi memang kalau dibandingkan dengan klub-klub Eropa yang lainnya, mereka bermain di bukan klub-klub besar. Bahkan ada yang di kompetisi level kedua gitu.
0: Oke, tapi Wan Bisaka kan apa masih main di West Ham United gak sih?
1: Iya. Ada Wan Bisaka, terus dia

0: Inggris, terus di Inggris juga ada Ioan Wisa di Newcastle.
1: Newcastle juga.
0: Iya, itu penyerangnya. Terus ada juga Edo Kayembe di Watford di Inggris, kalau bicara soal di Inggrisnya. Dan Axel Tuanzebe yang cukup senior juga buat timnas Kongo itu di Burnley.
1: Di Burnley, cukup senior. Dan ada juga beberapa pemain yang temannya Calvin Verdong ya, di Lille ya.
0: Iya, benar.
1: Ini, gak tahu nih Calvin Verdong ini akan membela siapa ini, temannya sendiri atau dari Portugal malam hari ini. Tapi di peringkat 46 dunia dengan gak banyak lah kita tahu mengenal Kongo. Kira-kira menurut Anda ini akan seperti apa mereka menghadapi ribuan atau bertabur bintangnya di timnas Portugal ini?
0: Ya, kalau belum tahu, kalau ada yang belum tahu, Kongo itu kan dari benua Afrika.
1: Iya.
0: Dan kita tahu sepak bola negara-negara dari benua Afrika itu dia punya fighting spirit yang kuat. Kondisi fisiknya juga di atas rata-rata. Jadi dia bisa bermodalkan kengototan dalam meladeni timnas Portugal di malam hari ini. Dan Kongo ini nggak bisa dianggap remeh karena kita lihat sendiri Spanyol yang menghadapi negara yang juga tidak banyak dikenal orang.
1: Cape Verde ya.
0: Ya, Tanjung Verde. Pada akhirnya hanya bisa mendapatkan satu poin. Jadi Kongo sendiri tidak bisa diremehkan oleh timnas Portugal.
1: Oke, artinya kalau melihat karakter dari tim-tim Afrika ini kan mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, kemudian kecepatan bermain, body contact juga, dan sisi pertahanan yang luar biasa. Anda melihatnya apakah seperti itu karakter tim-tim Afrika ini?
0: Ya, kurang lebih seperti itu ya, karena mereka juga tentu sadar betul lawan yang akan dihadapi, apalagi nanti timnas Portugal punya sederet pemain bintang. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan lebih mengandalkan pertahanan yang kokoh dengan berharap ada celah untuk melancarkan serangan balik untuk bisa mencuri poin dari timnas Portugal.
1: Oke, dan pasti mereka sudah sangat mempelajari bagaimana tipikal permainan dari Portugal. Dan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Kongo untuk menghadapi pemain tengah mereka, sayap-sayap mereka? Apakah memang full all out defense dengan 4-2-3-1 nya atau bagaimana ini?
0: Ya, kemungkinan besar mereka akan merapatkan lini pertahanan. Bertahan akan menjadi tujuan utama mereka, dan jika melihat dari susunan pemain yang sudah ada pun, mereka mengandalkan 5 pemain bertahan. Ada 5 back di sana, didukung oleh 3 gelandang yang juga bertipe bertahan dengan sambil mengandalkan Cedric Bakambu di depan untuk mengandalkan serangan
1: cepat balik ya. Oke, itu Kongo. Nanti kita bahas lagi tentang Portugal ini, Bung Taufan ya. Kita break dulu sebentar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini menjelang pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.
2: Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, Bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan menuju kick-off antara Portugal menghadapi Kongo malam hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan malam hari nanti, atau siapa tim yang Anda jagokan? Mungkin Anda yang memang berharap besar terhadap penampilan Portugal, karena disebut-sebut tim ini adalah tim generasi emas mereka, sehingga target datang untuk juara tidak sedikit yang berharap seperti itu, karena juga penampilan Ronaldo yang sampai dengan saat ini trofi Piala Dunia memang belum pernah diraihnya oleh Cristiano Ronaldo. Tadi di awal kita sudah ngobrol tentang tim Kongo, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penjelasan tentang Portugal datang ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat 4 dunia. Anda melihat seberapa besarkah tim ini layak diunggulkan menjadi juara Piala Dunia 2026, Bung Tovan?
0: Iya, kita tahu Portugal sendiri merupakan salah satu tim unggulan untuk menjadi juara, terlebih untuk Piala Dunia 2026 ini kan bisa diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir dari mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo, karena usianya sudah 41 tahun. Jadi dalam tanda kutip mereka habis-habisan untuk memenangkan trofi yang belum bisa dicapai oleh sang mega bintang.
1: Gitu. Yeah, yeah.
0: Dan menariknya jelang pertandingan pertama ini sendiri, kita tahu keberadaan Cristiano Ronaldo seringkali dibandingkan dengan Lionel Messi.
1: Apalagi tadi pagi hat-trick ya.
0: Ya, tadi pagi kita tahu sendiri Lionel Messi tampil begitu luar biasa, bersinar, yang tentu saja membuat Cristiano Ronaldo akan lebih mendapat sorotan di pertandingan ini. Seberapa besar impact yang bisa diberikan oleh CR7 untuk timnas Portugal.
1: Oke, okay. Ada pendengar ini, kita sapa dulu nih. Ada Pak Angkel di Padang Panjang. Pak Angkel, selamat malam Pak. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Jaya.
1: Jaya, gimana Pak Angkel? Menurut Anda jalannya pertandingan ini akan seperti apa, dan harapan Anda bagaimana nih Pak? Halo, mungkin. Pak Angkel.
7: Ya. Halo.
1: Iya, ya, silakan Pak.
7: Kalau saya menilainya pertandingan Portugal malam ini mungkin ya, kalau dilihat di atas kertas mungkin nggak seimbang ya Pak ya, tapi mungkin karena kita pengen melihat sang mega bintang Portugal, bisa nggak dia akan mempersembahkan Piala Dunia untuk negaranya, mungkin edisi terakhir buat dia sekarang nggak Pak. Prediksinya Portugal leading deh untuk pertandingan pertama ini, Pak.
1: Oke, terima kasih Pak Angkel ya.
7: Pak Rudi.
1: Iya, Pak Angkel.
7: Selamat malam,
1: Salam olahraga Jaya. Kemudian Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat malam Pak Leman. Salam olahraga.
8: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, gimana? Kopinya sudah siap Pak? Cemilannya sudah siap Pak?
8: Iya, sudah siap. Sudah sedang menunggu nih Bang Rudi. Selamat malam Bung Topan.
0: Iya, malam.
8: Iya. Begini Bang Topan yang saya tanyakan, apakah Portugal dengan Kongo ini tahun yang lewat, maksudnya yang tahun 2000 berapa tuh ya? 2000 sebelum tahun 2006 ini berapa?
1: Kalau Kongo itu sudah sangat lama sekali Pak nggak ikut Piala Dunia. Mungkin sekitar 50 tahunan, dan ini edisi mereka kembali hadir dalam pentas dunia.
8: Iya. Ini Pak Udi.
1: Ya, gimana?
8: Tahun 22 itu pernah ketemu gitu dengan Kongo. Portugal dengan Kongo gitu.
1: Oh, enggak. Nah, gitu.
8: Jadi saya kalau prediksi saya begini Pak Udi.
1: Gimana?
8: Kalau bukan 2-0, 2-0, 2-1 gitu.
1: Wow, Portugal itu, tentu. Portugal Anda jago ini gitu. Untuk Portugal.
8: Benua Afrika dengan benua Eropa gitu ya.
1: Iya.
8: Itu saja Bang Topan.
1: Ya. Bakal ngegolin gak nih CR7? Waalaikumsalam. Oke. Pak Sarwi di Surabaya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam olahraga Pak Sarwi.
9: Salam olahraga.
1: Iya. Waalaikumsalam Pak Sarwi. Gimana Pak?
9: Iya. Ya gimana?
1: Ya Anda Portugal kok ini?
9: Oh Portugal dong.
1: Tapi kok ada beberapa pemain Liga Inggris loh, bisa 4-0. Wah, Ronaldo ngegolin aja, Pak.
9: Ya, kalau saya itu Portugal itu 4-0 itu masalah Portugal. Sama Kongo kan ya?
1: Iya. Ya, secara peringkat memang jauh nih Pak Sarwi ya. Peringkat 4 dunia Portugal 46, Kongo cukup jauh ini. Ada 41 selisih jarak peringkat FIFA-nya ini. Oke.
9: Iya. Ya, makasih,
1: Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Memang wajar ini Bang Tovan atau Bung Tovan ya. Ya, Portugal semua karena memang tidak banyak yang kita tahu tentang penampilan Kongo. Kemudian prestasi Kongo sendiri dan ini mereka berharap memberikan kejutan dan seperti Anda katakan tadi mereka datang ini bukan tim instan tapi memang sudah dipersiapkan. Siapapun dalam drawing akan menjadi lawan mereka tentu mereka akan berupaya untuk tampil secara optimal. Balik lagi ke Portugal, sebesar apa Portugal belajar dari pertandingan Spanyol Cape Verde? Gimana? Peringkat FIFA jauh tetapi tidak bisa membuat gol di sana, gimana ini?
0: Ya, kalau saya lihat dari susunan pemain yang akan diturunkan nanti rasanya pelatih Roberto Martinez sudah belajar karena kita tahu sendiri Spanyol banyak dianggap merendahkan, menganggap remeh Tanjung Verde seperti pemain-pemain yang neck down seperti Lamine Yamal tidak menjadi starter waktu pertandingan pertama lalu. Lain cerita dengan Portugal untuk menghadapi Kongo malam ini. Mereka langsung menampilkan pemain-pemain andalannya seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, semua siap diturunkan.
1: Trio PSG main juga.
0: Ya.
1: Neves, kemudian Mendes.
0: Ya, Mendes di belakang ada Cancelo juga.
1: Okay.
0: Jadi dia menurunkan tim terkuatnya lah untuk menghadapi Kongo ini, yang artinya pelatih Roberto Martinez tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapinya ini.
1: Jadi betul-betul mereka melihat Spanyol seperti itu, mereka total di pertandingan perdana ini ya, nggak mau kecolongan. Kita kedengar lagi nih, Bung Tovan, ada Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat malam. Halo, Pak Putra. Ya, Pak Putra, selamat malam.
10: Salam olahraga.
1: Salam olahraga aja ya, Pak. Iya, Pak Putra. Kalau Anda, gimana melihat kira-kira nanti jalannya pertandingan ini, Pak?
10: Ya, kalau saya untuk Portugal skornya 3-0, Pak.
1: 3-0 untuk Portugal. Oke. Ronaldo menurut Anda bikin gol nggak nih, Pak?
10: Ya harus karena tadi pagi itu Messi udah 3-3
1: skor. Iya.
10: Ini sama-sama bintang ini.
1: Iya, Messi kaki kanan kaki kiri tadi ngegoling tadi.
10: Apakah Ronaldo bisa seperti Messi atau seperti apa nih?
1: Oke.
10: Iya, akan kita nantikan bersama reporter Fotiga ini.
1: Ditunggu nanti ya, Pak ya. Terima kasih Pak Putra dari Flores kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
11: Selamat malam Bung Rudizen.
1: Iya, Bu Dinda. Salam olahraga Bu Dinda. Gimana Bu? Nonton juga Bu? Ngikutin terus ini Bu Dinda.
11: Nonton walaupun nggak semuanya karena tepar juga Bung Rudi.
1: Tim jagonya siapa Bu Dinda?
11: Jagoannya ya yang namanya besar yang punya nama-nama besar antaranya yang mau bertanding yang mau
1: Portugal berarti ya malam ini ya. Oke. Cristiano Ronaldo-nya atau yang lainnya juga ada yang menurut Ibu luar biasa.
11: Manisnya itu tendangan-tendangannya dan spektakuler bener-bener deh kalau udah dia main. Ini baru aja habis lihat tayangan ulang di YouTube ya, Messi bagaimana cantiknya permainannya apalagi Ronaldo
1: etapa. Wah.
11: Pastinya.
1: Oke. Okay.
11: Untuk Kongo tetap sabar ya, mudah-mudahan. Bu Taufan.
1: Iya, Bu. Bu Taufan udah ketawa aja nih. Oke, ditunggu nanti Bu Dinda ya.
11: Tadi ada yang 4-0 ya. Jadi dari Bogor coba di 1-0 mungkin nih.
1: Wow, 5-0 luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih. Salam olahraga Bunda ini. Pendukung Messi boleh masuk juga ini malam hari ini ke sini nih. Silakan. Pak Arjuna di Makassar, selamat malam.
12: Selamat malam.
1: Iya, Pak Arjuna. Nonton sendiri atau rame-rame Pak di sana, Pak?
12: Dengar Pro 3 ini, Bu.
1: Wah, terima kasih. Gimana ini, Bapak melihat atau memprediksi pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo malam ini, Pak?
12: Ya, enggak usah banyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
1: 2-1 sudah lumayan. Ngegolin enggak Ronaldo ini menurut Bapak nanti?
12: Ya, 2 untuk Ronaldo.
1: 2 untuk Ronaldo. Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna ya.
12: Iya. Selalu.
1: Iya, terima kasih Pak. Anda melihat Bung Taufan dari sekian nama, ada Vitinha, ada Mendes, ada Neves, ada Hao Cancelo juga dimainkan juga malam hari ini. Kemudian sayap-sayap mereka dan kalaupun CR7 menjadi starter di sini, kira-kira mesin gerakan serangan mereka ada di sektor mana Pak yang diandalkan ini? Bruno Fernandes kah jenderal lapangan malam hari ini atau seperti apa amatan Anda?
0: Ya, kita tahu dengan nama besar Cristiano Ronaldo, tentunya dia akan dijaga ketat pertandingan ini. Yeah. Untuk itu, saya melihat trio dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha ini akan sangat diperlukan kreativitas permainan mereka ya. Terutama Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang memang di klubnya bermain lebih menyerang, sangat diperlukan untuk membuka rapatnya pertahanan Kongo yang kemungkinan memainkan sepak bola bertahan malam hari ini.
1: Oke, ada satu lagi pendengar, Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
13: Selamat malam Bang.
1: Iya Pak Wibi, gimana Pak Wibi? Ada memperkirakan pertandingan ini akan seperti apa nanti?
13: Begini Bang, saya tetap jagoan Asia Afrika.
1: Asia dan Afrika, oke. Boleh tahu Asianya siapa, Afrikanya siapa ini?
13: Ya pokoknya seluruh negara Asia Afrika yang ikut Piala Dunia.
1: Oh, Anda melihat bagaimana perkembangan pemain atau tim-tim dari Asia dan juga Afrika nih Pak di Piala Dunia sekarang?
13: Ya, terutama kita lihat Korea Selatan, Jepang. Nah itu harapan dari Asia. Kalau dari Afrika itu ya, kalau kita lihat itu Maroko ya.
1: Maroko kemarin ya. Oke.
13: Biar kalah, setelah kita berjuang. Jangan kalah sebelum berjuang.
1: Iya, mantap ya. Ini.
13: Ya, hidup Asia Afrika. Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih Pak Wibi. Asia Afrika, menurut Anda apakah memang ini panggungnya tim-tim Asia yang memberikan kejutan dan juga Afrika nih, Bu?
0: Ya, khusus untuk Asia kita tahu belakangan jadi sorotan karena benua, satu-satunya benua yang belum merasakan kekalahan sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026. Ya. Kalau untuk Afrika sendiri mungkin jika kita bicara Maroko, Senegal merupakan kekuatan besar.
1: Ghana,
0: ya. Tapi untuk Kongo sendiri mungkin cenderung lebih berat karena tadi sempat disinggung juga oleh pendengar terkait pertemuan di Piala Dunia Kongo, kita tahu sudah sangat lama ambil di Piala Dunia, mereka terakhir lolos 9 terakhir dan satu-satunya lolos Piala Dunia sebelum 2026 itu 1974, dan di edisi tersebut sama sekali tidak bisa menang, tidak imbang, keseluruhan kalah, bahkan tidak bisa mencetak satupun gol di sana.
1: Ya, paling tidak harapannya dengan pemain-pemain yang berumur di Eropa ini kan memberikan warna baru buat Kongo ya, untuk bisa ya paling tidak memberikan perlawanan yang sengit Bruno Fernandes dan kawan-kawan tadi. Oke, baik lagi ke Portugal Bung. Sebenarnya apa betul Anda setuju nggak sih kalau Portugal itu memang bergantung pada CR7?
0: Ya, tidak bisa dimungkiri seperti itu adanya karena kita tahu sendiri betapa luar biasa penampilan Cristiano Ronaldo dengan sederet rekor-rekor yang dia miliki.
1: Ya.
0: Namun seiring berjalannya usia, kita tahu Ronaldo pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya benar-benar menjadi andalan untuk menyerang, buka ruang. Sekarang dia lebih diploting sebagai goal getter, sebagai penyerang tengah. Jadi ditugaskan fokus utamanya adalah mencetak gol. Untuk pekerjaan membuka ruang, kreativitas serangan tim mungkin akan lebih diberikan kepada rekan-rekan yang lain yang tentunya punya nama besar juga.
1: Saya tadi tertarik dengan dua nama yang Anda sebut tadi ya, dari Portugal ada Bernardo Silva di situ dan Bruno Fernandes, dan mereka ini memang pemain-pemain yang sangat memiliki daya pertahanan bagus tetapi memiliki daya kreativitas menyerang yang cukup baik juga. Kira-kira mana yang lebih berperan ketika mereka berdua ini akan diturunkan?
0: Kalau dilihat
1: karakter masing-masingnya lah.
0: Karakter mereka mereka berdua kan di malam hari ini diturunkan bersamaan juga.
1: Iya.
0: Start. Kalau melihat performanya di klub ini kan Bruno Fernandes mungkin lebih menonjol. Dia pun di catatan bersama timnas Portugal pun lebih produktif dengan 89 pertandingan yang dia jalani, sudah ada 29 gol dan 26 asis yang disumbangkannya. Sementara Bernardo Silva dari 109 pertandingan yang dimainkannya ada 14 gol dan 29 asis yang sudah disumbangkan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan peran dari Bernardo Silva, apalagi dia juga cukup menjadi sorotan karena baru saja diumumkan kepindahan ke Real Madrid.
1: Saya baru menyinggung itu. Ini banyak pemain-pemain top ini pindah, dan Madrid juga ya nggak ada satu pemain Spanyol yang memperkuat timnas ya di sini. Tapi itu ya itu adalah fun fact yang menarik juga. Oke, menurut Anda potensi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol malam hari ini, kalaupun nanti dia akan mendapatkan pengawalan yang super ketat dari pemain-pemain Kongo?
0: Menurut saya peluang sangat-sangat besar ya. Karena kembali lagi didukung oleh pemain-pemain lain yang memang punya kreativitas yang siap memanjakan dia. Di sisi Cristiano Ronaldo sendiri bukanlah orang baru dalam hal mencetak gol. Dia cerdas dalam membuka ruang, punya skill individu juga untuk punya tembakan yang keras. Jadi banyaklah kesempatan untuk Cristiano Ronaldo mencetakkan gol. Tapi kita juga bisa meremehkan pertahanan Kongo. Tergantung nanti bagaimana, apakah Kongo bisa menjaga rapatnya pertahanan atau memang karena celah sedikit apapun kemungkinan besar akan menjadi gol jika bola sudah di Cristiano Ronaldo.
1: Oke. Ini banyak yang di media sosial ya, terutama di beberapa media sosial tuh selalu mengidolakan atau meyakini Portugal akan bisa meraih gelar juara dunia 2026 ini asal tanpa CR7. Sementara Anda tadi mengatakan bahwa mau tidak mau Portugal masih membutuhkan seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ini gimana Anda melihat anggapan-anggapan netizen seperti itu?
0: Kalau saya malah melihatnya kan kehadiran Ronaldo ini bisa malah bisa melecut pemain-pemain lain. Jadi memberikan motivasi untuk mendukung teman senegaranya bisa meraih trofi yang memang diidam-idamkan. Yang belum bisa diraih oleh Cristiano Ronaldo. Jadi secara tidak langsung pemain-pemain pun motivasinya bertambah. Dan Cristiano Ronaldo walaupun sudah kepala 41 tahun masih terbukti bisa mencetakkan banyak gol di klub juga.
1: Jadi dia main dimanapun peluang untuk mencetakkan gol masih sangat besar ya bagi seorang CR7 ini ya. Nah kalau begitu akan Anda melihat tadi penjagaan berlapis seperti apakah, kalau secara melihat dari individu Ronaldo, kreativitas dia, kemudian kemampuan dia dalam membuka ruang pertahanan musuh itu, akan bagaimana sih pertahanan Kongo nanti menghadapinya ini?
0: Ya kalau Kongo, kalau kita lihat dari jalan panjang yang dia lalui di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika itu, dia terkenal dengan punya daya juang tinggi. Dia tidak gampang menyerah karena beberapa kali pertandingan harus dijalani hingga extra time. Seperti putaran kedua mereka mengalahkan Nigeria yang sejatinya di level benua Afrika berada di atas dia juga kan. Dan lebih berpengalaman juga untuk ke Piala Dunia. Hingga Kongo baru mengamankan tiket Piala Dunia itu di kualifikasi putaran terakhir yang sudah antar konfederasi. Di situ pun dia berjuang habis-habisan melawan Jamaika hingga extra time baru akhirnya memastikan kemenangan gol di menit 100 Exo Tuan ZB, akhirnya baru bisa mengunci tiket Piala Dunia. Itu benar-benar udah di kualifikasi yang udah putaran terakhir di putaran ketiga yang harus beradu bahkan dengan tim dari konfederasi lain.
1: Ya, padahal Jamaika itu 2022 kalau nggak salah peserta Piala Dunia juga ya, yeah, waktu itu ya. Nigeria pernah dikalahkan juga oleh Kongo berarti ya?
0: Iya, di putaran kedua Piala Afrika sebelum untuk mendapatkan tiket terakhir ke playoff antar konfederasi di kualifikasi Piala Dunia.
1: Artinya mereka pun juga perjuangannya tidak mudah, tetapi memang cukup layak untuk mendapatkan tiket Piala Dunia kali ini ya?
0: Iya, cukup layak karena dia punya daya juang yang tinggi, nolak menyerah terus berjuang.
1: Ya, materi pemain mereka sejauh ini memang tidak seterkenal pemain-pemain Portugal, tetapi pemain-pemain Kongo pun juga tidak sedikit yang berumput di Eropa, di Prancis, di Inggris, itu pun juga mereka kerap kali atau seperti Wan Bissaka, saya hafalnya Wan Bissaka ini, Wan Bissaka di West Ham United, kemudian senior mereka di Burnley ya.
0: Yeah.
1: Di Burnley, dan disebut malah, ya ini tadi saya sih kurang sepakat dengan pernyataan seperti ini. Grup K ini adalah grup neraka bagi Kongo. Bagi Kongo, Anda melihat gimana? Sebesar apa potensi Kongo itu bisa lolos di fase grup lah, apa yang tidak ini?
0: Ya, dibilang grup neraka karena memang mereka menjadi yang di atas kertas paling lemah lah di antara ini, karena kan kita tahu selain Portugal juga harus menghadapi Kolombia yang punya kekuatan besar, dan Uzbekistan salah satu kekuatan Asia. Jadi memang untuk Kongo jadi misi mustahil lah untuk di Piala Dunia, tapi setidaknya dengan kesempatan yang mereka dapatkan di Piala Dunia 2026 ini, mereka bisa mencatatkan catatan manis lah, seenggaknya memperbaiki rapor yang sudah ada, paling tidak mereka mencetak gol pertamanya di Piala Dunia.
1: Nah, itu dia. Dan paling tidak perjuangan mereka di kualifikasi ataupun di Piala Afrika itu dapat diwujudkan apa perjuangan mereka pada di malam hari ini waktu kita ya di Houston Stadium ini.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Baik pendengar, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan kembali, akan kami ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo dalam fase grup K Piala Dunia 2026 bersama dengan rekan saya ada Wisnu Wardana, ada Bung Tovan sebagai pemerhati sepak bola, dan Senpi sudah hadir di Studio Pro 3, juga Erik Hamsa nanti juga akan membawakan atau menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan langsung, dan Anda nanti pada saat jeda pun juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kongo.
1: Baik pendengar.
2: Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
3: Iya, terima kasih Wisnu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama, di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri. Umpan tarik ke belakang lagi. Masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya. Pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi, namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Kembali Portugal, Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali. Di sisi sebelah kanan ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang kembali, kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi melakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutosami tadi. Terjatuh Moutosami. Samuel Moutosami. Tendangan bebas, pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pertahanan Kongo kirim bola ke belakang. Mbemba kali ini menguasai bola. Mbemba terjadi direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo. Namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
1: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tadi oleh Mbembe. Mbemba maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha. Geser lagi ke sebelah kiri, yang tuju adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal. Kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Bruno Fernandes, arahkan ke belakang lagi. Masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, tuju adalah nomor 20 kali ini. Masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti, lolos tadi. Sayang sekali tidak ada sergapan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol! Menit ke 5 atau bahkan 16, menit ke 5, satu gol langsung dicetak, guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Embassy. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak nampaknya.
4: Ya Bung Senpi, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
1: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamasuaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami. Dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu. Geser lagi ke sebelah kanan, Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan. Umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka. Kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi. Dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi. Hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapa yang tuju, masih coba cari kawan. Oh, Vitinha tadi geser lagi ke belakang, masih para pemain Araujo kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya. Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal. Geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan. Bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal. Masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha. Masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion. Umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu. Back pass kali ini jauh pada Veiga. Bermain lagi, masih terus bermain 1-2, para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri. Kali ini bermain 1-2 Mendes, tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran. Masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena play-on. Kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Veiga. Kali ini geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain. Oh, lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo, bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal mengenakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan, Kongo dari sebelah kiri dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos. Kali ini Masuaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo, baik sekali back pass kali ini kepada Pasi, arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo. Berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari sebelah kanan, kali ini masih Bakambu, arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tangan kaki kiri hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
3: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang, di mana serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, perlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araujo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi, berikan pendek saja kepada Araujo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo, kembalikan kepada Silva, masih Silva, umpan ke belakang kepada Veiga, masih Veiga, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha, berikan kepada Vitinha lagi bola, pendek saja kepada Araujo. Kali ini masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Kongo, pemain dengan nomor punggung 25 yakni Edo Kayembe. Langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdul Rahman Al Jasim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya Kayembe, langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo, ada Wan-Bissaka. Masih Wan-Bissaka menguasai bola, kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini Kayembe menguasai bola, mendekati kotak penalti, ada Bakambu, masih Bakambu, tendangan langsung. Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari Kayembe tadi, Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. tendangan dari Cedric Bakambu tadi beruntung masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26 Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur. Tendangan bola mendatar saja namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Kayembe, masih Kayembe, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan ataupun di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis pengangkat bendera nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola di berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo tadi. Kirimkan bola ke belakang, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes kali ini. Masih Mendes mencari rekannya. Pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega. Sodorkan pendek kepada Vitinha. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan João ataupun Araujo tadi. Kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Pendek saja kepada Vega. Berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Kirimkan bola ke belakang kepada Vega. Masih Bruno Fernandes. Masih Vega mencari rekannya. Sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha kali ini berlari cepat ke depan. Pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Kembali bola kepada João Neves. Namun terjadi perebutan, kali ini bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja bola lempar, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo. Kirimkan umpan lambung. Ada Cristiano Ronaldo. Terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing. Oh, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja. Dijauhkan bola kali ini. Tendang bola ke depan kali ini. Joane Wissa berusaha melakukan serangan balik cepat kali ini. Dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wissa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini kirim umpan ke sektor sebelah kiri. Masih kali ini di tengah lapangan pertandingan. Masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada Kongo. Terjadi kemelut tadi. Bola di tepi saja tadi oleh kiper dari Kongo. Tendangan langsung. Oh! Hampir saja. Nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah hasil kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja menggandakan keunggulan Portugal, namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo. Masih kiper dari Kongo tadi tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
1: Kali ini Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan oleh Cancelo. Angkat kedua tangan, masih membidik arahnya kali ini Cancelo. Ke belakang kali ini kepada Araujo. Masih terus menggiring bola, didekati satu pemain tadi dari Kongo. Umpan ke tengah lagi, masih ada Vitinha. Arirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya, masih agak santai Mendes. Dorong kepada Cristiano Ronaldo. Umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo, sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi, geser lagi kepada Araujo. Vitinha kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Vitinha, arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Neves. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali. Dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri, arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih meliak-liuk dia Cristiano Ronaldo, arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain Kongo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan kening kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Kongo. Sebelah kiri kepada Mendes, umpan kena. Kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini dalam kotak penalti, tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi nomor 8 kali ini Motosami, diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Empasi tadi. Buang saja jauh, lewati garis tengah. Berduel tadi Bakambu dengan pemain dari Portugal, dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Motosami. Coba dorong ke depan, dikejar tadi oleh Wisa. Kali ini Wisa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal, Costa. Cepat dilakukan lempar kepada Cancelo kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal. Vitinha tadi kepada Bruno Fernandes. Kedepannya lagi kepada Neto kali ini. Masih para pemain Portugal, arah dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-20, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola, arahkan teman-temannya agak lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes, coba lagi kali ini secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi, masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Vitinha kali ini Portugal terus membombardir bagaimana pertahanan dari Kongo. Arilkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang, coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha. Lewati garis tengah kali ini Vitinha, sebelah kiri kepada Mendes. Masih para pemain Portugal, temponya agak sedikit pelan kali ini. Pada Mendes lagi, terus bermain dari kaki ke kaki sambil menunggu pergerakan dari pemain yang lainnya. Neto kali ini dari sebelah kiri, coba lagi Bruno Fernandes. Masih terus menahan kali ini para pemain Portugal. Vitinha pada Bruno Fernandes kali ini, giring dengan pelan-pelan. Coba lagi

0: pemain Portugal tidak mau mengambil resiko juga karena terburu-buru, tapi lebih memilih mengatur tempo terlebih dahulu. Bruno Silva dari kiri, sebelah kanan kali ini. Itu adalah satu pemain tadi dari Portugal. Araujo kali ini masih pelan-pelan saja, belum menusuk secara buru-buru para pemain dari Portugal. Masih terus para pemain dari Portugal didekati satu pemain tadi dari Kongo. Di pertahanan sendiri kali ini Portugal arahkan kepada sebelah kiri, kepada Vega. Kali ini menyerang membantu. Coba lagi bermain 1-2 tadi Bruno Fernandes, tetapi masih dibaca dengan baik oleh tadi Mbemba. Orongkan lagi, tapi hasilkan lagi lemparan ke dalam terlebih dahulu bagi tim Kongo. Tetapi hydration break dilakukan oleh kedua tim. Dan seperti apa mungkin Bung melihat di 23 menit pertama, karena Portugal sudah unggul tapi temponya jadi lambat justru setelah itu.
1: Iya Bung Senti, saya melihat di sini ada inisiatif Portugal untuk bermain lebih bersabar, karena tentu tidak mudah menghadapi tim yang menumpuk hingga 8 pemain di barisan pertahanan. Kita tahu Kongo mengandalkan 5 back sejajar ditambah dengan 3 gelandang yang memang lebih bertipe bertahan, yang merapat ke belakang sehingga ada 8 pemain menumpuk. Jadi saya melihat Portugal yang memang sudah mendapatkan keunggulan 1 gol mencoba untuk bersabar, mencari celah sambil berupaya menarik pemain-pemain Kongo yang rapat di belakang untuk sedikit lebih keluar sehingga menghasilkan celah untuk bisa dimaksimalkan oleh Portugal.
0: Pemain bintang mereka Ronaldo juga seperti tekungkung nih, bahkan harus menjemput bola ke sisi sayap, Bung.
1: Ya, Cristiano Ronaldo yang sejatinya pada pertandingan ini diplot sebagai striker, kita tahu sangat sulit mendapatkan bola karena ketika bola bahkan belum menyentuh dirinya, dia sudah ditempel ketat oleh setidaknya 2 pemain. Jadi sejauh pertandingan bergulir 24 menit yang terlihat Cristiano Ronaldo seolah balik ke posisi aslinya di sebelah kiri serangan, yang kita tahu di kiri serangan Portugal memang sejauh ini sangat aktif dengan kehadiran Nuno Mendes dan Bruno. Jadi Cristiano Ronaldo pun akhirnya ikut tertarik dalam tanda kutip untuk ikut bermain di kiri serangan, yang akhirnya sulit mendapatkan peluang bersih untuk menciptakan gol.
0: Terlepas dari gol yang tercipta untuk Portugal, melihat Kongo dengan kekuatannya seperti apa? Mungkin sudah ada gambaran kah, atau memang Kongo juga masih terus bertahan untuk mencari juga celah?
1: Ya, Kongo sendiri tidak mau mengambil resiko untuk bermain terbuka. Kita lihat dia terus menumpuk pemainnya di lini pertahanan, tapi saya melihat ketika dia mendapatkan momen serangan balik, artinya dua pemain yang memang diplot sebagai penyerang yaitu Wisa dan Bakambu mendapatkan ruang, terbukti mereka bisa memaksimalkan, dan tadi sempat ada peluang yang membahayakan walaupun masih belum bisa menjadi gol, Bung Senpi.
0: Ya, biasanya memang sesudah hydration break ini ada instruksi khusus ya dari para pelatih yang juga memang sambil minum, sambil menegak juga minuman, karena terlihat juga para pelatih juga pastinya ingin memburu juga poin ya, Bung Fawani.
1: Ya, kita lihat sendiri di layar, Cristiano Ronaldo pun ikut memberikan masukan kepada para junior-juniornya untuk pertandingan, lanjutan pertandingan, karena dari sisi permainan pun Portugal masih condong mengandalkan kiri serangan, sementara kanan serangan yang diisi oleh Bernardo Silva dan Cancelo masih, saya rasa masih kurang dimaksimalkan di 24 menit jalannya pertandingan pertama tadi, Musenpi.
2: Ya, baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama akan kembali dimulai setelah sebelumnya dilakukan hydration break. Saat ini Portugal masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak sundulan João Neves pada menit ke-6 babak yang pertama. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kongo. Wan-Bissaka ke depan tadi maksudnya kepada Cedric Bakumbu, namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Cancelo, umpan ke belakang kepada Araujo, pendek berikan kepada kiper Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, namun berhasil dicuri oleh Araujo tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat berupaya untuk direbut oleh pemain Kongo. Kali ini Portugal kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri.

0: lapangan tengah pertandingan Mendes tadi. Berikan lagi ke belakang kepada Veiga. Umpan 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Veiga. Masih Veiga, kirimkan umpan terobosan. Di sana ada Pedro Neto atau Bruno Fernandes. Oh, hampir saja. Pedro Neto nampaknya tadi mengirimkan umpan crossing kepada Cristiano Ronaldo. Namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan tendangan sudut bagi Portugal. Siap-siap Portugal lakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti. Kongo pendek saja kepada Mendes. Pendek lagi kepada Araujo. Kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cristiano Ronaldo. Namun dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Mendes dari sisi sebelah kiri. Kirimkan ke belakang kepada Vitinha. Pendek saja kepada Araujo. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada João Cancelo. Masih Cancelo. Umpan ke tengah kepada Vitinha. Masih mencari rekannya Vitinha. Sodorkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes. Berikan kepada Mendes. Berikan lagi ke belakang kepada Vitinha. Kini bola dikuasai oleh Araujo. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. João Cancelo. Umpan crossing tadi. Hampir saja sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi mendapatkan umpan cantik. Namun bola nampaknya tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi. Dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 29. Dan Portugal masih unggul 1-0 pada menit ke-6 tadi. Tendang bola jauh ke depan tadi kiper Pasi. Namun bola lebih dekat kepada kiper Diogo Costa dari Portugal. Kirimkan umpan kepada Mendes tadi, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo. Namun berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Kali ini Kongo masih dari sisi sebelah kanan. Ada pemain dengan Motosami tadi. Masih Motosami kepada Wan Bisaka. Umpan crossing, di sana ada Cedric Bakambu tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Sayang sekali tidak dimanfaatkan tadi. Upaya serangan balik kali ini dilakukan oleh pemain Portugal dari sisi sebelah kiri. Ada João Neves. Namun umpan yang tidak begitu akurat. Meninggalkan lapangan pertandingan karena cukup tinggi tadi nampaknya. Tidak mampu dijangkau oleh Pedro Neto.
1: Memasuki menit 30, skor masih 1-0 untuk Portugal, dan Kongo memang sesekali coba membangun serangan balik namun belum membuahkan hasil. Kali ini masih dari pertahanan Kongo. Papuadi kali ini dari belakang coba alirkan melambung ke sebelah kanan yang dituju satu pemain dari Kongo, diarahkan lagi tapi dipotong dengan baik tadi oleh Mendes. Masih Mendes kontrol kepada Vitinha. Vitinha back pass kali ini kepada kiper dari Portugal, jadi Costa. Alirkan lagi kepada Veiga. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Wissa kepada Veiga. Bagaimana liukan tadi yang dilakukan oleh Veiga, mengecoh pergerakan dari Wissa sehingga melakukan pelanggaran di kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Portugal, ataupun masih menunggu bagaimana kali ini kiper dari Portugal Costa yang menakan jersey berwarna kuning-kuning lempar ataupun ke depan. Dan ini satu buah duel tadi dilakukan dari sebelah kiri Pedro Neto dengan pemain lainnya nomor 22 yakni Mbemba. Kita nantikan apakah mendapat kartu kuning langsung dari wasit Mbemba karena memang duelnya tadi bersama Pedro Neto terjadi, yang membuat Pedro Neto mengerang kesakitan di menit 32 ini. Berbahaya, satu sikut tampaknya masuk kepada muka ataupun wajah dari Pedro Neto. Apakah ada review VAR? Karena sekali lagi juga bisa potensial rekat, tapi nampaknya tidak ada terlalu serius ataupun tidak disengaja tadi dari Mbemba. Cancel Mbemba, kapten kesebelasan dilakukan tadi pelanggaran terhadap Pedro Neto. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Portugal dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal tajam kali ini, melihat Mendes coba dilakukan melengkung kali ini kotak penalti, diusir oleh Memba, jatuh kali ini kepada Motusami. Motusami dari Kongo kali ini arahkan lagi ke tengah kepada Memba, alirkan kali ini ke sebelah kiri kepada Kapuandi. Kapuandi masih terus menggiring bola jauh kali ini, melewati garis tengah dari sebelah kiri kali ini, masih dorong kali ini, bermain 1-2, lolos satu pemain dari Kongo, tendangan kaki kiri menuju gawang, tetapi memang kecepatan dan juga powernya masih kurang tadi. Kayemba mampu menyasar gawang dari Costa. Shot on goal pertama bagi Kongo. Kali ini lagi-lagi pemain Portugal coba lagi build up serangan. Vega dari kotak penalti pertahanan sendiri arahkan kepada Araújo. Masih para pemain Portugal sebelah kanan. Cancelo kali ini dorong lagi ke sebelah kiri, jauh melebar. Vega giring dengan kaki kirinya, arahkan kepada Vitinha ataupun Bruno Fernandes tadi, ataupun satu pemain lain di Portugal. Vega masih kali ini, para pemain dari Portugal, Neves kali ini kepada Vega, terus berbolak balik 1-2, baik pemain dari Portugal maupun juga Kongo masih menunggu pergerakan aliran bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Araújo, dorong kepada Cancelo sebelah kanan, ataupun satu pemain lainnya tadi, ya ini Bruno Silva, dorong lagi ataupun back pass jauh kepada Diego Costa. Kiper dari Portugal ini masih mencari kawan, terus memainkan bola di dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, dicocor oleh para pemain Kongo. Satu kesalahan dilakukan oleh Costa, tetapi untung bola masih bisa juga diarahkan ataupun diusir dari pertahanan Portugal. Selamat gawang dari Portugal. Sebelah kanan kali ini para pemain Kongo mencoba membangun serangan 1-2 dari tadi. Wan-Bissaka masih jatuh kepada Mousami, dorongkan jauh kali ini kepada Suan Zembe. Kapuadi dari Kongo kali ini masih dari sebelah kiri. Masuaka, Masuaku kali ini dorong lagi kepada pemain lainnya. Kayambe mampu mencuri tadi aliran bola dari Neves sehingga lemparan ke dalam oleh Kayambe ataupun nampaknya lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal, yang menjadikan kali ini lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal. Masih belum menemui sasaran tadi para pemain dari Kongo. Back pass kali ini jauh dari sebelah kanan, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes, pemain asal PSG ini. Dorong kali ini masih geser lagi ke tengah kepada Vega, bermain 1-2 kepada Vitinha, arirkan kali ini Araújo ke sebelah kanan, masih Araújo giring, Cancelo kali ini membantu, dorong lagi masih Cancelo, mencoba tadi melewati satu pemain dari Kongo, justru bermain-main 1-2, para pemain dari Portugal, bermain rondo kali ini dari sebelah kanan, para pemain Portugal, back pass lagi jauh kepada Vitinha, lambung kali jauh kepada Mendes dari sebelah kiri, kontrol dengan kaki kiri masih Mendes, menit 35, kali ini dibantu oleh Pedro Neto. Coba lagi meminta para pemain Portugal agak lebih datang lagi. Dorong kali ini hampir lolos dari Pedro Neto. Kontrolnya sayang sekali. Tidak ciamik tadi sehingga Pedro Neto yang tinggal membalikan badan lepas bolanya. Belum lagi menemui gawang dari Kongo. Kali ini Sami kali ini dorong lagi kepada Bakambu. Masih Bakambu. Coba diambil lagi Motosami. Bermain 1-2 Kongo. Tengah lagi kali ini dicuri oleh para pemain Portugal, alahkan ke sebelah kanan kali ini dari tengah daripada Cancelo. Dorong lagi kepada pemain lainnya Bruno Silva. Bermain 1-2 masih Bruno Silva, arahkan ke sebelah kanan. Oh, pelanggaran tadi terhadap Neves namanya. Juan Neves yang menjadi sasaran tadi pelanggaran. Cancelo kali ini dari sebelah kanan ataupun pemain lainnya, akhirnya Vitinha coba lagi dicuri tadi oleh para pemain Kongo. Dan ini masih Bakambu, dorong lagi Bakambu tadi maksudnya kepada Wisa. Hai, masih bisa Vega tadi mengontrol serangan hingga menit ke-37 ini masih belum ada skor yang berubah untuk kedua kesebelasan.
0: Iya, baik, di lapangan tengah kali ini Vitinha coba kembali membangun serangan. masih memperlambat tempo jalannya pertandingan para pemain Portugal untuk mempertahankan keunggulan mereka pada menit ke-6. Kali ini masih Portugal, kirimkan umpan terobosan, ada Nuno Mendes berada dalam kotak penalti dari Togo. Nuno Mendes maksudnya tadi kepada Cristiano Ronaldo, namun berhasil digagalkan tadi upaya. Kali ini bola kembali jatuh di kaki João Neves, sodorkan kepada Nuno Mendes. Masih memperlambat tempo kali ini João Neves, Pedro Neto, umpan 1-2, Bruno Fernandes pindahkan kepada Neto, kali ini di sisi sebelah kiri, kepada João Neves. Masih João Neves menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Kali ini Bruno Fernandes, tendangan langsung, masih membentur para pemain bertahan dari Kongo. Kali ini Kongo berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Yohan Misa, kirimkan kepada Cedric Bakambu. Kali ini pindahkan lagi kepada Edo Kayembe. Kali ini masih Edo Kayembe di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Arthur Masuaku, kirimkan umpan crossing, dibuang saja bola dengan kepala dari Vega tadi. Kali ini kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal dari lapangan tengah pertandingan. Bruno Fernandes pendek kepada Vitinha, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kembali bola dikuasai oleh kali ini João Neves. Masih João Neves mencari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Araujo, pindahkan lagi ke depan kepada Cancelo. Tarik bola ke belakang lagi kepada Araujo. Masih Araujo, pindahkan lagi ke kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo, pindahkan lagi ke belakang kepada Neves. Masih Neves mencari rekannya, pindahkan lagi, tarik ke belakang kepada Araujo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Vitinha. Pendek kepada Neto, kembalikan kepada Vitinha. Masih Vitinha menguasai bola, umpan ke belakang kepada Vega. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Araujo. Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva, kirimkan pendek saja ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Mendes, tendang bola ke depan, ada Bruno Fernandes. Masih terjadi perebutan bola, masih dibuang saja bola Axel Tuan Zebe tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Portugal di babak yang pertama ini. Pertandingan sudah memasuki menit 40 dan sementara Portugal masih unggul 1-0 melalui gol 9 yang dilakukan pada menit ke-6 melalui João Neves. Kali ini Portugal kembali memainkan bola, kali ini di sisi sebelah kiri Vitinha, pendek saja kepada Vega. Pindahkan bola kepada Araujo. Masih Araujo, kali ini João Neves, umpan ke sisi sebelah kanan, ada João Cancelo. Rebut saja oleh Arthur, terjadi perebutan bola, jatuh sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Cancelo tadi. Tendangan bebas bagi Kongo. Siapakah yang dilanggar? Nampaknya Arthur Masuaku dilanggar oleh Cancelo tadi. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri lini pertahanan dari Kongo dilakukan oleh kiper Lionel Mpasi, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Mpasi bersiap-siap bola, mundur ke belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, kali ini bola berada ataupun berhasil dicuri oleh Mendes tadi. Pindahkan bola ke kanan kepada Araujo, ke depan kepada João Neves, ke belakang kepada Bruno Fernandes. Pindahkan bola lagi ke sektor sebelah kiri, Nuno Mendes melewati garis tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Vitinha, sodorkan pendek kepada Neto. Kembalikan bola kepada Vitinha, berikan bola ke belakang kepada Vega. Berikan lagi kepada kiper Diogo Costa. Masih Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan, ada Neto di sana, terjadi perebutan bola. Neto dibuang saja tadi oleh Axel Tuan Zebe, namun bola jatuh di kaki Nuno Mendes tadi. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Nuno Mendes sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Lempar saja bola, namun nampaknya pelanggaran dilakukan oleh para pemain Kongo, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Kembali Portugal menguasai bola, kali ini dari lapangan tengah. Bruno Fernandes di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes pindahkan bola ke kanan kepada Cancelo, balikan kepada Araujo di lini pertahanan dari Portugal, berikan pendek kepada Vitinha, pindahkan bola kepada Veiga di sisi sebelah kiri. Kali ini bola berada di kaki Mendes, berikan kepada João Neves, umpan ke belakang kepada Vitinha, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Kongo, namun beruntung bola tadi mampu dihalau ataupun dikuasai oleh kembali kali ini Portugal melalui kaki Vitinha. Umpan ke belakang kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Berikan bola pendek kali ini di sisi sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes melewati pemain dari Kongo tadi. Kali ini kembali bermain bola. Araujo kali ini menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Cancelo. Berikan belakang kepada Vitinha, sodorkan kepada kiper Costa. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri dari Portugal. Masih bermain-main para Portugal nampaknya di lini pertahanan mereka. Sementara saat ini Kongo meski sudah tertinggal 1-0 namun masih terus melakukan strategi bertahan untuk setidaknya mampu menahan serangan-serangan 7 hari 7 malam yang dilakukan oleh para pemain depan dari Portugal. Kali ini Portugal di sebelah kanan ada Cancelo melawati satu pemain dari Kongo. Kali ini João Neves mendekati kotak penalti dari Kongo, dihalau saja namun bola jatuh di kaki Vitinha, maksudnya umpan kepada Ronaldo, namun dihalau saja tadi oleh para pemain Kongo, namun bola jatuh kembali di kaki Vitinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal, Cancelo pendek kepada Bruno Silva, berikan kepada Cancelo. Tadi terjatuh nampaknya Cancelo, namun wasit menilai hal itu bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan masih terus dilanjutkan. Kali ini di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Kali ini Kongo berusaha melakukan inisiatif serangan. Ada Mukau, umpan ke belakang kepada Motosami, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Wan Bisaka di sana. Masih kali ini Motosami kembali, tendangan langsung, masih membentur pemain dari ataupun membentur rekannya sendiri tadi, tendangan dari Motosami. Dan bersamaan dengan momen itu pelanggaran juga dilakukan oleh Yohane Wisa tadi kepada Cancelo, sehingga wasit meniupkan peluit dan hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal.
1: Memasuki waktu tambahan 4 menit, skor masih 1-0 untuk Portugal. Belum ada lagi gol yang tercipta meskipun serangan terus dilakukan oleh Portugal. Salah satunya ini Araujo sodorkan ke sebelah kiri, tapi masih dipotong oleh para pemain dari Kongo. Coba kali ini Mosasami ataupun Mukau coba berduel tadi bersama Mendes, hasilkan lemparan ke dalam dari sudut sebelah kanan. Penyerangan dari Kongo jatuh kali ini kepada Motosami. Back pass lagi maksudnya, tetapi diambil alih oleh para pemain dari Portugal kali ini dari sebelah kiri ataupun tribun dari timur stadion dari Houston. Lemparan ke dalam kali ini Mendes lagi-lagi jauh ke belakang kepada Vega, giring bola Vega, terlihat sedikit menurunkan tempo dari para pemain Portugal, tidak mau terburu-buru. Mendes dari kiri kembali, back pass lagi jauh, kali ini masih Vitinha, arahkan lagi ke Vega, jauh kali ini ke sebelah kanan. Araujo alirkan kanan lagi kepada Cancelo, dorong lagi kepada Araujo. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Terus kali ini bermain dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Alirkan kepada Mendes. Coba tadi mengelabui satu pemain dari Kongo, tetapi dibalikan lagi kepada Vitinha. Coba dilambungkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo. Dorong ke tengah kepada Cristiano Ronaldo yang jauh kali ini mengambil bola. Justru para pemain dari Portugal terlihat memang tidak terlalu berburu-buru. Kali ini Vitinha coba lagi menggiring bola, arahkan ke sebelah kanan kepada satu pemainnya ini dari Cancelo ataupun pemain Portugal satunya, diambil tadi dengan baik oleh Kayambe. Kali ini serangan balik justru dilakukan oleh Makambu. Songkan lagi ke sebelah kiri kepada Moussaoku. Coba tendangan kaki kiri atau umpan ke kanan. Tendangan kaki kiri lagi. Jauh tadi dilakukan oleh Motosami. Posisinya memang sangat jauh, tetapi memang percobaan juga harus dilakukan oleh Kongo untuk bisa menggebrak pertahanan dari tim Portugal, sehingga memang di ujung pertandingan babak pertama ini banyak peluang ataupun serangan yang dilakukan oleh kedua tim, tetapi belum menghasilkan peluang. Kali ini justru dilakukan oleh Kongo, akan tendangan sudut berada di sebelah kanan gawang dari Portugal. Ancang-ancang para pemain dari Kongo, melihat tajam ke kotak penalti nomor 26 Moussaoku. Serangan kaki kirinya melambung, diusir lagi oleh sundulan dari para pemain Portugal. Jatuh kali ini di kaki dari pemain 22 Kongo. Tadi hampir mengumpan lagi ke dalam kotak penalti, namun aksi dari pemain nomor 22 yaitu Mbemba, kapten kesebelasan mereka, langsung dijegal oleh Bruno Fernandes yang menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Kongo. Meskipun tadi ada sedikit ganjalan terhadap Mbemba, namun wasit tidak menyatakan pelanggaran, hanya hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Diego Costa. Akankah di menit-menit rawan, di menit-menit setan ini, konsentrasi yang memang harus terjaga bagi kedua kesebelasan ini, karena waktu normal sendiri sudah lewat dari 4 menit. Baik, ini adalah peluang terakhir dari kedua tim ataupun bahkan dari Kongo. Kita nantikan mendengar deg-degan memang para pendukung dari Portugal, karena Kongo kali ini mempunyai peluang terbuka dari tendangan sudut sebelah kiri. Masih mengatur para pemain, wasit asal Qatar ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Mundur kali ini, coba lakukan pendek kali ini. Ternyata para pemain Kongo coba lagi merangsek ke dalam kotak penalti. Masih mengiring bola, back pass lagi jauh. Masih Kongo umpan ke dalam kotak penalti. Melambung 1-0. Justru gol balasan diciptakan oleh pemain nomor 22 Wisa. Guri. Bagaimana sundulan yang sangat-sangat menarik tadi, menghujam ke sebelah kanan dari gawang Diego Costa. Umpan yang melengkung dan juga sekali lagi mengecoh dan tidak bisa digapai oleh Diego Costa di penghujung babak pertama. Bung Tavani, justru Portugal kebobolan.
2: Ya, Bung Senpi, luar biasa. Kongo akhirnya bisa memanfaatkan peluang kecil yang didapatkan. Hukuman besar bagi Portugal yang mengendurkan serangan mereka jelang turun minum, seolah-olah pertandingan sudah selesai. Padahal Kongo dengan beberapa pemain yang merumput di Liga Top Eropa memang tampil menonjol sejauh jalannya babak pertama, termasuk akhirnya Yohan Misa, pemain yang memperkuat Newcastle di Liga Inggris, membuktikan kalau dia punya mental yang kuat, memaksimalkan peluang yang ada, dan akhirnya Portugal harus kehilangan keunggulannya. Skor pun menjadi sama kuat 1-1.
1: Ya, memang keunggulan di depan mata sirna bagi timnas Portugal, karena tadi memang bisa hanya sendirian untuk bisa menyundul gol penyama kedudukan di penghujung laga, dan peluit babak pertama pun sudah dibunyikan. Pertanda pertandingan di babak pertama sudah usai. Skor memang 1-1 bagi kedua tim. Nanti kita akan kembali, dan sebelumnya nanti akan dibahas juga bersama Bung Wisnu dan juga Bung Taufani.
3: Ya, mendengar, akhirnya skor 1 sama di detik-detik terakhir.
4: Kongo bisa membalaskan kedudukan menjadi satu sama melawan Portugal. Ini keren sekali pendengar, sangat dramatis sekali ya di detik-detik terakhir. Dan tentunya kita akan menganalisis sebentar ya, sedikit ulasan bersama Bung Taufani. Bung Taufani, iya, tadi kan detik-detik

0: Portugal itu, Bung?
1: Ya, Mas Wisnu. Seperti yang saya singgung di awal, sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa Kongo ini adalah tim yang punya daya juang tinggi. Seperti dia sudah tunjukkan di babak kualifikasi hingga akhirnya bisa lolos Piala Dunia. Kongo merupakan tim yang tidak mudah menyerah, mereka yeah. terus berupaya, apalagi akhirnya dia mendapatkan momen di mana tadi kita lihat Portugal mulai saat Portugal mulai mengundurkan permainannya, Kongo pun melakukan tekanan dengan para pemain yang memang sudah biasa merumput.

0: Real Betis, dan okay, tentu saja pencetak gol dari The Leopard yaitu Yohane Wisa yang yeah, memang bermain di Liga Inggris. Dan untuk timnas Kongo sendiri dia sudah mencetak 8 gol 7 assist, artinya gol ke gawang Portugal merupakan gol ke-9 untuk Leopard.
1: Iya, wah keren sekali. Tapi kita juga sapa pendengar juga ya, Bung Taufan ya. Kita sudah ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
2: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga juga Pak Andi. Bagaimana nih Pak Andi? Seru sekali tadi.
2: Iya, memang dari tadi saya menunggu gebrakannya striker mereka yang menyamakan tadi skor yeah, gitu ya, bisa ini ya, okay, tinggal menunggu momennya jadi babak kedua nanti, ini masih ada opsi gitu.
1: Okay.
2: Dimasukkan.
1: Baik, Pak Andi nanti melihatnya berapa-berapa nih skornya ini di babak terakhir?
2: Dengan kondisi seperti ini ya pasti kok mau bisa gitu okay, ya memenangkan pertandingan yeah, di lawan Portugal gitu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi yeah. Kita beralih ke Mbak Ayu di Maluku. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
3: Selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Mbak Ayu. Bagaimana Mbak Ayu? Tadi melihat juga ya detik-detik terakhir.
3: Ya, sangat detik-detik. Ya, menit pertama itu kan 5 menit permainan gol ya.
1: Oh iya. Oke.
3: Detik-detik terakhir ya akhirnya dibalasnya sama Kongo gitu. Sebenarnya okay, sih pemain Kongonya harus diwaspadai okay, oleh Portugal.
1: Iya. Kira-kira nanti Mbak Ayu melihatnya si skor terakhir berapa?
3: Saya sih karena saya mengenalkan Portugal ya, jadi saya skor terakhir karena masih ada lama berikutnya 3-1 lah ya.
1: Ya oke, okay, baik Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu.
3: Ya, sama-sama,
1: selamat pagi. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Pagi Bang Wisnu.
1: Iya Pak Leman, gimana Pak Leman?
4: Baik, begini Bang Wisnu, yeah, anggota Lampung saya Leman. Kayaknya tidak menyangka Bang Wisnu posisi satu-satu ya.
1: Satu-satu nih, nanti gimana nih Pak Leman melihatnya di babak terakhir? Kira-kira ya,
4: tetap menjalukan Portugal 2-1 Bang Wisnu.
1: 2-1 dengan Portugal yang 2, bagaimana? Iya. Oke, baik Pak Leman, terima kasih.
4: Oke, makasih Bang Wisnu.
1: Iya, selamat pagi. Kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat malam Ibu Indra, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari.
1: Iya, gimana Bu Indra? Seru iya, banget nih.
5: Ibu sih bersimpati pada pemain-pemain yang dikatakan hampir pensiun
1: iya.
5: Ronaldo, Messi dan kiper Iran itu. Nah yeah, ini okay, tentunya Ronaldo juga tidak ingin Portugal ini sama dengan Spanyol yang ditahan oleh
1: iya yeah, Tanjung Verde.
5: Iya itu satu sama ya.
1: Oke okay. Bu Indra nah, nanti melihatnya gimana nih kira-kira sampai skor terakhir?
5: Mudah-mudahan meskipun memang Kongo hebat banget
1: yeah,
5: tapi sepertinya ingin melihat Ronaldo mengantarkan negaranya menjadi Piala Dunia kan
1: okay, belum
5: dari juga berarti ya
1: yeah,
5: mudah-mudahan bisa kalau pensiun pun meninggalkan kenangan.
1: Oke okay, baik gitu. Terima kasih Bu Indra ya. Iya, Bung Taufan. Kita singkat-singkat saja ya. Tapi dari babak pertama ini, yang Anda lihat bagaimana apa yang harus perlu diperbaiki dari masing-masing tim ke depannya supaya nanti bisa permainnya lebih performa lagi nih?
0: Ya, kalau dari timnas Portugal sendiri, mereka tentu membutuhkan gol dengan yang terlihat di babak pertama banyak peluang dari bola daerah. Saya rasa pemain-pemain yang bisa memanfaatkan umpan terobosan bisa menjadi opsi untuk babak kedua. Sementara dari Kongo sendiri apa yang sudah dijalankan oleh pelatih Sebastian Lisevre
1: yeah,
0: menurut saya sudah cukup maksimal dan bisa dilanjutkan di pertandingan babak kedua nanti.
1: Oke okay, baik, terima kasih Bung Taufani, nanti kita lanjutkan ke babak kedua. Salam olahraga
0: yeah, yeah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat seperti sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang progres pembangunannya telah mencapai 80%. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik se-Indonesia.
2: Progres pembangunan kompleks sekolah rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
1: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
2: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD, progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
3: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan assessment atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry. Jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asramakan.
2: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondokan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di sekolah rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Reni Surakarta, Mulatisan, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, baik pendengar, langsung saja kita menuju ke babak kedua dari Portugal melawan Republik Demokratik Kongo. Dan kita saksikan, kita akan ditemani oleh pemandu acara kita, yaitu ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilhamzah. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
1: Ya, baik, terima kasih Wisnu, saudara pendengar. Pertandingan babak yang kedua antara Portugal menghadapi Kongo beberapa saat lagi akan segera dimulai, dan kali ini Portugal langsung melakukan pergantian pemain, di mana Bruno Silva ditarik keluar digantikan Francisco Conceição. Bersiap-siap, Portugal ataupun Kongo kali ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kali ini Kongo langsung berinisiatif melakukan serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan, maksudnya kepada Wan-Bissaka tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Nuno Mendes melakukan lemparan ke dalam dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri. Mendes lempar jauh ke depan kepada João Neves, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Cancelo. Masih Cancelo, kembalikan kepada Bruno Fernandes, terjatuh Fernandes, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari sisi sebelah kiri kembali Nuno Mendes menguasai bola, ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola ke belakang kepada Vitinha, sodorkan kepada pemain Araujo tadi. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, umpan ke belakang kembali Vitinha, kali ini menguasai bola. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Mendes tadi, Francisco tadi. Kali ini masih bermain 1-2. Vega kali ini menguasai bola, umpan jauh ke belakang kepada Vitinha, kembali pindahkan bola ke kanan kepada Araujo. Araujo berikan kepada Bruno Fernandes, umpan tarik ke belakang kepada Araujo, pindahkan lagi kepada Vitinha. Masih Vitinha menguasai bola, pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, namun bola lebih dekat kepada pemain Kongo. Kali ini Kongo menguasai bola di sektor sebelah kiri. Masih Kongo menguasai bola melalui kaki Motosami kali ini. Masih Motosami gocek bola, pindahkan bola kepada Yohane Wisa. Kali ini pindahkan ke sebelah kanan, ada Wan-Bissaka. Masih Wan-Bissaka menguasai bola, berikan pendek kepada Motosami. Kali ini pindahkan bola kepada Arthur. Masih Arthur, musuh aku. Depan kepada sang pencetak gol, Yohane Wisa. Berikan pendek kepada Wan-Bissaka. Yohane Wisa kali ini kembali menguasai bola. Motosami atau Wan-Bissaka tadi maksudnya. Namun penguasaan yang tidak akurat tadi. Wan-Bissaka, pemain yang kini memperkuat West Ham United di Liga Premier Inggris. Pemain yang sempat juga membela Manchester United. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Portugal, langsung melakukan inisiatif serangan. Kali ini dari sebelah kiri ada Pedro Neto. Masih Pedro Neto menusuk ke kotak penalti, kirimkan umpan lambung, ada Ronaldo di sana, ataupun ada pemain yang baru masuk tadi, Francisco Conceição. Namun gagal menjangkau bola tadi Conceição, memanfaatkan umpan crossing dari Pedro Neto tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Masih kita nantikan Kongo langsung berusaha melakukan inisiatif serangan, namun dipatahkan saja tadi oleh Araujo tadi yang sudah maju cukup jauh ke depan. Araujo, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Siapakah yang diberikan kepada Steve Capuadi? Umpan jauh ke depan kepada Bakambu, pada Yohane Wisa. Jatuh Yohane Wisa, dilanggar tadi oleh Vitinha. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-49 di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih sama kuat 1-1, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh pemain dari Portugal, João Neves, kemudian dibalas di menit-menit akhir babak yang pertama melalui sundulan Yoane Wissa.
2: Memasuki menit 50, kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain Kongo. Motosami kali ini geser ke sebelah kanan kepada Bisaka. Wan Bisaka masih bermain 1-2, alirkan lagi kali ini para pemain Kongo. Tuh menuju kali ini berbahaya, satu pemain dari Kongo terangkan ke kanan, masih bisa ditepis tadi. Bagaimana Bakumbu yang lolos tadi dari penjagaan pemain Portugal, offset terlebih dahulu nampaknya, karena memang tadi pergerakan yang tidak kasat mata dilakukan oleh pemain Bakambu. Sedikit sada memang offside, mendahului para pemain bertahan dari Portugal. Cepat dilakukan serangan balik kali ini kepada Conceição. Umpan lagi tadi maksudnya, dorong lagi para pemain Kongo. Terlebih dahulu keluar lapangan di sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal tadi dialihkan oleh Masuaku. Lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat pada para pemain kali ini, masih Araujo. Araujo geser kepada Vega, arahkan lagi ke Rini. Para pemain Portugal didorong kali ini ke depan kepada para pemain lainnya. Pedro Neto berduel tadi dengan pemain Kongo. Sayang sekali, bola yang terlalu deras, kontrol dari Pedro Neto dari sebelah kiri keluar terlebih dahulu. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Kongo. Masih 1-1 skor hingga babak pertama ini. Bung Tovani melihatnya ada perubahan tadi, tapi belum terlihat juga nih, cukup menggigit.
3: Ya, Bung Senpi, pergantian di awal babak kedua itu memang Bernardo Silva tidak maksimal dalam membangun serangan di sisi kanan sama Joao Cancelo, yang akhirnya Francisco Conceição dimasukkan demi niatan agar lebih bisa kreatif di kanan serangan. Namun yang terjadi, saya malah melihat Kongo tampil begitu percaya diri setelah di akhir babak pertama bisa menyamakan kedudukan.
2: Ya, tendangan sudut nampaknya sudah dirubah karena tadi keputusannya adalah tendangan gawang, tapi memang kali ini VAR bekerja. Dengan begitu keputusannya adalah tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Kongo. Kita nantikan akan diambil satu pemain dari Portugal dengan kaki kirinya. Coba ancang-ancang kali ini, sebenangkan 5 atau 6 pemain dari tim Portugal berada di kotak penalti. Pergantian tendangan kali ini akan diambil oleh pemain lainnya dari Portugal, memberikan kode Bruno Fernandes namanya. Akan ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti, datar saja kepada Ronaldo. Diusir tadi oleh para pemain dari Kongo, seperti memang belum menemukan performanya tadi Cristiano Ronaldo. Beberapa peluang cepat dilakukan kali ini Portugal dari sebelah kiri. Maksudnya kami tadi, Mendes arahkan lagi pada satu pemain dari Portugal, Vitinha ke kanan lagi kali ini, dorong satu pemain, coba kali ini menusuk melalui Conceição dengan kaki kirinya kah, masih meliuk-liuk dia, umpan ke dalam kotak penalti kepada Ronaldo, disundul tadi oleh Mukau, jatuh kepada kaki dari pemain nomor 25 Mendes. Arahkan ke tengah kali ini Ronaldo dalam kotak penalti, dorong kepada Mendes, umpan kaki kiri ya, masih bisa dijegal oleh para pemain dari Kongo. Rupanya tadi umpan membata ataupun mendatar dari para pemain tim Portugal. Selamat lagi gawang dari Kongo. Jauh kali ini bola berada di pertahanan dari Portugal. Masih bermain-main Vitinha dari tengah. Bermain 1-2 pada nomor 8 Bruno Fernandes, umpan ke dalam-kenal. Masih satu pergerakan tadi dari tim ataupun Portugal melalui Mendes tadi, tapi sayang memang terlalu deras aliran bola yang diberikan sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kongo. Masih belum berubah kedudukan 1-1 bagi kedua kesebelasan. Portugal kali ini beralih berada di sebelah kanan, kami menyerang ke sebelah kiri, sedangkan Kongo berada di sebelah kiri menyerang ke sebelah kanan. Memasuki menit 54, duel tadi dilakukan tapi jatuh ke pertahanan ke sebelah kanan Portugal. Cancelo bermain 1-2 bersama Conceição tadi, back pass lagi jauh kepada Araujo, dorong kali ini kepada Vega sebelah kirinya. Masih para pemain Portugal menguasai bola. Mendes umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pedro Neto, tapi jatuh kepada kaki dari Ronaldo. Arahkan ke tengah Ronaldo kepada siapa gerangan Vitinha. Ongkong ke sebelah kanan kepada Cancelo. Kali ini Cancelo melihat pergerakan dalam kotak penalti, tidak jadi. Dorong ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, kontrol terlalu jauh. Tetapi kali ini tendangan kosong satu pemain. Cancelo dan nampaknya offside terlebih dahulu. Posisi tadi dari Cancelo setelah menerima umpan dada tadi dengan baik dari pemain lainnya dari Portugal di dalam kotak penalti. Pergerakannya memang kosong tadi. Ya, Cancelo terlalu maju posisinya setelah mendapatkan umpan dada tadi, sehingga wasit menganulir gol tersebut. Kongo kali ini masih dari sebelah kanan, coba lagi melambung ke sebelah kanan, justru Bakambu kali ini arahkan ke kanan. Maksudnya tadi memberikan umpan tetapi mengenai pergerakan dari Vega, hasilkan lagi tendangan sudut untuk tim Kongo, maksud kami peluang lagi untuk tim Kongo. Hati-hati tim Portugal, karena tadi di ujung babak pertama Portugal kebobolan melalui skema dari tendangan sudut, diambil kali ini oleh Masuoku dengan kaki kirinya, biasanya Masuoku taruh bola tepat di sudut sebelah kiri. Kornal yang dilakukan kali ini, menatap tajam ke kotak penalti Masuoku. Kemana gerangan bola akan ditendang kali ini, melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya lagi. Tetapi diusir oleh Vega, jatuh lagi ke kepala para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke depan, diusir lagi tadi dengan baik oleh Muaku. Umpan lagi ke kotak penalti dari pemain Kongo, tetapi aman. Sehingga dijauhkan lagi oleh para pemain Portugal. Belum berhenti di situ, para pemain Kongo lagi-lagi kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba merasa ke dalam kotak penalti. Satu pemain Kongo melihat-lihat dia ke tengah lagi, berbahaya. Tetapi dicuri dengan baik tadi, bukan sebuah peluang. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain Kongo, sehingga selamat lagi gawang dari tim Portugal.
1: Iya, baik, sebuah peluang tadi nyaris berbuah gol, namun tendangan Cedric Bakambu tadi membentur tiang. Namun sebelum melakukan tendangan, Bakambu sempat melakukan pelanggaran kepada Bruno Fernandes, sehingga wasit asal Qatar Abdurrahman Al Jassim meniupkan peluit tanda ada pelanggaran. Sementara Kongo kembali melakukan pergantian pemain. Pemain nomor 14 masuk menggantikan Axel Tuanzebe nampaknya. Sebuah pergantian kembali dilakukan kali ini di sebelasan Kongo yang melakukan pergantian pemain. Kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Kembali Portugal berinisiatif melakukan serangan balik, namun bola kembali tarik ke belakang di sisi sebelah kanan. Araujo pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Bola kembali terjadi perebutan, ada Bruno Fernandes, umpan pendek kepada Nuno Mendes, terjatuh. Langgar tadi Nuno Mendes nampaknya masih mengerang kesakitan. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kiri penyerangan. Pedro Neto berusaha melakukan serangan balik cepat. Pedro Neto umpan pendek ke belakang kepada Bruno Fernandes untuk memperlambat jalannya pertandingan. Namun kembali Bruno Fernandes berikan umpan ke sebelah kiri kepada Pedro Neto. Masih jalan dia pelan membuang bola, meninggalkan lapangan pertandingan agar wasit bisa menghentikan jalannya pertandingan setelah salah seorang pemain dari Portugal, Nuno Mendes, tadi terjatuh setelah dilanggar ataupun kakinya terinjak oleh pemain dengan nomor punggung 2, Aaron Wan-Bissaka. Masih tertatih-tatih nampaknya Nuno Mendes tadi, namun sudah mampu bangkit kembali untuk melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Ya baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1, di mana gol Portugal tadi diciptakan pada menit ke-6 melalui sundulan João Neves, dan gol penyama kedudukan dibuat di penghujung laga babak yang pertama kembali melalui sundulan Joane Wissa. Kali ini Portugal menguasai bola di lapangan tengah pertandingan. Vitinha pindahkan bola ke kanan kepada Araujo. Pindahkan lagi ke kanan kepada Cancelo. Umpan terobosan kepada Francisco Conceição. Masih Conceição. Oh, buang saja bola tadi oleh Steve Capuadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Sementara ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal.

bagi kesebelasan Kongo. Bersiap-siap kiper dari Kongo, Lionel Mpasi lakukan tendangan gawang, sementara di pinggir lapangan pertandingan pelatih Portugal Roberto Martinez nampaknya masih cukup tegang karena sejauh ini timnya belum unggul atau masih bermain imbang 1-1 menghadapi Kongo. Kali ini Diogo Costa, kiper dari kesebelasan Portugal yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, kirimkan umpan pendek kepada Vitinha. Pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Cancelo. Kali ini Conceição kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Masih Neto kali ini dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Portugal. Pindahkan bola ke belakang kepada Mendes. Masih Mendes. Pindahkan lagi ke belakang kepada Araujo. Kali ini Vitinha menguasai bola. Umpan lagi kepada Vega, berhasil direbut. Kali ini Yohana Wisa menggiring bola mendekati kotak penalti. Pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Kayembe, terjatuh nampaknya pemain dengan nomor punggung 14 Noah Sadiki yang masuk tadi menggantikan Kansel Mbemba tadi. Tidak akurat tadi penguasaan bolanya, dan bola dibuang saja tadi oleh pemain Portugal, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kongo. Kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Portugal, kirimkan bola, terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir saja Portugal tadi sundulannya dari kaki ataupun dari kepala Steve Capuadi tadi, sundulannya masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang Portugal. Masih selamat gawang Portugal. Kali ini Portugal kembali mencoba untuk membangun serangan dari bawah melalui kaki Vega. Pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Cancelo. Pindahkan lagi kepada Conceição. Masih Conceição, giring bola dengan kaki kirinya, umpan ke belakang kepada Araujo. Kembalikan kepada Conceição. Tarik ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan ke tengah kepada Vega. Kirim umpan terobosan, di sana ada Neto. Oh, hampir saja, namun bola lebih dekat kepada Lionel Mpasi. Ditangkap dengan mudah tadi Mpasi. Kirimkan umpan langsung tadi, maksudnya serangan balik cepat, namun salah seorang pemain dari Kongo tadi dijatuhkan oleh pemain Portugal, ada Bruno Fernandes, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Kongo dari sisi sebelah kanan pertahanan Kongo. Kirim bola ke belakang kepada kiper Mpasi, bermain 1-2 dengan pemain Kongo lainnya. Terjadi lemparan ke dalam kali ini. Masih Portugal menguasai bola sepenuhnya. Kali ini Bruno Fernandes ataupun João Neves. Pindahkan bola ke kanan kepada Conceição. Tarik ke belakang kepada Cancelo. Bermain 1-2 dengan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Pindahkan bola kepada Araujo. Kirim bola lagi kepada Conceição atau Cancelo tadi. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal. Masih mencoba membangun strategi untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan. Kirimkan umpan crossing Portugal. Cancelo tadi. Namun dibuang saja tadi oleh Steve Capuadi. Kali ini Portugal kembali mencoba melakukan serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Araujo pindahkan bola kepada Fernandes. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi oleh kepala para pemain bertahan dari Portugal. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Cancelo atau Conceição kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Tarik bola ke belakang kepada Vitinha. Kembalikan kepada Conceição. Mendekati kotak penalti dari Kongo. Conceição kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Kembali bola jatuh di kaki Pedro Neto. Oh, dihalau saja tadi. Terjadi perebutan bola. Kembali bola berhasil dikuasai oleh Portugal. Nuno Mendes tadi terjatuh. Mendes dilanggar tadi oleh Arthur Masuaku tadi.

0: Mendes. Kali ini Portugal kembali mencoba mengen serangan umpan crossing, ada Ronaldo di sana. Namun bola tadi dengan mudah dipetik di udara tadi oleh Lionel Messi. Masih selamat gawang Kongo. Kali ini di barisan pertahanan kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Masih bermain-main para pemain Portugal. Araujo kali ini dari lapangan tengah pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, ada Conceição. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha, masih mencari rekannya, mendekati kotak penalti dari Kongo. Tarik ke belakang kepada Mendes, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Neto di sana. Kirim kepada Bruno Fernandes, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih terjadi perebutan bola. Bola kembali dikuasai oleh Pedro Neto. Masih Pedro Neto, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Portugal berusaha melakukan serangan balik cepat melalui Kayembe. Ternyata terjadi duel. Pelanggaran dilakukan tadi. Wasit meniupkan peluitnya. Siapakah pemain yang melakukan pelanggaran? Sementara ada sedikit friksi tadi. Ada Motosami tadi nampaknya masih berdebat dengan Nuno Mendes. Namun nampaknya wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar meniupkan peluitnya setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh Edo Kayembe tadi kepada Nuno Mendes. Masih cukup impresif ataupun tidak mengendurkan serangan-serangannya para pemain Portugal. Masih terus berusaha membongkar rapatnya barisan pertahanan yang digalang oleh Steve Capuadi dan Axel Tuanzebe. Masih kali ini Portugal di lapangan tengah, Vitinha menguasai bola, pindahkan ke sebelah kanan, ada Araujo. Berikan kepada Conceição kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Conceição kirim kepada João Neves, tarik ke belakang kepada Araujo. Berikan lagi pendek kepada Conceição. Kali ini João Neves, tarik lagi ke belakang kepada Araujo. Kali ini Conceição, Conceição, masih Conceição. Berikan bola kepada Cristiano Ronaldo. Oh sayang tadi. Tendangan sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi memanfaatkan umpan dari Conceição di sisi sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Hampir saja tendangan Cristiano Ronaldo tadi, namun masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang Lionel Messi, kiper dari Kongo. Masih selamat, belum mampu merubah kedudukan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, wasit meniupkan peluit untuk memberikan para pemain kesempatan melakukan hydration break. Ya baik, Bung Tovani, Anda melihat pergantian tadi dilakukan oleh kedua kesebelasan di Portugal. Tadi pemain Bruno Silva yang memang perannya tidak begitu terlihat ya tadi di babak pertama, dan ditarik keluar digantikan oleh Francisco Conceição. Anda melihat seperti apa pergantian pemain ini?
1: Ya, Bung Erik, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Roberto Martinez sudah berjalan dengan baik. Terbukti tadi Conceição bisa memberikan bola matang, peluang terbuka, peluang bersih satu-satunya yang bisa didapat Ronaldo sejauh pertandingan berjalan, namun tidak bisa dimaksimalkan. Seolah-olah Cristiano Ronaldo terkejut mendapatkan bola dari Conceição, yang akhirnya bola masih melenceng. Tapi apa yang dilakukan oleh timnas Portugal menurut saya sudah cukup baik dengan mengevaluasi barisan serang di lini kanannya. Conceição bisa bekerja sama lebih baik dengan Cancelo ketimbang di babak pertama yang seolah-olah ada kecanggungan antara Cancelo dengan Bernardo Silva, Bung Erik.
0: Iya, tadi juga di sisi ataupun di kesebelasan Kongo juga tadi ditarik keluar pemain muda mereka, yakni Mukau tadi digantikan oleh Noah Sadiki. Yang Mukau ini pemain muda yang turun, pemain berusia 21 tahun yang memperkuat Lille di Liga Prancis, namun perannya tadi nampaknya masih kalah nih perannya, karena masih dikuasai atau lini tengah masih dikuasai oleh para pemain Portugal. Anda melihat seperti apa pergantian pemain yang dilakukan oleh Kongo?
1: Ya, saya melihat Mukau, rekan satu tim Calvin Verdong, memang kalah jika dibandingkan dengan nama-nama besar yang ada di timnas Portugal. Saya melihat pergantian yang dilakukan kepada Sadiki itu lebih kepada penyegaran, karena Sadiki pun merupakan pemain muda yang usianya sama-sama 21 tahun, tapi dia juga merumput di Eropa walaupun di kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland, Bung Erik.
0: Iya, dan saat ini Portugal juga melakukan pergantian pemain, nampaknya nih Rafa Leão dimasukkan menggantikan Pedro Neto. Kemudian pergantian juga dilakukan Nuno Mendes, nampaknya ditarik keluar digantikan pemain Portugal dengan nomor punggung 2 Nelson Semedo, nampaknya pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki.
2: Memasuki menit ke-71, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dua pergantian juga langsung dilakukan oleh Portugal. Anti strategi langsung dilakukan karena memang kali ini Portugal membutuhkan poin penuh, karena sekali lagi dengan begini akan memberikan motivasi tinggi bagi Portugal maupun juga Kongo. Dari nomor 17 tadi yang sudah masuk di babak kedua ini, coba lagi merangsek dari sebelah kiri tadi, Leão dorong lagi ke tengah, coba lagi bermain-main Portugal, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan tadi menyebabkan ataupun lemparan ke dalam bagi tim pemain dari Kongo. Lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan, Wan Bisaka coba ke depan, yang tuju adalah Sadiki tadi, namun ataupun nomor 25 tadi, ya betul, hampir saja tadi KYMB. Arahkan lagi kali ini Portugal cepat, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain dari tim Portugal ini. Sebelah kanan masih bermain-main, Conceição kali ini, pemain asal Juventus tersebut, back pass lagi jauh kepada Vitinha kali ini. Vitinha dari tim Portugal, sebelah kanan terus memborbardir kali ini Conceição, coba mendorong lagi, dribbling lurus sebentar, ke belakang lagi kepada Vitinha. Oh, baik sekali pergerakan tadi dilakukan pemain nomor 2 dari Portugal kali ini, merangsek ke tengah, coba lagi bermain satu dua, Conceição dalam kotak penalti kepada Ronaldo. Tendangan kaki kanan Ronaldo di mulut gawang, lagi-lagi dengan hampir skema yang sama tadi, namun tidak mau, bolanya masih belum mau masuk ke gawang dari Kongo. Apakah memang terkena pemain Kongo atau tidak, karena terlihat memang touch terakhir dari Cristiano Ronaldo, pemain yang memiliki banyak gelar, tapi sekali lagi pada pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini masih terkungkung pergerakannya, belum menemui bagaimana keluasan biasanya para Cristiano Ronaldo mampu memborbardir gawang dari lawan, tapi saat ini masih belum terlihat Cristiano Ronaldo, mega bintang asal Portugal ini sekaligus juga kapten kesebelasan pada malam ataupun dini hari ini. Dua ataupun pergantian juga dilakukan, pemain nomor 18 tadi masuk, 18 ya ini Pickle, dan juga pemain nomor 12 KYMB juga masuk untuk menggantikan dua pemain dari tim Kongo. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper dari Kongo, Mpasi kali ini dari belakang, arahkan akan jauh kali ini, ancang-ancang sudah dilakukan. Mpasi dengan sepatu berwarna pinknya ke depan, dipotong tadi di udara oleh para pemain Portugal, jatuh kepada kepala dari Cristiano Ronaldo, berduel lagi para pemain dari tim Portugal dan juga Kongo, diusir Leão Locadi, dorong kepada para pemain dari Portugal sebelah kiri, diambil tadi oleh Moto Sami, alihkan ke tengah, berduel. Oh, baik sekali pergerakan dilakukan oleh pemain Portugal kali ini sebelah kiri, Bruno Fernandes memasuki kotak penalti, masih Bruno Fernandes, tidak jadi, kakek saja, tenaga tahu, dicuri dengan baik oleh Moto Sami di dalam kotak penalti saat tinggal menendang tadi, tapi tanti di situ, justru kali ini Wisa dorong lagi. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Araujo. Hasilkan lagi sekali nih, bangun lagi serangan. Menit 75, semakin sempit waktu untuk tim Portugal. Conceição kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Masih Conceição, masih terus menggiring bola, didekati dua pemain dari Kongo. Meliak-liuk dia, terus menarik-narik kali ini Conceição. Step over dilakukan, bahkan umpan kali ini kepada Kelopilan. Lontong lagi, lagi-lagi masih terhadang tadi oleh para pemain ataupun Tuan Zbe dari Kongo. Tidak berhenti di situ kali ini Portugal tadi, terus menggempur pertahanan dari Kongo bertubi-tubi, namun sekali lagi belum menemui sasaran. Lemparan ke dalam saja untuk tim Portugal dari sebelah kanan. Cancelo kali ini atau Araujo dorong kepada Conceição dari sebelah kanan, dekati dua pemain dari pemain Kongo, bermain 1-2 kali ini kepada nomor 2 tadi, Semedo. Tetapi lagi-lagi harus bisa menahan pergerakannya. Semedo tadi dari sebelah kanan mampu pergerakannya mencuri perhatian karena beberapa kali menusuk dari sebelah kanan penyerangan dari tim Portugal. Menit 76 kali ini, kesempatan lagi untuk tim Portugal dari sebelah kanan. Bruno Fernandes angkat kaki ataupun tangan kanan, umpan kali ini ke dalam kotak penalti, melambung, dipetik di udara tadi oleh Mpasi. Lempar cepat kali ini kepada Mbakambu. Mbakambu masih mendiri bola ataupun satu pemain dari Kongo, alirkan ke sebelah kiri. Kali ini masih Sadiki, coba lagi masuk kotak penalti, berbahaya. Kali ini kau tendangan yang tadi cukup jauh tadi dilakukan oleh pemain dari tim Kongo nomor 17, Mbakambu, tidak menemui sasaran, melambung jauh dari gawang tim Portugal. Diego Costa masih skor 1-1, semakin meninggi tempo di akhir-akhir babak kedua ini. Tengah kali ini Bruno Fernandes menggiring bola, lambungkan ke sebelah kanan kepada Semedo. Tengah lagi Vitinha ataupun satu pemain lainnya dari Portugal, nomor 15 Neves, arahkan kepada Conceição, didekati satu pemain dari tim Kongo. Bermain lagi bersama Neves kali ini Conceição. Semedo lagi, umpan ke belakang, masih Vitinha, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, dorong lagi kepada Leo. Masih Leo nomor 17 kali ini, coba menusuk, step over dia, umpan kaki kiri, melambung, jatuh kepada Conceição, coba lagi dapat ambil, tendangan kaki kiri, tetapi masih terhadang oleh para pemain dari Kongo. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Kongo ataupun satu pemainnya. Coba lagi berduel tadi, tidak dapat memenangkan bola tadi Vega, sehingga mengambil alih untuk pun melakukan pelanggaran agar menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Mbakambu, pemain Real Betis ini yang cukup menonjol hingga pada pertandingan memasuki menit 78 ini. Bola kali ini dikuasai oleh Conceição ataupun pemain Kongo, diusir tadi dari sebelah kiri oleh Capuadi, tetapi hanya lemparan ke dalam saja untuk tim dari Portugal. Dari sebelah kanan Conceição yang masuk di babak kedua ini berhasil mengacak-acak sektor sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar sudah dilakukan cepat kali ini Mbakambu ataupun pemain yang juga baru masuk di babak kedua tadi, arahkan ke sebelah kanan pemain nomor 2 Wan-Bissaka, ke tengah lagi kepada Motosami, masih menggiring bola santai saja Motosami pada kapten kesebelasan Memba, arahkan lagi ke tengah kali ini Tanzambe. Masih Tanzambe, umpan lambung ke sebelah kanan, menusuk kali ini siapa yang tuju, dipotong dengan baik tadi oleh pemain Portugal, tapi jatuh karena pemain Kongo. Umpan lambung tadi hampir saja diarahkan kepada pemain lainnya, tapi masih bisa dipetik oleh Mpasi. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Portugal dari sebelah kanan. Conceição kali ini masuk ke dalam kotak penalti, terhadang tadi pergerakan oleh pemain nomor 3 Capuadi. Setelah Conceição coba menusuk dengan mengelit sedikit tadi, tapi pergerakannya langsung dijegal oleh Capuadi. Satu proses ataupun juga ruang kali ini akan didapatkan oleh Portugal. Apakah akan menjadi gol? Karena posisinya memang hanya 2 meter saja dari kotak penalti, tetapi berada di sebelah kiri. Kita nantikan peluang yang biasanya akan diambil oleh Bruno Fernandes, karena akan diberikan umpan bagi tim Portugal. Ancang-ancang ataupun masih membangun pagar Betis juga. Sementara dianulir nampaknya Keputusan dari wasit asal Qatar ini menyatakan pelanggaran justru untuk tim Kongo. Salini, menit 80, coba berduel di udara para pemain Kongo dan juga Portugal. Diambil oleh Sadiki, umpan lagi ke belakang, coba lagi diusir oleh para pemain Kongo. Lagi-lagi kali ini, ketiga, ataupun Arturo tadi maksudnya Araujo. Umpan ke depan, jatuh kali ini kepada Kapuadi, masih para pemain Kongo, ke tengah lagi tadi, Tuan Zebe, back pass jauh kepada Pasi, dorong ke sebelah kanan kepada Kapten Keselasan Memba, masih di pertahanannya, lambungkan sudah tadi, jatuh di kotak ataupun pertahanan dari Portugal, tidak ada pemain Kongo yang menyambut, masih kali ini para pemain Portugal, memasuki menit ke-81, coba kali ini masak dari sebelah kiri, Bruno Fernandes giring dengan kaki kirinya, arahkan ke sebelah kiri kepada Leo, masih Leo dengan rambutnya dikuncir, arahkan lagi ke tengah, coba lagi para pemain dari tim Portugal, Vitinha kali ini Leo, kali ini Leo dengan nomor 17, ancang-ancang pendek saja, datang kali ini ke dalam kotak penalti, melambung ke kosan, oh diusir lagi oleh para pemain dari tim Kongo, sehingga kali ini serangan balik Motosami, pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Kongo, dihadang tadi dengan baik oleh pemain dari Portugal, lemparan ke dalam cepat kepada pemain Bakakambu kali ini, back pass lagi kepada Wisa, Wisa ke tengah kepada Sadiki, coba alirkan lagi ke sebelah kiri, berbahaya umpan lambung kali ini, tapi lebih dekat dari penjagaan pemain ataupun kiper dari Portugal, lari lagi kali ini, coba lagi Portugal, angkat lagi ke sebelah kanan, geser Vitinha kepada pemain nomor 2 kali ini, Semedo, Semedo arahkan kepada Ronaldo yang turun jauh kali ini, Ronaldo menggiring bola, Conceição kali ini coba menusuk kali ini, Conceição masih dihadang dua pemain dari Kongo, balikan lagi kepada Semedo, umpan lagi kali ini, para pemain dari tim Portugal belum menembus kali ini melakukan sesal, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh para pemain dari tim Kongo dan menyebabkan justru pelanggaran untuk tim Kongo memasuki menit ke-82, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
0: Ya baik, semakin seru saudara pendengar, jelang 8 menit waktu normal, 8 menit lagi berakhir di waktu normal, kali ini Portugal kembali menggempur barisan pertahanan dari Portugal, melakukan gempuran-gempuran yang terus-menerus kepada pertahanan dari Kongo. Nampaknya Ramos masuk menggantikan Vitinha. Ada sebuah strategi menyerang yang dilakukan oleh Portugal untuk menggandakan skor yang saat ini masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, Vitinha keluar digantikan Ramos. Saat ini masih nampak tegang para supporter dari kedua kesebelasan, terutama para pendukung Portugal yang masih belum percaya timnya masih belum mampu imbang atas Kongo. Kali ini di lapangan tengah terjadi duel bola udara tadi, Ronaldo kirimkan umpan kepada Ramos namun bola jatuh di kaki Bakambu tadi hampir saja, namun tendangannya tidak berhasil menyentuh bola tadi. Kali ini Portugal berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Rafael. Rafael dibuang saja atau direbut bola tadi oleh Wan Bissaka, kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 22 tadi dari Kongo. Nampaknya ada Yoris Kayambe tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bersiap-siap akan dilakukan oleh sang kapten Hansel Mbemba. Sementara kembali Bansa dari Kongo masuk menggantikan pemain dari Kongo dengan nomor punggung 17. Siapakah yang digantikan? Nampaknya Cedric Bakambu, pemain yang sempat beberapa kali mengancam tadi, mengancam gawang dari Portugal, keluar, tarik pemain, digantikan Simon Banza. Ada dua pergantian yang dilakukan oleh Kongo. Kali ini Kongo mencoba melakukan inisiatif serangan, pemain dengan nomor punggung 23 tadi, Simon Banza, Namun bola lebih dekat kepada kaki Vega tadi yang langsung mengirimkan umpan kepada kiper Diogo Costa. Kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Nelson Semedo. Di garis tengah lapangan pertandingan kuasai bola Semedo. Pindahkan bola kepada João Neves. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Kirim ke depan kepada Leo. Kembalikan bola kepada Bruno Fernandes. Masih mencari rekannya Fernandes. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada Araujo. Berikan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição meliuk-liuk dia. Pindahkan bola lagi kepada Semedo. Kirim ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 15, João Neves. Pindahkan lagi bola ke sebelah kanan, ada Nelson Semedo tadi. Nampaknya umpan yang begitu cepat dilakukan oleh Araujo tadi yang tidak mampu dijangkau oleh Nelson Semedo, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Ya saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 86 dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Tarik bola ke belakang pemain Portugal, kali ini bola dikuasai oleh kiper Diogo Costa. Masih mencari rekannya, pendek saja kepada Vega. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Cancelo. Ke depan kepada Real, masih umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke tengah, kali ini masih Bruno Fernandes. Ke depan kepada Rafa Leo, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Leo, ada satu pemain dari Kongo yang berusaha merobot bola. Masih meliuk-liuk, namun bola berhasil dicuri. Dibuang saja ke depan tadi oleh pemain dengan nomor punggung 22 dari Kongo tadi. Ada Kansel Mbemba tadi. Dibuang saja ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Masih João Neves. Umpan tarik ke belakang kepada Vega. Berikan ke tengah kepada Bruno Fernandes nampaknya. Pindahkan bola kepada Leo. Masih kali ini tendangan. Oh, hampir saja tendangan tadi yang dilakukan oleh João Cancelo tadi. Masih belum jelas tadi apakah tendangan langsung atau umpan crossing. Namun sayang sekali masih mudah tadi ditangkap. Namun bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Nelson Semedo. Nampaknya menjatuhkan Yohane Wisa tadi, Nelson Semedo, untuk menghentikan pergerakan pemain yang berhasil mencetak gol tadi di menit-menit akhir babak pertama. Ya, masih bermain menyerang para pemain Portugal, namun belum mampu membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Kongo. Kali ini Kongo di tengah lapangan, Tuan Zebe. Pindahkan bola kepada Wisa. Masih Wisa. Pindahkan lagi ke kanan kepada pemain dengan nomor punggung 24 dari Kongo. Danza kini masih menguasai bola, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Kali ini Conceição menguasai bola. Oh, hampir saja mampu dihalau saja tadi dengan kepalanya kiper Mpasi yang sudah maju ke depan tadi untuk menghalau. Kali ini Kongo dari kaki Misa, pendek kepada Banza. Kali ini dari sisi sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 24 ada Gedeon Kalulu. Masih Kalulu, pindahkan ke belakang kepada kapten Mbemba. Tarik ke belakang kepada kiper dari Kongo, Lionel Mpasi. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada pemain yang mampu menyambut bola karena bola lebih dekat kepada kiper dari Portugal. Masih kali ini bola dari sisi sebelah kanan, Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição meliuk-liuk dia dengan kaki kiri. Masih Conceição kuasai bola. Tidak jadi menendang tadi Conceição. Kali ini bola kembali, umpan crossing, dihalau saja tadi umpan dari Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, tendang langsung. Bruno Fernandes tadi, tendangan kaki kirinya masih menyamping tipis dari sisi sebelah kiri gawang dari Kongo, tidak merubah kedudukan. Sementara saat ini sudah memasuki extra time di babak yang kedua. Ada 5 menit waktu yang diberikan tambahan waktu di babak yang kedua. Kali ini Diogo Costa, kiper dari Portugal, tendang bola jauh ke depan. Ada Leo di sana, terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Portugal. Bruno Fernandes pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Nelson Semedo yang langsung berlari cepat ke depan. Pindahkan bola kepada Conceição. Masih Conceição mendekati kotak Kongo. Oh, mendekati kotak penalti dari Kongo. Namun bola dihalau saja tadi, umpan dari Conceição kepada Semedo tadi. Dihalau meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam kepada Bruno Fernandes. Kirimkan umpan lambung mendekati kotak penalti dari Kongo. Kembali bola jatuh di kaki. Kali ini Leo pindahkan bola kepada Cancelo. Dibuang saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Sementara nampak terjadi kesalahpahaman di pinggir lapangan. Namun wasit Abdurrahman Al-Jassim meminta kedua pemain untuk meredam emosinya. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi. Yohana Wisa tadi yang bermaksud melakukan serangan cepat, namun dilanggar keras tadi oleh pemain dari Portugal dengan nomor punggung 4 tadi, Thomas Araujo, yang masuk tadi di babak yang kedua ini. Thomas Araujo tadi nampaknya melakukan pelanggaran keras kepada Yohana Wisa yang akan melakukan transisi serangan cepat tadi. Nampaknya wasit langsung memberikan kartu kuning kepada pemain Thomas Araujo. Oh, maksud kami sudah bermain tadi dari babak yang pertama. Araujo mendapatkan kartu kuning. Tendangan bola, tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Bemba. Masih Bemba pindahkan bola ke sebelah kanan. Namun bola lebih dekat kepada kaki Cancelo. Dibuang saja. Hanya membentur tadi kaki pemain dari Kongo, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Portugal. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka melalui kaki Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, pindahkan bola kepala belakang kepada Araujo. Masih Araujo, kini menguasai bola, mencari rekannya. Pindahkan bola kepada João Neves. Umpan pendek kepada Bruno, kembalikan kepada Neves. Masih Neves depan kepada Conceição. 1-2 dengan Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo kuasai bola. Nelson Semedo mendekati kotak penalti dari Kongo. Oh, dibuang saja tadi oleh Kayembe tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi peluang di menit-menit akhir babak yang kedua. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Ada Bruno Fernandes memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung tinggi, terjadi duel bola udara, dipetik dengan mudah tadi oleh kiper Lionel Messi tadi. Langsung kirim bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki Conceição. Cancelo pindahkan bola ke kanan kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, siapakah yang dituju? Namun bola kembali jatuh di kaki Yohana Wisa. Masih Yohana Wisa, sendirian dia. Ada dua pemain Portugal yang berusaha merebut bola. Berhasil direbut tadi oleh Conceição. Namun penguasaan yang tidak akurat. Conceição tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan saat ini hanya tersisa sekitar 10 detik tambahan waktu babak yang kedua. Lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan oleh pemain dari Kongo. Oh, berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua ini. dengan akhir atau skor akhir satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh João Neves memanfaatkan umpan crossing. Gol dibuat melalui sundulan kepala João Neves pada menit ke-6 unggulan Portugal. Namun sayang sekali gol tersebut mampu dijawab atau mampu dibalas gol penyama kedudukan oleh Yuane Wisa. Lagi-lagi gol juga melalui sundulan memanfaatkan umpan crossing. Ya baik saudara pendengar, wasit asal Abdurrahman Al-Jassim, wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk ataupun skor akhir adalah satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan ini kami akan berbincang kembali dengan komentator Taufani Rahmanda. Bung Taufani, kalau Anda melihat apa sebenarnya yang salah dengan Portugal? Ini bermain, menyerang, menggempur habis-habisan namun hanya bisa menciptakan satu gol dan tidak mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.
1: Ya, Bung Erik, efektivitas menjadi PR besar bagi Roberto Martinez di kiprah timnas Portugal pada Piala Dunia 2026 ini, karena sebenarnya apa yang dilakukan pergantian pemain sudah berjalan begitu baik, terutama masuknya Conceição yang begitu aktif membantu serangan, ikut bertahan, tapi lagi-lagi efektivitas yang menjadi masalah. Karena kita tahu tadi Cristiano Ronaldo bahkan mendapatkan 2 peluang bersih yang tidak bisa dimaksimalkan, yang juga membuat dia kebingungan dan tampak gemas tidak bisa memaksimalkan peluang terbuka di mulut gawang menjadi gol, Bung Erik.
0: Iya, baik Bung Tovani. Baik saudara pendengar, kita serahkan kembali kepada Bung Wisnu untuk melanjutkan ataupun membahas jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.

0: Ya baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi atas memandunya pertandingan antara Portugal dan juga melawan Kongo. Wah, ini tidak disangka-sangka Republik Demokratik Kongo bisa menahan kedudukan satu sama melawan Portugal. Nah, Bung Taufani, kita bisa lihat ya skor akhir tadi satu sama antara Kongo dan juga Portugal. Nah, kalau bisa menyimpulkan pertandingan malam ini ya, kenapa sih bisa satu sama antara Portugal dan juga Kongo ini? Karena kalau kita melihat faktanya, Portugal ini kan tim yang peringkat FIFA-nya juga tinggi sekali ya, bahkan 5 besar nih. Sementara di Kongo sendiri ya bagus, cuman sekitaran 40-an atau 50-an gitu kan ya. Nah, apa sih yang menentukan hasil akhir dari pertandingan malam ini, Bung?
1: Ya, hasil seri namun rasa kalah bagi Portugal.
0: Itu dia.
1: Baliknya menang untuk Dr. Kongo, untuk DR Kongo. Yang saya lihat adalah timnas Portugal mengalami kebuntuan di sini. Efektivitas menjadi masalah karena sebenarnya peluang itu ada, peluang itu banyak mereka dapatkan dengan dominasi yang begitu tinggi sepanjang jalannya bahwa dua babak ini. Namun mereka tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Sebaliknya, kita juga patut mengapresiasi permainan dari Kongo yang tampil solid dan mampu merepotkan ketika mendapatkan serangan balik. Selamat kepada Kongo, karena ini hasil ini walaupun imbang menjadi sejarah bagi Kongo karena menjadi poin pertama dia di Piala Dunia bagi negaranya sepanjang sejarah, sekaligus gol pertama juga. Dan tentu saja hasil imbang melawan tim sebesar Portugal tentu menurut saya akan meningkatkan kepercayaan diri Kongo untuk pertandingan selanjutnya yang tentu tidak mudah juga karena harus menghadapi Kolombia.
0: Iya. Nah, ini kan kalau melihat statistik ya, penguasaan bola dari Portugal sendiri 3/4 dari Kongo nih, 75% dibandingkan 25%. Artinya meskipun Portugal ini menguasai jalannya pertandingan, Bung, tapi susah sekali nih membobol pertahanan dari Kongo sendiri. Apakah dari lini belakang di Kongo sendiri ini memang sangat kuat, Bung?
1: Ya, barisan yang digalang Kongo itu sejak awal pelatih Sebastian memang sudah mengisyaratkan permainan bertahan dengan menumpuk 5 pemain bertahan plus 3 gelandang yang bertipikal bertahan untuk menjaga pertahanan. Selain itu, Portugal sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Seperti babak pertama, mereka sangat kurang eksploitasinya dari sisi kanan serangan, yang akhirnya di babak kedua bisa dibenahi oleh pelatih Roberto Martinez dengan memasukkan Conceição. Namun Kongo pun bisa mengantisipasi perubahan yang dilakukan Portugal dengan pergantian-pergantian penyegaran yang dilakukan juga oleh Kongo.
0: Ya.
1: Selain itu, yang kurang adalah menurut saya Portugal kurang berani untuk melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang sejatinya walaupun tidak langsung membuahkan gol, bisa setidaknya memecah rapatnya pertahanan Kongo sehingga ada lini kedua yang bisa memaksimalkan bola-bola muntah. Ditambah lagi ada beberapa umpan terobosan sejatinya sempat berhasil membongkar pertahanan Kongo, namun pemain yang diplot mendapatkan umpan terobosan seperti Matheus Nunes yang sejatinya adalah bek sayap, saya rasa belum bisa memaksimalkan di pertandingan tadi. Sudah dievaluasi dengan memasukkan Rafael Leão, tapi saat Rafael Leão malah peluang-peluang itu tidak bisa didapatkan, akhirnya jadilah kurang maksimal menurut saya.
0: Oke, nah setelah pertandingan malam ini ya, bagaimana nih Anda melihatnya antara Portugal dan juga Kongo ini untuk melangkah lebih jauh ke grup K ini? Apakah ada kesempatan yang terbuka lebar untuk Kongo setelah berhadapan dengan Portugal ini juga?
1: Ya, untuk Kongo saya lihat ada kesempatan.

0: setelah melawan Portugal bisa berbuat banyak, tentu ada keyakinan mereka juga bisa melakukan yang lebih banyak lagi melawan tim-tim lainnya, karena kita tahu di grup K ini Portugal yang menjadi tim yang paling dijagokan. Sementara sebaliknya di sisi Portugal sendiri, saya rasa pelatih Roberto Martinez tidak bisa tidur malam ini, karena ada banyak sekali PR yang harus diselesaikan, ditambah lagi pertandingan selanjutnya menghadapi tim asal Asia Uzbekistan yang kemungkinan besar juga akan mengandalkan rapatnya pertahanan yang terbukti saat menghadapi Kongo sangat sulit untuk dibongkar oleh Portugal.
1: Nah, terakhir nih, dari penampilan semalam barusan dari kedua tim, siapa pemain atau aspek permainan yang paling menarik perhatian Bung Taufani untuk terus kita pantau di laga selanjutnya?
0: Ya, dari kubu Kongo saya menyoroti gelandang mereka Samuel Motusani, yang walaupun bermain di Eropa tapi dia di Liga Yunani, saya lihat dia bisa tidak segan bersaing dengan nama-nama besar yang ada di barisan tengah Portugal. Dia sangat baik memotong bola, mengalirkan bola dari depan dari belakang ke depan. Sedangkan dari sisi Portugal, menarik melihat Conceição yang sejatinya tampil sebagai pemain pengganti di awal, sejak awal babak kedua, namun bisa memberikan impact begitu besar. Rasanya kemungkinan dia akan mendapatkan menit main yang lebih banyak di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika melihat efek yang diberikan dia setelah masuk ke lapangan.
1: Oke, baik Bung Taufani, terima kasih Bung Taufani atas analisis mendalamnya pada malam hari ini. Dan tentunya kita pendengar jangan sampai terlewatkan juga nanti pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Taufani, salam olahraga.
0: Jai.

0: Baik pendengar, kita istirahat sejenak ya, rehat sejenak, dan pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nantinya pukul 3 akan ada pertandingan antara Kroasia dan juga Inggris. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi yang satu ini.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah sejumlah bintang dunia mulai menunjukkan ketajamannya pada pertandingan hari ini ataupun dini hari tadi. Dan Lionel Messi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick atau 3 gol ketika Argentina menghadapi Aljazair pada laga perdana grup C. 3 gol tersebut membuat kapten Argentina itu memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 3 gol. Sejumlah penyerang top dunia mulai membutuhkan Messi setelah tampil produktif pada laga pembuka turnamen. Dua nama besar lain yang juga masuk dalam persaingan adalah Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland tentunya. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, salam olahraga.
2: Saya selalu Bung Rudi.
1: Iya, gimana ngelihat penampilan Lionel Messi 3 gol diciptakan ketika menghadapi Aljazair. Bahkan saya perhatiin kaki kiri kaki kanannya ciptain gol ini. Karena spesialisnya kan kiri dia ya. Gimana?
2: Betul sekali. Iya, kita lihat Messi memang seolah-olah mengharu-biru begitu ya. Menyihir seluruh pecinta sepak bola, tidak hanya yang fans Argentina dan Messi sendiri, tapi juga pemerhati dan pencinta sepak bola secara keseluruhan begitu. Dengan sejumlah rekor yang dibikin tadi pagi gitu, di waktu itu ya. Selain dia pemain tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia, kemudian dia menyamai Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, ada 16 gol. Kemudian juga dia untuk pertama kalinya mencetak hat-trick juga di Piala Dunia. Ini memang memperlihatkan kalau Messi memang ya seolah god ya di sepak bola. Jadi ya inilah Messi gitu. Ya kita tinggal melihat sihirnya dia aja gitu.
1: Dia sekarang sudah di atasnya Miroslav Klose dan Ronaldo Nazario ya, di Brasil itu ya.
2: Kalau sekarang jumlah golnya masih sama dengan Miroslav Klose,
1: 16 gol.
2: Jerman yang 16 gol. Tapi Lionel Messi kan masih ada berapa
1: pertandingan,
2: minimal
1: ada banyak,
2: pertandingan lagi penyisian grup minimal ya. Kalaupun nanti apesnya nggak Argentina nggak lolos, kan dia masih ada beberapa pertandingan. Tapi kalau terus bertahan, terbaik bahkan mungkin nanti siapa tahu Argentina sampai ke final dan peluang itu untuk terus mencetak gol di Piala Dunia akan sangat terbuka. Dan memang ya tinggal kita tunggu waktu aja kali ya untuk Messi menafiskan sebagai pemain dalam sejarah terbanyak.
1: Kalau menurut Anda, apakah rekor baru terpecah di dua laga fase grup ini?
2: Ya, kalau dari keyakinan saya sih memang Messi dia masih bisa terus menambah perbendaharaan golnya ya, karena memang dia sebagai pusat permainan sendiri ya, dan semua pemain ada di belakang Messi untuk selalu memberikan umpan-umpan ataupun Messi yang memberikan umpan, dan sistem permainan di Argentina memang sentralnya di Messi, dan saya kira untuk mencetak tambahan 2 atau 3 gol lagi saya kira masih bisa untuk Messi.
1: Wah, jadi Anda yakin ya Messi itu akan masih bisa menambah gol lagi ya?
2: Pasti bisa menanggul, karena memang dia dalam top performance ya untuk di Piala Dunia kali ini, karena dia juga bermain di MLS ya bersama Inter Miami, jadi mereka dia udah paham bagaimana atmosfernya, kemudian aklimatisasi dengan cuaca dan lain-lain. Kira-kira Messi sangat mudah sekali menafiskan sebagai pemain dengan top scorer gitu ya.
1: Ya, berarti Anda nonton Austria dan Yordania sehingga yakin bahwa Messi nanti akan bisa membobol lah pertahanan dari Yordania ataupun Austria ya.
2: Tapi jangan lupa kita perhatikan ada Kylian Mbappe yang belakang Messi dengan selisih 2 gol ya. Ini memperlihatkan memang ya mungkin Messi akan mencetak banyak gol lagi di Piala Dunia kali ini. Tapi Kylian Mbappe ini selisihnya sangat sedikit sekali. Jadi ya mungkin saja Kylian Mbappe juga nanti yang di akhir Piala Dunia nanti atau dia di Piala Dunia berikutnya masih panjang ya untuk Mbappe. Jadi ya kita tunggu aja nanti Mbappe pasti juga ya mungkin bisa melewati Messi juga gitu.
1: Oke, kalau Haaland gimana?
2: Kalau Haaland kan dia baru sekarang ya main di Piala Dunia, jadi dia baru cetak 2 gol ya. Jadi saya kira jumlahnya masih sangat jauh sekali, tapi kan dia usia baru 25 tahun dan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia berikutnya asalkan Norwegia lolos gitu ya, itu masih sangat terbuka sekali untuk mengejar perbendaharaan gol dari Klose dan Messi gitu ya. Karena kita tahu juga Haaland ini pemain yang seistimewa di lini depan gitu ya, dengan postur tubuh yang seperti itu, tinggi besar, dengan penguasaan bola yang cukup mumpuni, saya kira ya. Tapi untuk sekarang untuk mengejar selisih dengan Mbappe sekalipun juga masih agak susah ya, karena persaingan tingkat permainan kompetitif di Piala Dunia ini kan sangat berat ya. Jadi saya kira pemain bisa mencetak lebih dari 3 gol dalam satu turnamen itu sudah cukup bagus.
1: Saya masih penasaran Erling Haaland dan Kylian Mbappe ini. Norway menang atas Irak. Haaland mencetak 2 gol di situ. Nah, kalau menurut Anda seberapa besar ketergantungan tim nasional Norwegia terhadap ketajaman seorang Haaland di turnamen kali ini?
2: Iya, pastinya menurut dia akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Erling Haaland ya, karena memang dia sebagai sentral di lini depan dengan postur yang tinggi besar dan kemampuannya dia menahan bola, kemudian memberikan assist juga kepada pemain-pemain rekannya gitu ya. Jadi saya kira Norwegia seperti Messi halnya di Argentina, sentral permainan atau goal getternya pasti ada di Haaland gitu. Jadi ya mungkin di 2 pertandingan ke depan di penyisian grup ini Haaland masih akan menjadi goal getter gitu ya. Dan kita, saya kira prediksi saya masih bisa menambah sekitar 1 atau 2 gol lagi di penyisian grup ini.
1: Di fase ya, di grup, fase grup ini ya.
2: Ya, penyisian grup betul sekali. Ya.
1: Mbappe, ini Perancis juga mengalahkan Senegal 2 gol Mbappe di pertandingan itu. Dan kalau secara keseluruhan Anda melihat permainan Perancis ini, apakah memang dirancang khusus gitu untuk memecahkan Mbappe di lini depan itu?
2: Saya kira kalau tipenya
1: sebelumnya orang nebaknya itu Dembele loh.
2: Iya, saya kira kalau dari segi permainan Prancis tidak hanya mengandalkan seorang Mbappe sendiri ya, karena di dalam tim Prancis sendiri punya banyak pemain yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, kemudian jadi goal getter. Dan Mbappe ini kan tipenya berbeda dengan Messi ya. Kalau Mbappe ini lebih sering menyisir dari kanan kiri, kemudian di kanan tengah, kemudian dia juga sering turun sampai ke belakang gitu untuk menjemput bola atau merebut bola, dan ya tipenya berbeda dengan Messi. Kalau Mbappe ini memang dia tipikal pemain yang bisa menyelesaikan peluangnya dengan caranya sendiri begitu. Jadi kalau memang dia bisa menambah perbendaharaan gol di secara konsisten di Piala Dunia kali ini, ya kan tidak mungkin dia akan melewati Messi untuk di jumlah gol. Tapi secara permainan kalau di tim Prancis itu Mbappe bukan sebagai pemain nomor 9 atau nomor 10 gitu ya. Dia lebih pemain nomor 7 dan nomor di pemain layak, kemudian itu masuk ke serangan di jantung pertahanan lawan. Dia tipikalnya seperti itu.
1: Oke. Ada satu nama juga yang gak boleh kita lupakan, Kai Havertz, Jerman, juga 2 gol waktu itu.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Iya. Ya kalau kita tahu kalau Jerman ini memang cara permainan dia lebih kolektif, kemudian semangat pansernya itu saat semua tim, semua pemain bergerak untuk menguasai bola, kemudian merancang permainan yang mumpuni untuk bisa menyerang lawan. Jadi secara, tapi kita lihat di pertandingan pertama Jerman bisa menang telak ya, meskipun lawan yang dihadapi memang jauh di bawah kualitas Jerman. Ini belum memperlihatkan Jerman yang kekuatan sesungguhnya menurut saya. Okay. Nah, karena lebih ke latihan ya kalau kemarin ya, kalau kemenangan 7-1 kemarin itu. Tapi kita lihat nanti di 2 pertandingan berikutnya Jerman seperti apa.
1: Artinya di pertandingan pertama ini Messi langsung hat-trick 3 gol. Kemudian nama-nama lain juga di satu pertandingan berhasil menciptakan 2 gol. Mbappe, Haaland, kemudian Kai Havertz, dan juga yang dari Amerika Serikat ini, saya agak lupa namanya itu ya, Vollering. Nah, Vollering juga 2 gol juga di situ. Nah, tapi malam nanti ini juga ada pesaingnya, usianya juga gak kalah senior ini dari Messi ini, Cristiano Ronaldo. Nah, Anda melihat karsnya nanti melawan Kongo, atau bahkan emosional seorang Ronaldo juga ingin ambil bagian masuk papan skor perebutan sepatu emas ini.
2: Iya, kalau kita lihat ya semangatnya antara Ronaldo kalau kita bandingkan dengan Messi ini kan sedikit berbeda ya. Kalau Messi sudah pecah telur, dia berhasil menjadi juara Piala Dunia di Qatar 4 tahun lalu. Tapi sekarang Ronaldo itu fokusnya lebih itu bagaimana bermain konsisten, kemudian bisa membawa timnya selalu memetik kemenangan supaya impiannya untuk satu-satunya tapi yang belum dia raih adalah Piala Dunia, ini bisa terwujud gitu. Jadi ya saya kira fokusnya Ronaldo tidak untuk mengejar seberapa jumlah gol yang ingin dia cetak, tapi lebih kepada kemenangan tim. Jadi karena semangatnya itu tadi untuk mengejar trofi Piala Dunia, ya mungkin yang bisa menjadi ajang terakhir Piala Dunia ya tahun ini ya mungkin.
1: Artinya Anda pengen ngomong Ronaldo bukan mesin gol lagi dari sekarang ya?
2: Bukan, kalau ambisinya tentunya aku pasti gede, cuma dia pasti akan memikirkan lebih besar bagaimana kepentingan timnya untuk menjadi juara dunia.

0: tidak berubah gitu. Penyisian grup tetap setiap tim bermain 3 kali, kemudian ada nanti lolos ke babak-babak berikutnya. Dan ya saya kira kalau di edisi sebelumnya minimal dalam satu tim itu sampai final itu bisa bermain 8 kali gitu. Jadi kalau kita rata-rata bagi para pemain secara individu ya, mungkin jumlah gol yang bisa dia cetak bisa bertambah karena kemungkinan dia menghadapi beberapa lawan-lawan atau tim yang sekiranya ada satu tingkat di levelnya gitu, seperti Jerman kemarin. Ini kan jadi ajang banyak pemain kita untuk berlomba mencetak gol gitu. Okay. Dan kemudian juga ada beberapa tim yang belum mengeluarkan kemampuan terbaik yang bisa, karena masih mungkin kemampuan seperti Belanda, kemudian juga Spanyol yang baru kemarin baru pertandingan pertama dan mendulang hasil imbang. Dan di pertandingan berikutnya saya kira para pemain lainnya juga akan mengejar gol juga untuk mengejar kemenangan. Nah, dari situ kita lihat para pemain pasti probabilitasnya untuk mencetak gol akan lebih besar karena beberapa tim menghadapi lawan-lawan yang sekiranya satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika sudah masuk ke babak gugur itu tingkat produktivitas gol itu kayaknya agak kurang ini ya, kurang banyak itu nanti, karena memang mereka lebih mengamankan bagaimana supaya tidak gugur di babak knockout nanti.
1: Oke. Atau begini, dengan satu pertandingan awal ini ada yang hat-trick seperti Messi, kemudian ada yang mencipta 2 gol. Apakah memang mereka itu bertemu dengan tim-tim yang non-unggulan di fase grup kali ini sehingga membuat para striker top dunia ini lebih mudah untuk nabung gol di awal kompetisi?
0: Iya, bisa jadi seperti itu ya, karena memang ini kesempatan mereka untuk mendulang banyak gol di pertandingan yang terutama menghadapi lawan-lawan yang satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika, seperti saya bilang tadi, ketika nanti sudah masuk ke fase gugur gitu, setiap pemain pasti akan lebih berpikir berhati-hati ketika dia ingin menonjolkan sisi individualitasnya gitu. Ini kan akan sangat berbahaya kalau misalnya sampai tidak lolos atau gagal di fase gugur gitu. Nah, para pemain memang ini ajangnya para pemain di penyisian grup ini untuk bisa mendulang banyak gol seperti Messi, kemudian dari ada Haaland dan Mbappe dan lain-lainnya. Itu mereka saya kira di 2 pertandingan berikutnya di penyisian grup ini mereka masih akan produktif.
1: Ya, kalau bicara fisik gimana? masih mungkinkah seorang Messi, Ronaldo ini akan mendulang gol-gol kedepannya dengan faktor usia seperti itu, terutama kalau mereka nanti akan menghadapi tim-tim dengan pertahanan yang tidak mudah ditembus, misalnya seperti itu, gimana?
0: Iya, kalau secara fisik memang Messi dan Ronaldo tidak sebugar 8 tahun lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi sekarang mereka lebih bermain cerdas begitu, mengurangi banyak pergerakan di lapangan, bermain lebih pintar memanfaatkan ruang, kemudian screening di lapangan itu lebih fokus lagi, jadi meminimalkan banyak lari. Dan tapi saya kira kemampuan fisik antara Ronaldo dan Messi ini tidak kalah dengan para pemain yang masih di usia rentang sekitar 27 tahun atau 30 tahun. Terbukti mereka juga masih bermain di kompetisi yang kompetisi liga yang kompetitif gitu. Jadi ya saya kira secara fisik tidak akan ada banyak berpengaruh, apalagi mereka sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan dengan level yang tinggi gitu ya, kadar kompetitifnya itu sangat tinggi. Jadi kombinasi antara pengalaman kemudian kemampuan mereka membaca pertandingan itu akan menutupi bila kemampuan fisiknya itu berkurang.
1: Piala Dunia itu kan panggung besar ya, semua atau menjadi spotlight yang tentu semua mata tertuju di sana. Dan Anda melihat apakah secara individual pemain itu ingin memanfaatkan panggung besar ini, Piala Dunia itu, untuk betul-betul menjadi seorang top score yang nantinya justru akan memberikan pengaruh kerjasama tim secara keseluruhan, atau memang justru semakin menguntungkan tim secara keseluruhan? Gimana, Mata?
0: Saya kira kalau semua pemain memang ingin memperlihatkan bagaimana kemampuannya, terutama tidak hanya striker ya, seluruh posisi pemain di seluruh posisi dari kiper, dari belakang, tengah, depan, itu sangat memanfaatkan ajang Piala Dunia ini untuk menarik perhatian dari klub-klub ya, di berbagai negara ya, untuk mendapatkan kontrak yang lebih tinggi misalnya. Kemudian kalau meskipun nama-nama mereka belum beredar di

0: kompetisi yang elit, mereka bisa, ternyata mereka main di sini bagus, bisa saja mereka setelah dari dingin naik kelas itu di kompetisi yang levelnya lebih bagus lagi, lebih kebiaran itu lebih seperti Liga Primer dan lain-lainnya begitu. Okay. Nah, ajang Piala Dunia ini bagi para pemain tidak hanya seperti Messi, Ronaldo, ini jadi ajang pembuktian juga bagi pemain-pemain dari negara-negara yang selama ini mungkin kita belum terlalu familiar ya dengan pemain. Tapi ketika lihat-lihat ini pemain bagus sekali mainnya, seperti ada kiper dari mana cuma
1: waktu Spanyol,
0: dia bisa bermain seperti itu kan, pasti ada beberapa klub yang mungkin tertarik meskipun usia sudah 40 tahun ya. Tapi hal-hal seperti ini yang jadi panggung yang sangat bagus sekali bagi para pemain yang sekiranya ingin menaikkan level mereka atau menaikkan kontrak mereka dan lain-lainnya itu untuk citra mereka, untuk mendapatkan sponsor yang lebih gede, ini adalah panggung yang tepat.
1: Seperti penampilan penjaga gawang atau kiper Keverde, Fosinia, kemudian Messi dengan hat-tricknya, Mbappe juga, Kai Harvest juga, Erling Haaland juga, dua gol masing-masing dari mereka. Apa yang paling menentukan seorang bomber, seorang striker atau pencetak gol tetap bisa konsisten menciptakan gol di fase grup hingga di fase gugur nanti ini? Gimana nih?
0: Iya, yang paling penting dia harus menjaga kebugarannya, jangan sampai dia cedera atau apa, karena faktor ini sangat krusial sekali di tengah jadwal pertandingan di Piala Dunia yang berlangsung hanya satu bulan. Tidak ada toleransi bagi pemain yang mengalami cedera, katakanlah gitu. Jadi mereka yang paling utama adalah menjaga kebugaran mereka sendiri, termasuk ketika bagaimana dia menghindari tackle-tackle keras dan lain-lainnya, kemudian bermain lebih pintar, cerdik, supaya mereka bisa tetap mendapatkan peluang untuk bermain dan kemudian bisa mengejar gol di setiap pertandingan.
1: Ya, ini kan baru.
0: Dia harus menjaga kebugaran.
1: Ini kan masih dalam tahapan fase grup ya, dan masing-masing tim juga sebagian besar sudah baru memulai satu pertandingan. Tetapi berani nggak kalau ditanya misalnya dari beberapa performa pemain-pemain top dunia itu, siapa yang paling berpeluang membawa pulang trofi sepatu emas di Piala Dunia 2026 ini?
0: Iya, saya kira kalau lihat dari sejauh ini pertandingan sudah ada ya, kecuali Ronaldo yang belum perlu turun bermain di dini hari nanti. Saya kira Mbappe dan Messi masih menjadi kandidat terkuat untuk bersaing di perebutan sepatu emas untuk pencetak gol di edisi kali ini. Tapi kita kalau misalnya nanti Ronaldo bisa hat-trick juga ya, berarti ini akan menjadi panggungnya mereka bertiga begitu, karena sebagai nama-nama yang sudah paten gitu ya, di sebagai penyerang mereka pasti akan maksimal di Piala Dunia kali ini.
1: Oke, Bung Ari DP, makasih ya sudah ngobrol bersama kita. Nanti kapan-kapan kita nanti ngobrol lagi yang lebih menarik lagi, memprediksi ataupun melihat jalannya Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih Bung.
0: Salam olahraga.
1: Demikian tadi kami telah berbincang mengenai top skor Piala Dunia 2026 antara Messi teratas, kemudian Mbappe, Haaland, ada Kai Harvest juga, ada juga Belogun dari Amerika Serikat yang mereka masing-masing mengoleksi dua gol di pertandingan perdana masing-masing tim tersebut.
2: Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

3, Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Dimana ini adalah pertandingan pembuka antara di grup L ya, pada Piala Dunia 2026 ini. Dan grup L ini dihuni oleh Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Banyak pengamat juga menilai laga ini berpotensi menentukan juara grup sejak pertandingan pertama, dan ini merupakan pertemuan ulang semifinal Piala Dunia 2018. Di mana pada saat itu Kroasia menang 2-1 atas Inggris setelah perpanjangan waktu dan melaju ke final.

0: Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga memprediksi skor ya antara pertandingan Inggris melawan Kroasia ini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan tentunya saya malam hari ini atau dini hari ini tidak sendiri karena ada Bung Nova Afrianto sebagai pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Nova.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, Bung Nova dengan Wisnu saya. Ya. Bung Nova, gimana nih melihat pertandingan pembukaan di grup L ini, Bung? Ini kan menjadi salah satu pertandingan yang menarik ya antara Inggris melawan Kroasia sendiri, dan ini pernah bertemu di 2018. Kira-kira di Pildun kali ini Anda melihatnya bagaimana?
1: Ya, ini akan menjadi sebuah pertemuan antar sesama negara Eropa yang punya peringkat tinggi ya. Ya. Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Okay. Ini kalau dari ranking FIFA-nya, ini menjanjikan pertandingan yang seru nih. Nah, kalau dari sisi di dalam lapangannya, kalau kita lihat di Kroasia ada pelatih Zlatko Dalic, di Inggris ada Thomas Tuchel. Ini kedua pelatih ini sama-sama suka memainkan possession football. Jadi nanti mungkin kita akan melihat, menyaksikan pertandingan yang cukup menyegarkan di pagi hari ini. Setelah tadi ada Portugal yang bikin melek, tampaknya bakal bikin melek. Dan nanti berarti para pendengar bakal ke kantor dengan mata ngantuk nih.
0: Oke, tapi ditahan dulu, kita juga ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita coba sapa, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Caswa. Bagaimana Pak Caswa melihat antara Kroasia melawan Inggris ini Pak Caswa?
2: Aku sih tadi pun pengen masuk, udah gregetan lah.
0: Kenapa tuh?
2: Udah ketebak satu-satu lah.
0: Oke.
2: Jadinya gak bisa masuk, yang masuk yang lain.
0: Tapi gimana nanti kira-kira prediksi skor Pak Caswa tentang pertandingan ini?
2: Kalau menurut saya sih ya, kayaknya 1-0.
0: 1-0 Inggris.
2: Iya. Iya. Kayaknya aku, saya mau pegang Inggris.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Caswa.
2: Iya, makasih ya.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana Pak Sarwi?
3: Aduh, kecewa banget saya lihat di Portugal tadi.
0: Ya, masih belum pada bisa move on ya dengan Portugal dan juga Kongo. Oh,
3: padahal di babak-babak akhir itu serangannya luar biasa. Yeah. Tapi karena dari punggungnya itu sangat kokoh sekali untuk penjagaan belakangnya itu ya.
0: Iya. Oke, okay. Nah kira-kira berapa nih Pak Sarwi nanti?
3: Ya, kalau untuk sekarang ini saya Kroasia 2-1.
0: Kroasia 2-1, wah keren sekali. Iya. Nih. Baik, terima kasih Pak Sarwi.
3: Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, ini satu nih dari Pak Caswa mendukung Inggris sementara Pak Sarwi mendukung Kroasia. Nah, tapi Bung Nova, ini kan pernah juara juga ya Inggris, tapi sudah lama sekali, tahun 1966 kalau nggak salah ya. Nah, itu pencapaian, setelah itu pencapaian tertingginya itu hanya di mentok semifinal saja nih sampai sekarang. Nah, Anda melihatnya gimana? Apakah memang tim Inggris ini bagus, tapi tidak sebagus tim-tim yang besar seperti Spanyol, Brazil, dan lainnya, Bu?
1: Ya, ini memang Inggris ini untuk orang-orang Indonesia pasti memiliki tempat tersendiri ya. Karena tentunya Liga Inggris Premier League adalah salah satu sajian sepak bola yang rutin dari musim ke musim, tahun ke tahun. Sehingga tidak, pemain-pemain Inggris ini tidak asing dari era ke era. Mungkin dulu dari zaman David Beckham, Paul Scholes dan kawan-kawan, kemudian beranjak ke sini sekarang sampai akhirnya ada era Harry Kane, kemudian sampai kiper Jordan Pickford, John Stones dan segala macam.
0: Yeah.
1: Karena dalam tanda kutip kenal dengan pemain, maka tidak heran Inggris selalu dipandang jadi tim favorit, tim unggulan. Tapi di sisi lain betul tadi kata Bu Wisnu bilang bahwa ini sudah 7 dasawarsa, sudah 70 tahun. Pelatih Thomas Tuchel pun bilang bahwa dia agak terganggu dengan status favorit Inggris.
0: Oke.
1: Karena sudah juara 70 tahun yang lalu, tapi tetap jadi tim favorit, itu mengganggu Tuchel.
0: Iya, ada sisi beban mentalnya sendiri berarti ya. Nah, berarti itu memang artinya itu kan ada keterkaitan emosional juga ya dengan para fansnya sendiri. Tapi kalau secara statistik dan realitas juga nih dengan skill dan segala macam, gimana nih? Apakah memang ini tidak sebagus dengan tim-tim besar lainnya, Bu?
1: Ya mungkin pada akhirnya bisa jadi ada di tangan De Fortuna ya. Inggris kita tahu punya pemain-pemain dengan skill bagus, individu, organisasi tim yang bagus, tetapi acap kali kandas di jalan untuk menjadi juara. Seperti di kualifikasi tahun ini, prestasi Inggris luar biasa di sesi kualifikasi, tidak pernah kalah ya. Ini tapi tentunya kemudian mereka harus menginjak bumi kita ketika kalah di friendly match. Jadi membuat Inggris ya benar-benar harus waspada menghadapi persaingan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik, kita tahan dulu, ada pendekar lagi yang sudah masuk. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Pak Andi, salam olahraga.
4: Iya, iya, iya.
0: Iya, gimana Pak Andi ini? Kroasia atau Inggris?
4: Insya Allah Harry Kane dengan Marcus Rashford ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor ya, dengan hal The Three Lions bisa mengungguli Kroasia pagi ini gitu.
0: Berapa kira-kira Pak?
4: Sekitar prediksi 3-0 ya untuk
0: 3-0. Ya, wih, lumayan ya. Jauh ya gapnya 3-0 ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Lalu kita beralih ke Pak Hanafi di Padang. Selamat malam Pak Hanafi, selamat dini hari.
5: Salam olahraga Bung Wisnu, jaya.
0: Salam olahraga Pak Hanafi. Gimana ya, Pak Hanafi?

0: tadi ke ini prediksinya gitu satu sama ini antara Portugal dengan siapa tadi yang tanding?
1: Ya. Kongo.
0: Ya, prediksinya gitu dan nanti gitu sekali undang-undang lebih gitu lagi okay. Gitu dengan Kroasia 2-1.
1: Baik, Pak Davi, terima kasih. Ya,
0: terima kasih. Ya. Malam sama Gajah ya.
1: Jaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Kadir. Selamat malam, Pak Kadir.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga.
1: Iya, Pak Kadir, gimana nih? Kroasia atau Inggris nih?
2: Kalau menurut saya 2-0 lah untuk ini, untuk Kroasia gitu.
1: Wah, keren banget nih Kroasia ya, Pak ya. Kadir ya. Oke, ya. Terima kasih, Pak Kadir.
2: Kembali.
1: Iya. Ya, ini cukup imbang sekali ya, Bung Nova ya, antara Inggris dan juga Kroasia sendiri, para pendukung-pendukungnya juga. Tapi kalau kita melihat, bicara Inggris ya, pemainnya ya, ini ada sosok Harry Kane, Jude Bellingham, dan mungkin siapa sosok yang menurut Anda ini berpotensi menjadi pembeda di laga ini, Bu?
3: Kalau untuk sosok nama yang mungkin bisa menjadi pembeda, saya akan menunjukkan pilihan ke Harry Kane ya.
1: Harry Kane sebagai striker ya.
3: Ya, kalau dilihat di line up pemain, Harry Kane ini sudah pasti diturunkan ya. Dan Harry Kane ini bisa jadi terlecut semangatnya untuk mencetak gol setelah melihat Messi bikin 3 gol, nah. Erling Haaland bikin gol, Mbappe bikin gol. Nah, ini kan pesaing-pesaingnya ya.
1: Yeah.
3: Jadi bisa jadi Harry Kane cukup panas nih untuk meramaikan bursa top skor di Piala Dunia 2026.
1: Ya, dan semoga enggak kayak pertandingan sebelumnya seperti yang didukung-dukung Cristiano Ronaldo tapi juga seperti itu. Nah, selain ada Harry Kane, ada lagi kalau dari Kroasia mungkin?
3: Iya, Kroasia ini tim yang bisa dibilang Zlatko Dalic ini memiliki ketergantungan ya terhadap nama-nama lawas ya.
1: Ah, iya.
3: Satunya adalah Luka Modric. Modric adalah salah satu pemain berusia kepala 4 yang bermain di Piala Dunia 2026 dan masih memegang peranan penting di tim Kroasia. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Modric memiliki kualitas di lini tengah untuk menjadi dirijen permainan Kroasia, untuk mencari ruang, membuka ruang dan memberikan umpan-umpan matang ke lini depan.
1: Oke. Nah, itu dari Kroasia ada Luka Modric juga. Nah, kalau dari timnya sendiri ini kan kalau dibanding dengan Inggris ya, bisa dibilang ini tuh tim yang muda karena debutnya di 1998 dibandingkan dengan Inggris yang sudah lama sekali. Nah, meskipun begitu, Kroasia ini memiliki pencapaian yang baik dan bisa dibilang cukup konsisten ya di beberapa tahun terakhir. Ada di 2018 ini bisa juara 2, 2022 juara 3, bahkan di awal debut di 1998 itu menempati juara 3 pertama kali debut langsung juara 3. Nah, gimana nih Bung Nova melihat kualitas keseluruhan dari tim Kroasia itu sendiri, Bung?
3: Iya, dengan adanya deretan prestasi tersebut, ini bisa kita lihat bahwa Kroasia memiliki talenta-talenta ya. Di tahun 98 mungkin ada yang ingat nama-nama Zvonimir Boban, kemudian Davor Šuker segala macam ya. Kemudian di tahun 2018 muncul Luka Modric dan kawan-kawan, ada Ivan Perisic. Ini untuk dalam Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022 Kroasia sama-sama ditangani oleh Zlatko Dalic.
1: Betul.
3: Jadi ini memang bisa jadi prestasi Kroasia tidak lepas dari tangan Zlatko Dalic yang bisa jadi sudah tahu luar dalam pemain, sudah tahu kebiasaan pemain seperti apa. Jadi menarik untuk melihat bagaimana kiprah Kroasia di tangan Zlatko Dalic untuk ketiga kalinya di Piala Dunia ini.
1: Oke, baik, kita coba tahan dulu, ada pendengar lagi, Pak Ambotua di Makassar. Selamat malam, Pak Ambotua.
4: Ambotua.
1: Pak Ambotua, selamat malam.
4: Iya.
1: Ya. Gimana? Salam olahraga. Pak Ambotua.
4: Salam olahraga, Jaya.
1: Jaya, Jaya, Jaya. Gimana nih melihat skor akhir nantinya nih, Pak Ambotua?
4: Sebelumnya saya cukup lega juga ya karena hasil yang tadi itu 1-1.
1: Berarti tadi pendukung siapa tuh?
4: Ya, Sebenarnya pendukung favorit saya sudah selesai itu yang tadi pagi.
1: Yang pagi itu
4: Argentina.
1: Iya.
4: Yang Argentina 2-0 itu yang kemarin pagi itu kan.
1: 3-0 enggak sih? 2-3 ya? Iya 3-0 ya.
4: 3-0 yang kemarin pagi itu. Saya netral saja ini yang tadi ini. Ya, untuk dukungan saya ya untuk hari ini ya Kroasia.
1: Oke,
4: Kroasia 2-0.
1: 2-0. Oke, baik, terima kasih Pak Mutuo. Salam olahraga.
4: Jaya.
1: Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Buria.
5: Selamat malam dini hari menjelang pagi. Salam olahraga.
1: Salam
5: jaya,
1: olahraga.
5: Jaya.
1: Wah, semangat sekali Buria. Siapa nih pendukungnya nih? Siapa pendukungnya nih?
5: Biasa.
1: Pendukung siapa nih?
5: Ya, jelas lah Inggris lah. Abang Wisnu siapa sih?
1: Saya Bung Wisnu.
5: Bang Wisnu sama siapa di teman
1: ini? Ada, ini ada Bung Nova Aprianto.
5: Ada Bung Nova. Tetap semangat ya, jangan ngantuk ya.
1: Iya.
5: Tapi dukung Inggris nih ya. Dukung Inggris enggak?
3: Saya dukung Inggris, dukung Kroasia, dukung yang menang.
1: Dukung yang menang.
5: Ya, semoga ini supaya ini bisa 2-1 lah Bang Wisnu.
1: Oke, baik, terima kasih.
5: Semoga semangat ya Bang Wisnu Wardana ya.
1: Ya, baik.
5: Semangat, salam olahraga jaya.
1: Jaya. Ya, tadi kan sempat disinggung juga ya, pelatih dari Kroasia ini sama dengan tahun-tahun Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira Bung Nova, apakah ada strategi yang sama ataukah berbeda di tahun ini dengan sebelum-sebelumnya, Bung?
3: Iya, kalau saya sempat baca ini Zlatko Dalic adalah seorang yang udah tidak akan lepas dari formasi 4 back ya.
1: Oke.
3: Okay. Formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi
1: yang paten di lini belakangnya ya.
3: Betul, di lini belakang. Tapi kemarin dia sempat juga coba-coba dengan 3 back pas uji tanding dan ternyata dia mulai tergoda juga nih. Jadi mungkin nanti kita akan lihat bagaimana adaptasi Zlatko Dalic dengan formasi 3 back untuk menghadapi Inggris.
1: Iya.
3: Lagi pula formasi ini kan hanya sekedar di atas kertas dan nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan biasanya formasi 3 back ini akan berubah menjadi 5 back ketika bertahan dengan bantuan dari pemain-pemain sayap untuk turun ke belakang dan ketika menyerang bisa jadi 3 back ini tetap akan berdiri sejajar untuk mengantisipasi serangan-serangan Inggris yang memiliki kecepatan dan ketajaman.
1: Oke, berarti ini sama ya yang lini belakangnya terutama ini kemungkinan nanti ke depannya ya. Nah, tapi kalau kita bicara spesialisasi dari kedua tim ini kira-kira apa nih? Kalau tim Kroasia semisal menyerang, bertahan atau bagaimana tuh, Bung? Kedua tim ini.
3: Iya. Inggris dan Kroasia ini memiliki tipe permainan yang sama. Sama-sama suka mengendalikan bola, possession football. Yang sedikit membedakan adalah Kroasia ini memiliki sedikit kelemahan ketika mereka kehilangan bola.
1: Okay.
3: Ketika mereka mencoba bermain zona marking atau man-to-man marking, di situ muncul ada mungkin kesenjangan dengan tim-tim elit lain dari Eropa ya. Mungkin misalnya jika kita bandingkan dengan Inggris, Inggris ketika bertahan mereka akan langsung melakukan counter pressing. Jadi memang Thomas Tuchel ini tidak suka timnya lama-lama kehilangan bola. Ketika bola direbut lawan, mereka akan langsung mencoba merebut balik.
1: Jadi Inggris ini lebih menang di kayak counter attack ya?
3: Atau agresif, lebih agresif. Lebih agresif, ya.
1: Oke, nah kalau bicara juga soal pemain ini kan ada yang menarik ya, seperti pertandingan sebelumnya kan ada Ronaldo dengan usia 41 tahun. Nah kalau di sini di Kroasia ada Modric yang usianya juga 40 tahun. Nah di usia yang menyentuh kepala 4 ini, Bung, kira-kira apakah ada penurunan performa dibanding tahun-tahun sebelumnya? Dan juga ini kan bukan hanya Luka Modric ya, yang umurnya juga sudah lumayan tinggi nih. Beberapa pemain dari Kroasia juga banyak tuh, ada Mateo Kovacic, Ivan Perisic dan lain-lainnya tuh juga ada. Nah, gimana menurut Anda, apakah ada penurunan atau nanti strateginya bagaimana dari ini?
3: Iya,
1: pelatih.
3: Iya, betul. Ini pelatih Zlatko Dalic membawa pemain-pemain lawas ya. Ada betul dari Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Luka Modric. Ini mungkin bukan usia emas mereka. Jadi mereka harus benar-benar pintar memanage bagaimana mereka berlari di lapangan, harus bermain efektif agar tidak membuang energi sia-sia. Mungkin juga ini adalah salah satu cara Dalic untuk mengantisipasi usia Modric adalah dengan mencadangkan Kovacic. Okay. Jadi mereka berdua akan bermain bergantian. Kali ini Luka Modric yang akan main sebagai starter dari menit pertama. Jika nanti menemui kebuntuan, mungkin Kovacic akan masuk di babak kedua.
1: Oke, jadi ada pergantian ya kemungkinan nanti ya. Nah, oke. Tapi juga di apa namanya di Kroasia ini kan juga banyak pemain-pemain yang kategorinya muda juga nih. Tadi kan tua, ini juga muda juga banyak nih. Nah, ada seperti Petar Susik, Luka Vukovic juga, dan Josko Gvardiol. Nah, itu gimana nih? Ataukah Kroasia ini sebenarnya juga mengandalkan pemain-pemain yang usianya baru tersebut?
3: Iya, ini regenerasi
1: muda.
3: Ya, regenerasi dari Kroasia kurang berjalan mulus ya. Mm-hmm. Tidak semua pemain muda bisa bersinar menyaingi pendahulu-pendahulunya. Tadi ada Josko Gvardiol yang sudah memiliki nama lantaran bermain di Manchester City. Kemudian juga ada bek Josip Sutalo. Kemudian ada gelandang Martin Baturina yang juga menjadi salah satu pilar Como di Liga Italia, mencuat Como. Salah satunya ada faktor keberadaan Martin Baturina. Memang ini pemain-pemain muda Kroasia bakal melengkapi pengalaman yang sudah dimiliki oleh Luka Modric dan kawan-kawan. Dan Luka Modric ini sudah bermain di Piala Dunia sejak 2006 ya.
1: Iya, udah lama sekali nih. Nah, oke, jadi melengkapi pengalaman juga ya, bisa melihat pemain-pemain lama untuk menirukannya dan segala macamnya. Dan apa namanya ya, kalau melihat materi pemain juga antara Kroasia dan juga Inggris, nah apakah jarak kualitas antara pemain Inggris dan juga Kroasia ini cukup jauh, Bung? Atau sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang dibayangkan banyak orang?
3: Kalau menurut saya tidak jauh berbeda. Ini balik lagi kalau kita lihat tadi bagaimana posisi kedua kesebelasan di ranking FIFA, Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Ini menunjukkan kualitas yang tidak jauh berbeda. Tapi memang ada kesenjangan, sedikit kesenjangan di lini pertahanan, bagaimana ketika mereka, bagaimana ketika Kroasia kehilangan bola dan bagaimana ketika Inggris kehilangan bola. Ini nanti kita akan saksikan sesaat lagi. Karena kedua tim sudah pasti akan saling mewaspadai. Bagaimana kecepatan lini-lini sayap yang ada di tim Inggris. Ada Anthony Gordon dan Noni Madueke yang akan bermain dari babak pertama. Kemudian juga Inggris pastinya akan memperhatikan kinerja Luka Modric yang bakal berusaha tampil sebaik mungkin di, ya bisa kita bilang, Piala Dunia terakhirnya ya.
1: Iya, betul sekali. Nah, kita kalau lihat nama Inggris ya, ini kan juga masuk daftar nama unggulan setiap turnamen besar, bahkan sering mencapai final ya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi seringkali juga masih belum sesuai harapan nih, belum sampai menang juara nih. Apa sih yang selama ini menjadi kendala dari tim Inggris ini, Bung? Dan mungkin nanti bisa diperbaiki di pertandingan ini.
3: Ya, kalau kita bicara kendala, pasti ada kendala di dalam lapangan ya. Entah organisasi tim atau ada bisa juga faktor-faktor di luar lapangan. Seperti kita tahu kemarin Inggris sempat ada kecolongan ya, barangnya itu bisa jadi mempengaruhi timnas Inggris. Tapi untuk saat ini Inggris memiliki pelatih yang bisa dibilang spesialis turnamen ya. Thomas Tuchel ini membawa Chelsea menjadi juara UEFA Champions League. Dan kita akan lihat bagaimana kemujarapan seorang pelatih Jerman menangani timnas Inggris ini. Mungkin kalau dulu Jerman dan Inggris berseteru, tapi sekarang pelatih Jerman menjadi sosok di balik tim Inggris ini juga salah satu yang menarik di timnas Inggris kali ini.
1: Oke, nah kalau kita melihat dari keseluruhan grup L ya di pertandingan kali ini, kan dihuni Ghana juga dan juga Panama nih. Apakah menurut Bung Nova pertandingan Inggris melawan Kroasia ini nantinya bisa sangat menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grupnya ini, Bung?
3: Ya, sangat mungkin. Sangat mungkin pemenang dari laga Inggris melawan Kroasia akan menjadi juara grup. Karena bisa dibilang Ghana dan Panama berada di
1: bawahnya.
3: Bawah dari kedua negara ini, kendati bisa jadi ada kejutan-kejutan seperti yang kita sudah saksikan di grup-grup lain.
1: Iya. Oke, kita nantikan juga tuh kejutan-kejutannya dari tim-tim yang mungkin peringkatnya di bawah, tapi siapa tahu juga bisa memenangkan pertandingan. Nah, terakhir, kalau begitu saya minta prediksi, kira-kira skor akhirnya berapa dan siapa pemain yang berpotensi menjadi penentu kemenangan ini, Bu?
3: Ini agak sulit ini untuk menentukan pemenang karena benar-benar ketat sekali ini pertandingan ini. Tapi mungkin saya harap bisa banyak gol, biar semua terhibur, biar semua melek. Mungkin 3-2 untuk Inggris ya.
1: 3-2 untuk bisa Inggris.
3: Ya, Harry Kane bisa jadi penentu kemenangan dalam laga ini.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bung Nova. Dan pendengar, kita langsung saja menuju lapangan. Kita melihat jalannya pertandingan antara Inggris melawan Kroasia.

0: Demikian telah kita ikuti. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Kroasia.
1: Ya pendengar, kita akan saksikan jalannya pertandingan yang akan dipandu oleh rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Nova yang telah mengulas jelang pertandingan antara Inggris menghadapi Kroasia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, dilakukan oleh Inggris melalui Declan Rice tadi, pemain The Gunners Arsenal yang sukses musim ini. The Gunners meraih juara Liga Inggris. Pada kesempatan kali ini tim nasional Inggris mengenakan kostum putih-putih, sementara tim nasional Kroasia mengenakan kostum biru-biru. Dan saya tidak sendiri, nanti akan bersama Bung Tomo Hakim juga akan memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata pertandingan grup L dari pertandingan Inggris menghadapi Kroasia. Ya, masih terjadi pergantian bagaimana penguasaan bola. Kini bagaimana penjaga gawang tadi Dominic Livakovic langkat langsung jauh ke depan, jatuh di daerah pertahanan dari Inggris, namun dengan tenang dari Johnson alirkan bola, amankan pertahanan. Bagaimana Jordan Pickford tadi yang berhasil mengamankan Nico O'Reilly. Kini pemain bertahan dari Inggris, Johnson, berputar kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Lini pertahanan dari Inggris mendapat tekanan tadi dari pemain-pemain Kroasia, masih pemain Inggris, namun sebuah kesalahan tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris berbuah menjadi tendangan penjuru yang pertama di pertandingan ini diraih Kroasia di sektor sebelah kiri dari Inggris. Kita masih nantikan. Ya, nampaknya Ivan Perisic yang akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Sejumlah pemain Kroasia pun, sekitar 6 pemain, berada di daerah kotak penalti dari Inggris, bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru dari Ivan Perisic. Sejumlah pemain seperti Rhys James mengawal barisan pertahanan. Coba kini bagaimana Ivan Perisic mengambil aba-aba, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disendang. Oh, namun sayang sekali tadi upaya dari pemain dari Kroasia, nampaknya nomor punggung 6 dari Kroasia, Josip Sutalo, dengan kaki kanannya menyambut, namun terlalu tinggi juga upaya dari tendangan setengah tadi. Cukup tinggi tendangannya, namun tidak membahayakan gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, ada tadi O'Reilly juga, namun menyentuh pemain dari Kroasia. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Johnson kini nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Jordan Pickford, dengan tenang memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa mencoba ke depan tadi, mencari Madueke. Madueke berputar lagi pada Konsa, namun dapat lagi tekanan lagi dari pemain Kroasia. Berbahaya di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Inggris tadi, namun kembali dapat diamankan lagi. Bagaimana Declan Rice angkat langsung ke depan. Rice, bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan, jatuh di daerah pertahanan dari Kroasia. Ada Luka Vukcevic, ada juga Luka Modric, pemain veteran dari Kroasia di lingkaran tengah, angkat ke depan, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris menguasai bola, mencari ada Madueke, Noni Madueke, pemain The Gunners Arsenal, mundur ke belakang pada pemain Inggris lainnya. Mencoba Johnson kini mendekati dekat garis tengah lapangan pertandingan, dan punggung 8 di sana Elliot Anderson, dia sama dengan Rhys James. Madueke mencari Harry Kane tadi maksudnya, namun kembali dapat dipotong lagi dan dikuasai lagi kembali oleh pemain Inggris. Harry Kane angkat langsung jauh ke depan, namun kembali dipotong lagi. Modric kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, dia mendapat tekanan dari pemain-pemain Inggris. Cukup aktif dari Inggris maupun juga Kroasia melakukan tekanan terhadap penguasaan bola lawan. Mencoba lagi, namun keluar saja tadi Jordan Pickford dari sarangnya tadi, menyambut bola yang liar di depan garis pertahanan dari Inggris. Rhys James kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada Ezri Konsa, sodorkan saja dengan tenang kepada Declan Rice. Masih Declan Rice menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam dari Inggris, bersama dengan Elliot Anderson. Alirkan kepada Rhys James. Masih Rhys James, sodorkan kepada Madueke tadi maksudnya, namun mengenai pemain Kroasia. Dapatnya lagi terjadi perebutan di sana. Kembali dapat direbut lagi oleh Anderson. Mundur ke belakang kepada Konsa. Stone kini menguasai bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Kroasia. Mundur lagi kepada Jordan Freeport. Masih Jordan menatap ke depan. Siapa akan diberikan, jauh keluar dari sarangnya, angkat dengan kaki kiri, bola melambung tinggi di sisi kanan. Lini serang dari Inggris mencoba dikuasai oleh Madueke, namun sudah keluar. Bagaimana penguasaan bola tadi, terlalu deras datangnya di sisi kanan lini serang dari Inggris. Bola dikuasai nomor punggung 4 Josko Fardiol dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Sudah lakukan lemparan ke dalam, sodorkan bola ke depan, namun kembali menyentuh pemain-pemain dari Inggris. Tadi nampaknya Elliot Anderson kembali menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Nomor punggung 2 kini dari Inggris, Ezri Konsa, sodorkan lagi kepada John Stone, pemain Manchester City. Mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih mencari celah para pemain Inggris. Dengan tenang, Jordan Pickford memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi ke sisi kanan kepada Konsa. Masih Konsa ke depan dia maksudnya. Masih memberikan bola kepada Harry Kane juga yang berada di lingkaran tengah. Declan Rice kini menguasai bola. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Kroasia. Mencari kawan yang beri bebas. Alirkan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson menatap ke depan namun tidak jadi diberikan. Mundur ke belakang kepada Konsa. Masih Konsa, Declan Rice. Alirkan lagi Anderson di sisi kanan dalam. Mencoba pendek saja kepada Rhys James. Rhys James pemain Chelsea. Mundur ke belakang kepada Konsa. Masih nampaknya juga cukup kesulitan masuk ke menit ke-7 babak yang pertama ini antara Inggris dan juga Kroasia. Sodorkan langsung bola ke depan tadi mencari Harry Kane, namun mencoba dipotong lagi, berbahaya. Sudah serangan kini dari Inggris. Ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Noni Madueke berputar-putar, agak mundur ke belakang dari Rhys James, angkat ke depan, namun dapat dihalau tadi. Ada mencoba lagi Harry Kane, lepas ke tendangan. Harry Kane, kapten kesebelasan dari tim nasional Inggris tadi, mencoba melepaskan tendangan di daerah pertahanan dari Kroasia. Pemain yang kini bermain untuk Bayern Munchen ini. Namun bolanya masih melenceng jauh. Tadi kan memang sempat terkena nampaknya dari salah satu pemain Kroasia di sisi kiri pertahanan. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Inggris. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini sambil menaruh kulit bundar, mengambil ancang-ancang, konsentrasi menatap ke depan, melihat sejumlah rekannya di daerah kotak penalti. Tidaknya ada 5 pemain Inggris berada di kotak penalti. Sudah dilakukan oleh Declan Rice, mencoba disundul, terjadi perebutan di sana, datang lagi pemain Inggris, namun ya, pelanggaran nampaknya. Apakah ini berbuah penalti? Karena wasit tadi, bagaimana pergerakan dari Noni Madueke dan juga pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Luka Modric tadi. Kita nantikan keputusan apa memang berbuah penalti bagi tim nasional Inggris. Ya, berbuah penalti. Bagaimana Harry Kane nampaknya akan melakukan eksekusi di babak yang pertama ini memasuki menit ke-9. Main berpunggung nomor punggung 9 ini Harry Kane masih memegang sekulit bundar, konsentrasi untuk menaklukkan kiper Dominik Livakovic dari Kroasia. Sambil masih memegang konsentrasi, menaruh di titik putih 12 pas. Harry Kane yang akan melakukan eksekusi sekaligus kapten dari tim nasional Inggris. Menatap ke depan, mundur beberapa langkah ke belakang Harry Kane, konsentrasi. Harry Kane bersiap-siap melakukan tendangan. Apakah ini akan berbuah menjadi gol bagi tim nasional Inggris? Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, dapat ditepis lagi. Oh, luar biasa tadi banget Dominic Livakovic tadi mampu mementahkan tendangan penalti dari Inggris tadi di sisi kanan yang diarahkan oleh Harry Kane, mampu dibaca dengan baik oleh Livakovic. Kita masih nantikan bagaimana tadi tendangan penalti, dan kembali lagi nampaknya ada evaluasi VAR untuk kembali apakah yang dilakukan dari penalti tadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Clement Turpin. Pergerakan dari jaga gawang tadi, apakah sudah bergerak sebelum bola benar-benar ditendang oleh Harry Kane? Ya, retake kembali dilakukan, tendangan oleh Harry Kane setelah pelanggaran dilakukan. Nampaknya pergerakan dari Dominic Livakovic ini tadi harus memang belum bergerak atau meninggalkan garis dari gawang. Bagaimana belum sempurna Harry Kane melakukan tendangan, dia sudah bergerak, dan ini harus kembali dilakukan tendangan ulang penalti bagi tim nasional Inggris. Kembali dilakukan oleh Harry Kane, jika tadi mengambil sisi kanan, apakah akan mengambil sisi yang sama? Harry Kane konsentrasi, mengambil ancang-ancang kembali, menatap sekulit bundar. Konsentrasi juga bagaimana Dominic Livakovic, jaga gawang dari Kroasia ini. Harry Kane, gol! Mengambil arah yang sama, bagaimana Harry Kane akhirnya mampu menipu dari Dominic Livakovic untuk memastikan skor bagi Inggris 1-0 di menit ke-11 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Nova melihat gol ini?
3: Ya, ini merupakan sebuah kejelian Inggris ya, untuk mencecar sisi sayap dari Kroasia. Dan tadi penalti ini kemudian datang karena ada pelanggaran yang dibuat oleh Luka Modric. Yeah. Telat tadi Luka Modric untuk menyapu bola, sehingga maksud sapuannya justru mengenai kaki Noni Madueke. Ini meskipun tadi Harry Kane gagal, kita tahu Livakovic adalah pemain kiper dengan kemampuan dia punya rate mengadang penalti itu 14-20%. Jadi memang ini bukan tugas yang mudah untuk Harry Kane mencetak gol dari titik putih.
2: Iya. Yeah. Dia menjadi keunggulan bagi tim nasional Inggris kini, memimpin 1-0 sementara untuk Kroasia, di mana kick off kembali berlangsung, dan ini juga tentu akan membangkitkan nampaknya juga semangat Kroasia untuk membalas skor yang tertinggal di babak yang pertama ini. Tadi sebuah serangan namun kembali dapat disapu oleh Dominic Livakovic. Bung Tomo, di babak yang pertama ini nampaknya akan semakin menarik begitu.
4: Ya, menarik perhatian atau menarik apa ini? Ya. Menarik angkutan. Baik, ya.
3: Dia langkari mulu.
4: Baik, terima kasih Bung Indra, dan selamat pagi Bergar Pro 3 RRI serta Pro 1 di mana pun Anda berada. Kali ini kami hadir kembali dalam pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Kroasia. Sudah 1-0, menit pertandingan sudah berlangsung selama 13 menit. Kali ini Kroasia masih menguasai bola. Ada Petar Sucic, geser dia ke nomor punggung 16. Tadi ada Martin Baturin. Nah, ke belakang kali ini main-main Kroasia menggunakan seragam biru-biru. Dia mencoba menguasai bola. Josep Guardiol tadi melebar dia. Ada Stanisic kali ini mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Guardiol di belakang. Masih mencari rekannya Guardiol, masih menguasai bola kali ini. Melebar sedikit kepada Stanisic, kembali pada Guardiol. Di belakang lagi masih ada Vuskovic yang kali ini berada di sektor tengah. Masih pelan-pelan antara tiga pemain itu, Josko Guardiol, Sutalo dan juga Vuskovic, memainkan bola. Masih mencoba melakukan penetrasi kali ini Josep Stanisic di sektor sebelah kanan. Dua pemain Inggris berhasil dilewati. Mario Pasalic kali ini bawa bola, mencoba untuk mengarahkan bola kepada si kulit bundar di tengah. Masih ada tadi Petar Musa, namun sayang sekali meskipun terjatuh di dalam kotak penalti, berhasil diadang oleh Jude Bellingham tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain Kroasia bernomor punggung 26 Petar Musa dalam melakukan serangan. Ternyata tendangan gawang. Wasit Clement Turpin ini menunjuk ke gawang Inggris. Tendangan gawang kali ini dilakukan setelah tadi serangan yang dilakukan oleh Kroasia gagal dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. Melebar kali ini ke kanan yang dituju adalah Nonima Dwajki di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia, masuk ke dalam kotak penalti. Nonima Dwajki masih bergerak-gerak Bandung ini kayak mencoba untuk mengirimkan umpan, namun sayang sekali umpan Nonima Dwajki di dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh Guardiol. Main Kroasia nomor punggung 4 menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia. Mencoba untuk menambah pundi-pundi gol dari sektor sayap kanan tadi. Nonima Dwajki melakukan sprint. Ya, kali ini tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain yang nomor punggung 4 ini menggunakan kaki kanan, sedang bersiap untuk memberikan umpan kepada pemain Inggris. Ada dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, namun ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 5 John Stones. Ke belakang dia, jauh sekali kali ini. Back pass kepada Jordan Pickford, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah Madueke. Terjadi perebutan tadi antara Elliot Anderson dengan main Ivan Perisic. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Declan Rice. Belakang kali ini Inggris masih menguasai bola. John Stones lebar dia. Anderson balik lagi pada John Stones. Belakang sedikit Ezri Konsah, kembali lagi ke belakang Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya, namun tidak terlalu jauh, takut pulangnya nyasar kali ya, makanya dia tidak terlalu jauh, dekat-dekat saja ya kan. Inggris masih mencoba untuk menguasai serangan. Umpan langsung tadi yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Kroasia. Kali ini bola dikuasai pemain Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ke belakang kali ini Vuskovic, Sutalo, kemudian juga ada Stankovic. Yang dituju adalah Luka Modric tadi jatuh, namun berhasil direbut kembali. Main nomor punggung 4 Guardiol, lebar dia. Nomor punggung 6 Sutalo, langsung umpan terobosan yang dituju adalah Pasalic, namun berhasil diamankan dengan baik oleh Jordan Pickford. Gagal lagi serangan dari Kroasia. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Santai sekali ini John Stones ini, jangan berjalan ini. Lagi jalan pagi sepertinya deh ya. Tidak ada beban sepertinya. Declan Rice mencoba untuk mengatur serangan, bawa bola hampir mendekati garis tengah pertahanan Inggris. Masih di sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah, ke belakang Ezri Konsah. Sang penjaga gawang kali ini menguasai bola. Jordan Pickford melebar dia ke sektor sebelah kiri. John Stones kembali kepada Pickford. Hampir saja Pickford ini mencoba untuk menyemancing pemain-pemain Kroasia. Inggris kali ini melakukan serangan kepada Kroasia. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris sambil memancing pemain-pemain Kroasia. Kembali lagi ke belakang. Kali ini Declan Rice masih menguasai bola. Melebar ke kanan dia. Elliot Anderson yang dituju adalah Nonima Dwajki. Namun lebih dekat yang dituju Rhys James tadi ya. Lebih dekat kepada Dominik Livakovic. Kembali Kroasia sudah melakukan umpan jauh yang dituju adalah Pasalic, hasil digagalkan tadi oleh Declan Rice. Sundulan mencoba dilakukan, terjatuh. Jude Bellingham tadi bersinggungan dengan main nomor punggung 17 Petar Sučić dari Kroasia, sehingga sempat terlepas sepatunya Sučić ini. Gak kenceng sih ngiketnya bos, iketnya kenceng bos biar gak gampang lepas. Nomor punggung 22 dari Kroasia, Vuskovic lebar ke kanan, ke kiri maksud saya, ke Josko Guardiol. Kembali lagi kepada Vuskovic di tengah pertahanan Kroasia. Stanisic kembali ke belakang, ada pemain nomor punggung 6 Sutalo tadi kepada Vuskovic dan juga kembali kepada Guardiol. Balik lagi kepada Vuskovic, masih berada di sektor pertahanan sendiri. Kroasia mencoba memancing pemain-pemain Inggris. Luka Modric kali ini coba Sucic ya. Dia berhasil dicuri. Kali ini Inggris mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang sekali umpan yang dilakukan oleh Elliot Anderson tadi berhasil digagalkan oleh pemain Kroasia karena salah umpan yang dituju tadi adalah Harry Kane, namun ternyata salah pengertian, ketinggalan bolanya oleh Harry Kane, mungkin nggak ke bawah ya, sehingga menghasilkan pemain-pemain Kroasia bisa menguasai bola kembali kali ini. Luka Modric sudah melewati garis tengah, ke kiri dia, ke kanan sektor pertahanan dari Inggris, pemain nomor 14 Ivan Perisic coba menguasai bola langsung tadi, sepertinya umpan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini kembali pemain-pemain Inggris menguasai bola. Jude Bellingham sudah menguasai bola melewati garis pertahanan dari Kroasia. Dia hadapan dengan Josep Sutalo, dia ada Jude Bellingham masih menguasai bola tapi nanti. Namun sayang sekali dia bayang-bayangi oleh Josep Sutalo sehingga berhasil bola dicuri oleh Dominik Livakovic. Kroasia kembali menguasai bola, kali ini gagal serangan dari Inggris. Di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri, Kroasia masih mencoba untuk membangun serangan. Josep Sutalo, lebar dia. Langsung Josko Guardiol, yang dituju adalah Luka Modric. Namun ternyata bola lebih dekat dengan jaga gawang Jordan Pickford dari Inggris. Selama 20 menit, Bung Nova, Anda ada catatan apa dari kedua tim untuk pertandingan kali ini, Bung Nova?
3: Ya, kita melihat bagaimana Inggris mencoba untuk cepat merebut bola ketika mereka kehilangan bola, yang mereka tidak mau berlama-lama memberikan peluang bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Karena di Kroasia sendiri ada Luka Modric yang meski usianya sudah memasuki 40 tahun, Modric ini masih memiliki visi yang baik. Modric juga didukung oleh keberadaan talenta-talenta senior seangkatannya. Kita sebut ada Ivan Perisic, juga didukung oleh pemain-pemain muda seperti Josko Guardiol, kemudian tadi ada Petar Musa ya, dan juga Martin Baturina. Sementara Kroasia sendiri ini memang masih mencari bentuk permainan yang pas untuk meladeni Inggris yang begitu agresif dalam sekitar 20 menit pertama ini.
4: Ya, baik. Itu dia sedikit ulasan yang disampaikan oleh Bung Nova. Dan pertandingan kali ini berdengar sedang memasuki hydration break, di mana ini adalah peraturan baru dari FIFA ya, Bung Nova ya. Istilahnya dulu water break ya,
3: iya.
4: Bukan water cannon kan ya. Nah, water break ini seberapa efektif sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kedua tim, Bung Nova?
3: Ya, ini bisa bagi para pemain, ini bisa menjadi sarana istirahat ya. Mereka bisa mengisi kembali energi dengan minum dan mengisi kembali masukan-masukan taktik dari pelatih ya. Yeah. Tapi memang peraturan baru ini tidak 100% mendapat tanggapan positif karena Kapten Belanda Virgil van Dijk menyebut bahwa aturan ini dalam tanda kutip merusak permainan sepak bola yang sudah berlangsung 45 menit bersih, istilahnya begitu.
4: Ya, lagi panas-panasnya gitu kan. Break dulu kita, ya kan?
3: Memang ini juga ada kepentingan masuk iklan. Di beberapa siaran mungkin ketika hydration break
4: ya,
3: akan
4: commercial break.
3: Betul.
4: Apakah kita harus break dulu? Enggak lah ya. Kita masih terus akan menghadirkan pertandingan malam hari ini antara Inggris menghadapi Kroasia. Sementara untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Inggris unggul 1-0 melalui gol Harry Kane di menit ke-11 melalui tendangan penalti tadi setelah Roni Madueke terjatuh akibat bersentuhan dengan Luka Modric, sehingga wasit yang memimpin pertandingan yaitu Clement Turpin asal Prancis ini menunjuk titik putih unggul Inggris sementara atas Kroasia di menit pertandingan yang memasuki 24 menit. Dan saat ini kedua tim juga masih mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing, yakni Zlatko Dalic dari Kroasia dan juga Thomas Tuchel yang saat ini menukangi timnas Inggris. Akankah Kroasia berhasil menambah atau membalas atau bahkan unggul dari Inggris, atau justru sebaliknya Inggris yang akan mengungguli Kroasia di pertandingan dini hari kali ini? Pastikan Anda terus bersama kami Pro 3 RRI, dan juga siaran ini dipancar luaskan melalui jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Sudah pukul 3.24 waktu Indonesia Barat. Mungkin di timur ini sudah pukul 5:30 ini ya. Selamat bersiap-siap untuk

Pemain-pemain Inggris Declan Rice kali ini menguasai bola ke belakang dia. Ada Nico O'Reilly, kemudian ada John Stones kali ini. Kembali kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. John Stones ke belakang, ada Jordan Pickford. Pemain yang mengenakan kostum berwarna kuning-kuning sangat cerah sekali kontras dengan teman-teman yang berwarna putih. Memakai kaki kiri langsung John Stones, yang dituju adalah Harry Kane. Namun ternyata lebih dekat dengan Josip Sutalo. Bola dikuasai oleh pemain Kroasia kali ini ke belakang. Dominik Livakovic saat menjaga gawang menggunakan kostum warna pink ya. Langsung saja ke tengah, yang dituju adalah Mario Pasalic. Tadi berhasil dikuasai oleh Luka Modric, kali ini geser dia ke sebelah kanan. Ada Petar Sucic. Kali ini pemain nomor 14 Ivan Perisic ke belakang lagi dia. Josip Sutalo nomor punggung 6. Luka Modric yang harus turun sampai ke belakang garis tengah lapangan kali ini, mencoba mengatur serangan sang kapten. Geser dia Ivan Perisic. Kembali kepada Luka Modric di tengah, masih mencoba untuk membangun serangan. Melebar Josip Stanisic nomor punggung 2 ke belakang lagi dia. Sutalo kemudian kepada Modric lagi, masih di daya lingkaran tengah pertandingan. Geser dia ke sebelah kiri pertahanan. Ada kali ini pemain nomor punggung 14 Perisic ke belakang dia, Guardiol masih mencari rekannya. Guardiol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia ke belakang lagi. Vuskovic, Dominik Livakovic kali ini sambil menjaga gawang. Sutalo kembali kepada Livakovic, hampir dicuri oleh Harry Kane namun berhasil dibuang. Bola yang dituju adalah Martin Baturina tadi, namun ternyata berhasil dicuri oleh pemain-pemain Inggris. Ezri Konsa kali ini coba menguasai bola, mengecoh Petar Musa. O'Reilly bergeser dia, Declan Rice. Ah, sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Kroasia kali ini, pemain nomor punggung 20 Mario Pasalic. Namun ternyata terjadi benturan dengan pemain Inggris. Gagal kali ini serangan yang coba dibangun oleh Kroasia setelah tadi mencoba memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Harry Kane ketika menerima umpan. Niatnya mencuri bola, namun memang ya mencuri itu tidak baik, jadinya gagal juga kan usahanya kan. Makanya tidak boleh itu mencuri-curi itu ya. Tidak boleh itu Bung Indra mencuri-curi, bahaya itu, apalagi mencuri kesempatan dalam kesempitan. Inggris kali ini mencoba untuk menguasai bola kembali. Umpan langsung dilakukan, yang dituju adalah tadi Madueke, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Dicuri saja tadi pemain Kroasia lagi. Untuk bola kali dikuasai oleh Guardiol. Josko Guardiol ke belakang dia, Dominik Livakovic masih agak sedikit mencari-cari sepertinya Bung Novani, siapa ini ya yang akan dikasih oleh si penjaga gawang. Dominik Livakovic langsung saja ke depan. Umpan-umpan jauh ini Bung Nova coba diperagakan oleh Kroasia. Ini mencoba kali ini serangan kali dilakukan oleh Kroasia, melebar ke sektor sebelah kiri, sektor kebakanan pertahanan Inggris. Pemain nomor 14 dari Kroasia, Perisic, mencoba minta dukungan dari teman-temannya. Belakang lagi dia, kali ini yang dituju adalah Vuskovic. Lebar ke sebelah sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Stanisic kali ini berhadapan dengan Anthony Gordon. Langsung dalam kotak penalti. Disundul saja bola. Kali ini dikuasai oleh Luka Modric. Kanan dia yang dituju masih Luka Modric. Mencoba untuk mencari celah. Main-main Kroasia membuka ruang serang untuk menyamakan kedudukan di pertandingan menit 29 kali ini. Perisic kali ini belakang dia. Guardiol, Vuskovic di sektor tengah pertahanan dari Inggris. Vuskovic masih menguasai bola. Kanan, Sutalo. Kemudian kembali lagi Vuskovic masih mencoba untuk mencari celah. 17, Petar Sukic coba untuk melakukan penetrasi. Kembali lagi ke belakang, Vuskovic sudah berada di garis tengah semua pertahanan pertama Kroasia. Namun kembali lagi ke belakang kali ini, coba untuk memancing pemain-pemain Inggris keluar dari sarangnya. Berhasil direbut kali ini oleh pemain Inggris, coba melakukan serangan balik Inggris.
dituju adalah Harry Kane. Melebar, Noni Madueke di sektor sebelah sayap kanan dari Kroasia. Dalam kotak penalti, yang dituju adalah Jude Bellingham. Namun terjat.

0: 1. Jude Bellingham tadi ketika menerima umpan dari Noni Madueke di dalam kotak penalti Kroasia tidak membahayakan gawang Kroasia. Dominik Livakovic masih aman. Umpan mendatar yang dihadirkan oleh Madueke ke Jude Bellingham ini belum berhasil. Jadi jadinya adalah lagu Hey Jude gitu. Tet. Perpaduan antara Beatles sama Roma Irama. Inggris kembali menguasai bola. Bung Indra, bagaimana ini? Anda melihat pertandingannya cukup menyenangkan apa mengenyangkan ini?
1: Ya, nampaknya sedikit mundur bagaimana tekanan dari Kroasia dan juga Inggris. Turun temponya jika dibandingkan babak-babak yang pertama tadi di awal babak yang pertama. Sebuah upaya tadi juga masih belum menemui sasaran bagaimana crossing yang dilakukan oleh Noni Madueke, namun kini mencoba lagi. Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi pada Declan Rice, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, dia sama dengan 1-2. Oh, namun terlepas bagaimana penguasaan bola, sebuah pelanggaran nampaknya juga dilakukan oleh pemain Kroasia tadi di sektor sebelah kanan. Pertahanannya menghasilkan tendangan bebas terhadap nomor punggung 3 tadi, Nico O'Reilly. Sodorkan lagi ke depan, mencoba Inggris menguasai bola, namun kembali dipatahkan lagi di tengah jalan di sisi kanan pertahanan dari Kroasia. Memasuki menit ke 32, Inggris masih unggul 1-0 atas timnas Kroasia melalui gol penalti tadi dari Harry Kane. Declan Rice mundur ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang yang keluar jauh dari sarangnya. Jordan Pickford melangkah ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Harry Kane ke di sana, namun lebih dekat kepada pemain Kroasia, mencoba memotong bola, mencoba kini menguasai bola nomor punggung 16 dari Kroasia tadi. Bagaimana Martin Baturina, terjadi perebutan kembali di sektor sebelah kanan dengan O'Reilly dan juga nomor punggung 2 Josip Stanišić, hingga menghasilkan tendangan bebas. Pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Kroasia. Rebutan dari kedua pemain, Josip Stanišić dan juga O'Reilly tadi, sudah dilakukan cepat. Lebar ke sebelah kanan, Josko Gvardiol. Kepada siapa akan diberikan? Natap ke depan dia, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Namun mencoba dikejar tadi dan bagaimana nomor punggung 16, Martin Baturina. Hasil dicocor saja oleh Jordan Pickford yang keluar jauh tadi. Jordan Pickford, Kroasia kini menguasai bola di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Angkat langsung ke kotak penalti, berbahaya, mencoba disundul, terjadi perebutan di sana, namun dengan tenang saja dapat dikuasai. Lagi-lagi pemain dari Kroasia namun gagal kembali. Jude Bellingham kini mencoba membangun serangan cepat dari Inggris, mencodorkan saja ke depan melalui Noni Madueke. Noni Madueke masuk dari kotak penalti, masih ada di sisi kiri dari pertahanan Kroasia. Noni Madueke berputar-putar dia mencari kawan yang bebas, mundur ke belakang kepada Rischep, angkat ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, digagalkan tadi bagaimana pemain dari Kroasia tadi. Namun datang lagi serangan dari Inggris. O'Reilly sodor kepada Declan Rice, kepada Elliot Anderson, melebarkan balik kepada Rhys James di sisi kanan, alirkan lagi kepada Madueke, bersama dengan 1-2 dengan Rhys James, kirimkan umpan langsung berarti mencuri sudut dari Inggris. Namun membentur tadi pemain dari Inggris, mendatang lagi Declan Rice juga membantu, namun kembali jatuh di kaki pemain Kroasia dengan tenang berhasil mengamankan situasi. Serangan bertubi-tubi dari Inggris tadi di sektor sebelah kiri pertahanannya. Gvardiol kini menguasai bola dengan tenang, mencoba mengamankan, mengatur tempo. Sodorkan saja mundur ke belakang kepada Vuskovic, penjaga gawang Livakovic. Alirkan lagi, mencoba ke depan. Pemain Kroasia membangun serangan dan mumpung 15 Mario Pasalic bersama tahu, namun kembali keluar lapangan tadi. Inggris kini menguasai bola. O'Reilly di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Declan Rice, mundur ke belakang. Anderson, Elliot, balik kepada nomor punggung 2 dari Inggris, mundur ke lagi kepada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice, bayangi dengan ketat tadi oleh Peter Musa. Dengan tenang, Elliot Anderson coba mengontrol bola, berikan lagi kepada Ezri Konsa. Konsa menguasai bola sisi kanan, ada Rhys James, Sodorkan lagi ke depan. Dari perebutan ada Jude Bellingham. Nampak telah dipatahkan lagi pemain Kroasia. Kini membangun serangan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris berbahaya. Berlagi lagi kalau mencoba kontrol bola sejenak. Tarik mundur ke belakang. Lepas ke tengah. Gol! Bagaimana nampaknya nomor punggung 16? Martin Baturina yang menyambut umpan tarik tadi. Melepaskan tendangan kencang menghujam gol atau gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford. Berubah kedudukan di menit 36 ini. Babak yang pertama, sebuah upaya tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris berhasil dimanfaatkan oleh Baturina tadi dengan tendangan kaki kanannya, sehingga tidak mampu diantisipasi atau dihalau tadi oleh Jordan Pickford. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol nih dari Kroasia?
2: Iya, sebuah kelengahan yang harus dibayar mahal oleh Inggris ya. Tadi kita saksikan memang Inggris menguasai bola lebih dominan, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti tadi oleh Harry Kane, kemudian tadi ada Jordan Pickford, dan kali ini kesalahan Inggris dalam membangun serangan di lini belakang harus dibayar mahal. Gol 1-1 membuktikan bahwa keunggulan Inggris di awal dengan skor 1-0 belum cukup untuk menghadapi kesebelasan seperti Kroasia yang memiliki kedalaman skuad cukup bagus.
1: Ya, hukuman bagi timnas Inggris menyusul kelengahan atau juga kesalahan yang dilakukan para pemainnya. Belum berhasil keluar dari tekanan juga dari Kroasia. 1-1 kini skor semakin kembali imbang dan juga semakin menarik tentu. Di sisa babak yang pertama ini memasuki menit ke-37. Supaya lagi dari Kroasia membangun serangan. Dari nomor punggung 6, bagaimana dari Kroasia mundur ke belakang. Josip Sutalo tadi angkat ke depan. Mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Reece James. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada juga mana lihat Anderson. Kita sama 1-2 dia. Dekan Rice. Dekan lagi kepada Konsen. Langsung jauh ke depan mencari Harry Kane di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana juga tadi ada Anthony Gordon yang mengisi sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanannya. Masih memainkan bola. Mundur ke belakang kepada Puskovic. Memainkan bola Puskovic. Alirkan kepada Guardiol. Dapat tekanan dari Madueke tadi. Bagaimana Guardiol dan juga Noni Madueke yang coba menekan langsung ke dekat pertahanan dari Kroasia sehingga bola bergulir keluar lapangan. Masukkan lemparan ke dalam bagi Kroasia. Guardiol akan melakukan lemparan ke dalam langsung jauh ke depan. Cari kawan yang coba disundul lagi, dihalau lagi oleh Konsa. Terjadi perebutan di sana. Coba Kroasia menguasai bola. Namun kembali dapat direbut tadi oleh Jude Bellingham. Terjadi perebutan lagi. Baturina tadi pencetak gol. Namun pelanggaran dilakukan oleh Elliot Anderson nampaknya. Berpunggung 8 terhadap Baturina. Pencetak gol bagi Kroasia di sisi kiri dalam pertahanan dari Kroasia. Luka Modric sodorkan bola ke depan. Mencari kawan yang bebas. Adakah di sana bagaimana juga Peter Musah di sana. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Pada Josip Stalo. Pada Vuskovic. Mundur ke belakang pada jauh Dominik Livakovic. Menatap ke depan. Dominik angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi duel kop di sana. Oh, mendapat tekanan tadi dari Konsa nampaknya. Sebuah upaya dari menahan pergerakan dari pemain Kroasia berbuah. Tendangan bebas dilakukan cepat oleh Luka Modric. Coba menggiring bola kini. Pemain dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur kembali ke belakang kepada Modric. Masih Modric menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Vuskovic. Vuskovic melebar kepada nomor punggung 16 di sana. Martin Baturina yang sedikit mundur ke belakang. Vuskovic menguasai bola. Kembalikan lagi ke tengah. Dari Josip Sutalo. Melebar ke sisi kanan. Mendapat tekanan dari pemain Inggris. Kini Kroasia semakin mundur ke belakang. Pada penjaga gawang. Langsung saja Dominik angkat langsung jauh ke depan ke sektor sebelah kiri. Mencoba dikuasai oleh Ivan Perisic. Namun terlalu deras datangnya bola. Tidak mampu dikuasai oleh Ivan Perisic. Dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Bagaimana pemain Inggris kini menguasai bola. Ezri Konsa. Sodorkan pendek saja kepada John Stone. Ada juga Elliot Anderson. Berikan lagi pada Konsa. Mundur kepada Jordan Pickford. Yang keluar lagi dari sarangnya. Berikan lagi pada Johnstone, nanti ke depan, berikan lagi pada Konsa di sisi kanan, ada Rhys James di sisi kanan luar. Rhys James mencoba melewati satu dua pemain, angkat langsung ke depan Inggris, datang lagi Noni Madueke mencoba mengejar bola, namun dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh Vuskovic. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kroasia, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Inggris. Kedudukan 1-1 di babak yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris sudah mulai maju ke depan. Akan mencoba menyambut bagaimana tendangan penjuru yang dilakukan oleh Declan Rice. Pemain yang bermain untuk The Gunners Arsenal, Declan Rice. Kita nantikan di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Harry Kane pun bersiap-siap. Ada Johnstone di sana, ada Konsa. Konsentrasi Declan Rice. Beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan, melihat rekan-rekannya memberikan aba-aba dengan tangan kirinya. Sudah lakukan kaki kanan, mencari sudut, Harry Kane, gol! Inggris kembali memimpin melalui Harry Kane. Memasuki menit ke-41 babak yang pertama ini. Bagaimana umpan tendangan penjuru dari Kedres mampu ditanduk dengan keras oleh Harry Kane yang jatuh di sisi kanan gawang dari Kroasia yang dikawal oleh Dominic Livakovic. Bagaimana Bung Nova melihat lagi gol ini nih?
2: Ini adalah kejelian Inggris memanfaatkan situasi bola mati ya. Kita lihat bagaimana Harry Kane tanpa pengawalan dengan leluasa mengambil ancang-ancang untuk melompat dan menanduk bola masuk ke gawang Dominic Livakovic. Dan sepertinya memang skema ini sudah menjadi makanan hari-hari dalam latihan timnas Inggris ya, sehingga bisa membuat lawan terkecoh dengan pergerakan di kotak penalti untuk menyambut sepak pojok.
1: Ya, ini menjadi keunggulan kembali bagi Inggris setelah tadi juga beberapa kesalahan dilakukan dan akhirnya berbuah gol bagi Kroasia, namun mampu memimpin kembali di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Tentu ini membuat senyum bagi para pendukung timnas Inggris, Fajar Nugroho dan juga Rudy Zain yang menyaksikan pada malam hari ini atau dini hari ini berdebar-debar karena mungkin masang berapa tadi? Ya, oke. Kita lanjutkan lagi sebuah pertandingan kita di sebuah tekanan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, namun harus keluar lapangan bagaimana bola terlalu deras bergulir nih Bung Tomo. Pertandingan semakin menarik di babak yang pertama ini, sudah terjadi 3 gol gitu ya.
0: Ya, 3 gol dan semuanya ini sangat tidak diduga-duga ya. Jadi memang pertandingan malam hari ini berlangsung seperti prediksi banyak orang bahwa akan pertarungan keras dia akan terjadi antara dua kekuatan dari benua Eropa, benua biru, Inggris menghadapi Kroasia. Sudah memasuki menit 43 pertandingan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Stanisic dia belakang kali ini, Sutalo dan juga ada Vuskovic. Berhasil dicuri oleh Madueke tadi, namun sayang sekali komunikasi dengan Harry Kane ini tidak berhasil, putus di tengah jalan, sehingga bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain Kroasia. Menjaga gawang Dominic Livakovic, masih mencoba untuk mencari siapa rekannya yang akan menerima umpan dari dia, karena masih memperhatikan ruang-ruang kosong yang dimiliki oleh rekannya. Langsung saja lebar dia ke sektor sebelah kanan, Kane maksud saya, namun berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Jordan Pickford sedang menjaga gawang kali ini. Lebar ke sektor sebelah kiri, ada John Stones di sana. Masih menguasai bola, dibayang-bayang oleh Peter Musa. John Stones masih mengirimkan bola kali ini. Inggris membangun serangan, ada Declan Rice. Bergeser dia ke sektor sebelah kiri kali ini. Ada pemain nomor punggung 2, Ejri Konsa. Belakang dia. Masih Inggris melakukan serangan di dalam, di dekat kotak penalti Kroasia. Terjatuh kali ini, pelanggaran dilakukan oleh Pasalic terhadap Jude Bellingham di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kroasia cukup dekat dengan area kotak penalti dari Kroasia. Tendangan bebas kali ini dihadiahkan untuk Inggris. Posisi yang sangat menguntungkan ini sepertinya Bung Nova ya. Sangat ideal untuk terjadinya gol kah Bung Nova dengan posisi yang dimiliki oleh Inggris saat ini?
2: Bukan tidak mungkin skor akan bertambah Bung, karena Inggris memiliki pemain-pemain yang mampu menjadi eksekutor ulung dalam sepakan bebas kali ini. Ada, kita lihat ada Noni Madueke, Declan Rice yang bisa menjadi ancaman berat bagi kiper Dominik Livakovic.
0: Ya, ada Rhys James juga di sana. Bola kali ini sedang dihadapi oleh Noni Madueke dan juga Declan Rice. Sementara itu Dominik Livakovic, sang penjaga gawang dari Kroasia, tampak sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup celah.

0: bisa memecah, membelah pertahanan dari Kroasia. Jadi inilah yang membuat Luka Modric tampak kurang terlihat ya dalam 45 menit pertama. Yeah. Beruntungnya bagi Kroasia, mereka memiliki pemain-pemain lain yang bisa diandalkan untuk mengubah angka di papan skor.
1: Oke, baik, kita juga sama pendengar juga ya, Bung Nova ya, ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi, selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari, menjelang pagi.
1: Iya, Pak Andi gimana nih menanggapi pertandingan barusan nih, seru sekali nih Pak Andi.
2: Iya, cuma sangat disayangkan gitu, karena di babak pertama Marcus Rashford ini seperti yang saya prediksi sebelum awal laga dimulai gitu ya, tidak dimainkan. Begitu juga ini masih ada di bench, ini Bukayo Saka gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi harapannya nanti di babak kedua bisa dimainkan oleh Thomas Tuchel gitu ya, pelatihnya Inggris.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Iya, salam olahraga. Kita beralih ke Madiun, ada Mas Ian. Selamat malam, selamat dini hari Mas Ian.
3: Ya, selamat pagi Mas.
1: Iya, gimana Mas Ian?
3: Ya, seru sih, tapi saya agak kecewa dengan permainan Inggris. Agak, apa namanya, agak sering-sering kehilangan bola gitu, salah-salah. Ya, gitu.
1: Iya.
3: Dan ini Mas, apa namanya, saya mohon maaf untuk reporternya itu, apa namanya, mungkin
1: Sportcaster?
3: Bukan, iya penyiarnya. Tidak usah terlalu cepat, namun artikulasinya jelas untuk menyebutkan nama, begitu kan sering nggak jelas. Terus masa unggul 2-1 dibilang unggul jauh kan, maksudnya unggul tipis gitu maksudnya.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Ian atas masukannya juga. Salam olahraga. Nah, kalau kita melihat dari pertandingan barusan nih, kira-kira apa yang perlu dipertahankan dari kedua tim, dan juga apa yang perlu diperbaiki dan untuk bisa bertanding lebih baik lagi, Bu.
0: Ya, Inggris tadi mungkin jelas ya, ada kesalahan-kesalahan tadi seperti pendengar kita yang telepon bilang banyak kesalahan-kesalahan dilakukan Inggris. Ini yang membuat Inggris kemudian gagal memaksimalkan tadi ada beberapa peluang. Ketika membangun serangan ini patah di tengah jalan, ada intercept-intercept dari Kroasia. Bisa jadi seperti kata Pak Andi tadi, babak kedua Bukayo Saka atau pemain-pemain seperti Eberici Eze, Marcus Rashford bisa jadi pembeda nanti bagi Inggris. Sementara untuk Kroasia sendiri, Mateo Kovacic mungkin bisa jadi opsi yang bisa mengubah keadaan.
1: Oke, kalau begitu, baik, Bung Nova, terima kasih.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malinau. Selamat pagi buat seluruh para pendengar dimanapun anda berada. Bersama saya Muhammad Rian, edisi siar 18 Juni 2026. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan lanjutkan dengan ceramah agama. Selamat menjalani aktivitas anda hingga pukul 10 nanti, kami akan menemani anda di 95,3 MHz Surah Al-Azab di ruang dengar anda semuanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nikmat bisa merasakan hidup bersama dengan sesama manusia itu indah, karena ternyata banyak orang yang hidup dengan manusia bukannya indah tapi malah nestapa. Tentu bukan salah orang lain semata, tapi yang paling penting kita mulai berpikir, mengapa kok bergaul dengan orang lain tidak seindah semestinya. Satu hal yang sangat memprihatinkan, kisah tentang seorang pencuri dompet yang dibakar, ditangkap, dipukuli, diinjak-injak kepalanya, kemudian disiram minyak tanah, sebagian menyiram bensin, lalu disulut. Menggelepar, menggeliat, menjerit, melengking, dan orang di sekitarnya bersorak-sorai melihat penderitaan seperti ini. Apa yang hilang ini? Sungguh prihatin kalau kita sebagai umat Islam, bangsa Indonesia, bisa menyaksikan ada orang yang bergembira melihat penderitaan. Mudah-mudahan dalam kajian singkat kesempatan ini, kita berusaha menemukan rumus sederhana bagaimana hidup bergaul bersama manusia sesungguhnya indah. Saudara-saudaraku sekalian, di Jepang tahun 45 dibom atom. Indonesia tahun 45 merdeka. Sekarang alhamdulillah beberapa remaja SMA, SMP sudah bisa pakai handphone. Gaya. Bedanya dengan orang Jepang, mereka sudah bisa bikin handphone itu. Kita menang gaya. Lalu yang paling menyedihkan, tahunnya sama sekarang tahun 2000, berarti 55 tahunnya sama. Orang bisa sejahtera, tapi kita kenapa jadi terpuruk begini? Padahal alam kaya, ekspor asap saja ke negara tetangga sudah bisa bikin takluk beberapa negara. Itu tidak sengaja terbakar, wallahu alam. Apa yang kurang? Maaf, mungkin pemirsa di seluruh Indonesia kurang paham terhadap syair ini, tapi nanti diterjemahkan. Guru kami yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Khair Afandi, pimpinan pesantren Manon Jaya, pernah bersair sederhana. Anu potong jang-jang jangkrik, anu sempla suku jangkrik, anu ngajrit sora jangkrik, anu pae jangkrik, anu surat nungadu kenana. Ngerti tidak nih?

Tuhannya kan begitu ya. Sama bangsa kita juga, orang tidak mau yang benci kepada negara kita. 200 juta negara terbesar di dunia, umat Islamnya yang terbanyak, alamnya kaya, luas, di laut, bumi, ada segala. Maka kalau kita maju, pasti orang-orang ada yang tidak suka, yang hatinya kotor. Harus dipecah-pecah, dibikin kecil. Sebetulnya bukan hebatnya orang lain, tapi kita jadi begini itu karena keadaan kita. Kita itu diperlakukan bukan karena kehebatan orang. Kita diperlakukan karena kita sendiri. Kalau kita bodoh, kita dikibulin. Kalau kita lemah, kita diinjak. Kita cerai-berai, kita dijajah. Jadi orang lain memperlakukan kita itu karena kita sendiri. Maka daripada sibuk memikirkan orang lain yang zalim, pikirkan bagaimana kita bisa menjadi komponen yang bersatu, kokoh. Kita lihat ini Masjid Islamic Center atau Pusdai. Begitu kokoh, indah, megah. Apa coba sebabnya? Penyebab pertama, bahan-bahan yang dipakai di sini adalah karena beda-beda. Ada semen, ada batu, bata, pasir, air, beton, jadi begini. Nah kita ini, umat Islam, itu belum terbiasa dengan beda-beda. Kita itu beda pendapat itu dianggap musuh. Beda telunjuk gerak saja bisa berantem. Beda usoli bisa musuhan dengan mertua. Beda kunut bisa perang antar tetangga. Ini ada orang yang kebetulan tidak menyukai kepada kita, terkekeh-kekeh. Orang barat udah bisa bikin satelit, udah bisa bikin pesawat, kita baru ribut saja masalah kunut. Katanya begitu. Bukan tidak boleh kita memperbincangkan masalah kunut, tahiyat dan sebagainya. Boleh, tapi tidak usah pakai musuhan, betul tidak? Kenapa harus berantem dengan saudara sendiri? Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka tahap awal yang harus kita miliki, ayo belajar beda pendapat. Di rumah belajar beda pendapat. Bapak pengen kursi putih, ibu pengen kursi biru, anak pengen kursi hijau. Tinggal ganti-ganti warna, ya. Yang penting sama-sama kursi. Setuju tidak nih? Orang beda pendapat bagus. Kalau semua pendapatnya sama, buat apa berkumpul? Contoh rapat. Di dalam rapat semua orang pendapatnya harus sama, buat apa ikut rapat? Cukup seorang saja. Kita butuh pendapat yang berbeda supaya bisa menambah wawasan kita. Kita butuh pendapat yang berbeda supaya bisa mengukur pendapat kita benar atau tidaknya. Kita butuh pendapat yang berbeda supaya kita bisa makin kokoh dan kuat. Maka harus nikmat. Jadi guru jangan ingin sependapat terus dengan murid. Ayo murid, ada rumus yang baru. Ini murid punya rumus baru, guru merasa tersaingi, ya repot. Anak beda pendapat dengan orang tua wajar. Yang harus diurus itu etikanya. Tidak mungkin dong orang tua dengan anak selalu persis sama. Ukurannya beda, umurnya beda, statusnya beda. Ayah, ibu harus siap beda pendapat dengan anak, setuju tidak? Yang penting bagaimana tujuannya sama. Nih bangunan ini gara-gara beda-beda. Coba kalau bangunan ini pasir semua, enggak jadi. Nah kenyataannya nih, umat Islam dan bangsa kita sekarang itu baru seperti toko besi. Di toko besi ada semen, ada pasir, ada bata, ada kloset, ada keramik. Tapi tidak tertata, tidak indah itu toko besi ya. Masa kita mules naik ke kloset di rak yang ini, mau ambil air, gayungnya di rak yang sana. Kita di toko besi susah, walaupun bahannya bagus, tapi tidak tertata. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sudahlah. Ada taraweh 11 rokaat. Ada taraweh 23 rokaat. Sama atau beda? Beda, ya. Beda rokaatnya, tapi sama tarawehnya. Sudahlah, buat kita-kita orang yang ilmunya masih terbatas, mending lihat samanya saja ya.
habis dongkol juga tetap beda jumlahnya. Telunjuk, tang, ah sama telunjuknya ya. Kan penting telunjuk masing-masing. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka mulai sekarang sudah carilah. Mau PKB, mau P3, mau ah sama, sama-sama umat Islam. Mau PAN, ah jangan pusing dengan yang beda-bedanya, bikin kotor hati. Betul tidak? Cuk, mulai sekarang ya. Jangan sampai terjebak, apalagi kita orang yang terbatas ilmu. Cari ilmu yang baik, beda pendapat boleh, tapi jangan bermusuhan. Setuju? Bahkan saya menganjurkan ini. Di Mekah itu kan 23 rokaat. Kita ikut yang 11 rokaat. Dan sebetulnya mah karena lebih singkat ya. Bukan karena dalil-dalil amat. Syukur kalau mengerti dalilnya. Nanti kalau bisa masjid itu pindah-pindah. Supaya banyak saudara, banyak wawasan. Insya Allah. Satu, latihan berbeda. Beda pendapat bukan musuh. Beda pendapat adalah wahana saling melengkapi. Bayangkan kalau wajah saya sama semuanya. Hidung di sini hidung mau jadi apa? Dua, resep yang kedua kalau kita ingin bersatu, wa'tashimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan jangan cerai-berai adalah lihat. Maaf, ini tower ini pakai beton tidak? Pakai besi beton tidak? Ini pakai besi beton tidak? Kelihatan tidak betonnya? Besinya kelihatan tidak? Toh, ternyata untuk diakui jasa itu enggak usah selalu kelihatan. Penyakit kita sekarang ingin terus kelihatan yang paling menonjol. Ingin saya yang paling hebat, saya yang paling berjasa, saya yang paling penting. Makin sibuk menonjolkan diri, enggak bisa bersatu. Bayangkan, kalau semua bahan bangunan di sini menonjolkan diri, semen nonjol, besi nongol, ambruk. Nih, punten, saya ada jantungnya tidak nih? Kelihatan tidak? Bayangkan kalau semua jaga ingatan. Jantung ingin kelihatan, usus ingin kelihatan. Usus itu nongol sedikit aja disebut ambeien, malah dioperasi. Maka kalau kita nih umat Islam selalu ingin menonjolkan kelompoknya saja, ingin merasa paling hebat, paling pemborong sorga, itu susah bersatunya. Kita harus belajar menerima kenyataan. Islam itu begitu dahsyat dan hebat. Diciptakan oleh Allah dari mulai Nabi Adam sampai kiamat nanti. Disempurnakan oleh risalah Rasulullah SAW. Itu mencakup peradaban seperti apapun. Dari zaman dulu, modern, postmodern dan sebagainya. Islam sudah siap. Bagaimana mungkin muat di dalam kepala kita yang baru belajar tobat kemarin sore? Cobalah kita yang baru belajar agama, jangan selalu memborong sorga buat sendirian. Ya. Kelompok kamilah yang paling benar, inilah yang paling berjasa. Itulah yang menyebabkan tidak bisa bersatu. Terlalu semangat untuk menonjolkan diri. Di rumah tangga juga, ibu tidak boleh merasa paling berjasa. Ini mama nih, ini mama. Ya kata anak-anak, kata siapa? Kakek mah, nanti kan malah jadi jelek. Mama itu sudah hamil, sudah melahirkan kalian, sudah menyusui. Anak-anak kan simpel aja jawabannya. Kami mah gak pesen mah, kenapa mama anakan? Ya. Sudah ibu, semua pahalanya sudah ibu dapatkan. Kalau ibu ikhlas, tidak usah merasa paling penting. Coba kata, coba kalau tidak ada papa. Papa itu sudah membanting-banting tulang. Maksudnya membanting tulang, ya, memeras keringat. Papa yang terutama. Papa, wah, resiko jadi lelaki begitu. Enggak usah merasa paling penting. Enggak apa-apa kalau enggak ada ibu, enggak jadi suami istri. Ya. Oleh karena itu, belajarlah rekan-rekan sekalian untuk tidak harus menonjolkan diri. Kalau mau berjuang, mau berbuat sesuatu seperti besi botol, dia tidak kelihatan, tapi dia menguatkan. Dan hasilnya semua orang mengakui. Makin sering pamer, makin ria, lewat. Jantung gak pernah banyak omong, betul tidak? Karena dia gak bisa ngomong. Dia bekerja tiap hari, kita tidur, dia kerja. Tapi tiap orang yakin, ini pasti ada jantungnya. Belajarlah rekan-rekan sekalian, kita untuk nahan diri.
dari ingin selalu kelihatan jasa dan kebaikan kita. Lihat ke WC, kita gak pernah rewel, betul tidak? Kita bisa menyembunyikan amalan yang satu itu. Pintu dikunci rapat, tidak mau sedikit pun, keran dibuka supaya walaupun makan jambu batu dua losin, kita tidak pernah berteriak. Kita bisa menahan semua itu. Walaupun mungkin kurang nyaman suasana di kamar mandi, kita enggak, bau, enggak. Beda dengan kentut teman, betul tidak? Keluar sesudah bersih, kita bisa menyembunyikan amal. Katanya orang-orang yang ikhlas itu pandai menyembunyikan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan keburukannya. Dan itulah Imam Ali juga mengatakan, orang yang ikhlas, sekecil apapun kebaikan yang ikhlas, Allah yang membesar-besarkannya. Tapi orang yang riya, pamer, malah dia akan dihinakan oleh Allah dengan pamernya. Nah, satu apa tadi? Siap berbeda-beda. Dua, jangan mau nonjolkan diri. Tiga, jangan meremehkan orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apapun tanpa orang lain. Hah? Masa? Kamu jodohnya sama tukang sepatu. Coba kita udah pakai jas, pakai dasi, nyeker men. Kita meremehkan tukang sepatu padahal kita dihargai gara-gara tukang sepatu. Masa menantunya tukang cukur? Coba tidak ada tukang cukur, mau seperti apa kita ya? Gondrong semua. Tukang jahit membuat kita dihargai. Itu tukang sampah. Kita gak bisa meremehkan tukang sampah. Tukang sampah yang membuat martabat kota ini ada. Coba tukang sampah saudara kita itu diremehkan lalu mogok semua, mau seperti apa kota ini? Oleh karena itu, persatuan kita hanya akan teguh kalau budaya menghina itu sudah hilang pada diri kita. Daripada capek-capek banyak omong menghina orang lain, lebih baik banyak berbuat memperbaiki orang lain, itu lebih menyelesaikan masalah. Setuju? Sudahlah, kalau ngomong kita jaga, karena omongan kita tuh kembali kepada diri kita sendiri. Mulut ini seperti monyong teko, moncong teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam teh keluar teh, di dalam bening keluar bening. Kalau kita menghina seseorang, itu penghinaan kembali kepada diri kita. Karena setiap orang akan menafkahkan apa yang dimilikinya. Ketika Nabi Isa dihina, Nabi Isa menjawab dengan perkataan yang baik. Ditanya oleh para sahabatnya, kenapa Nabi? Ya, karena setiap orang akan menafkahkan apa yang dimilikinya. Berhenti sekarang meremehkan. Pendek bikinan Allah, sipit bikinan Allah. Makin tidak capek menghina, insya Allah makin gampang kita dalam bersilaturahmi. Empat, yang namanya ukhuwah itu tidak bisa didapat dengan menuntut orang lain. Ukhuwah itu, persatuan itu syaratnya menuntut diri. Coba, kita duduk begini. Sudah kenal belum dengan sebelahnya? Belum kan? Duduk sama-sama, hampir 2 jam, mau salaman aja enggak? Kita teriak, bangun ukhuwah Islamiyah, hoyo, ukhuwah, ukhuwah. Padahal dengan adik gak akur, dengan ibu gak damai, dengan tetangga bermusuhan. Teriak apa? Ingat, segala sesuatu itu ibda binafsik, dimulai dari diri kita. Kalau kita sudah hanya sibuk menuntut, itu yang membuat kita tidak berbuat banyak. Tuntut diri. Sekarang kalau ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu begitu. Berjumpa dengan orang lain, beliau yang mengasungkan tangan. Sapa, wajah cerah, senyum. Kita ketemu dengan orang pakai setelan-setelan angker. Dengan ibu, bengis. Dengan adik, kejam. Kenapa rumah jadi horor begini? Kenapa sih hidup cuma sekali, sebentar, besok lusa juga udah mati. Kenapa setelan wajah kita harus setelan angker? Senang tidak lihat orang yang senyum? Senyum itu indah, memang sudah didesain begitu. Yang hitam senyum tetap jadi kelihatan manis ya.
tapi yang cakep banget. Nah, saudara sekalian, marilah kita mulai berbuat sesuatu. Nih, rumus ini sudah sering dikemukakan. Ya, lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbuat, mengucapkan salam, saya mendapat begitu banyak doa. Karena apa? Karena saya berbuat duluan. Sekarang saya tidak berbuat. Tidak ada yang mendoakan, ya. Sekarang saya mau ngasih separoh, ya. Assalamualaikum. Tuh, separoh dapatnya juga, ya. Maka orang yang terlalu sibuk menuntut orang lain tanpa berbuat sesuatu, dialah yang akan binasa karena tuntutannya sendiri. Zaman sekarang nih lagi hiruk pikuk begini, pikiran kita berbuat, berbuat, karena itu yang akan kita dapatkan. Contoh sudah jelas barusan, saya mendoakan dapat begitu banyak doa, saya diam, saya tidak dapat apa-apa. Maka daripada menuntut, hayo doakan, mending kita saja yang memulai, ya. Setuju? Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan pada malam ini seluruh pemirsa SCTV dimanapun berada, kita bertekad jadikan perbedaan itu menjadi sinergi, saling melengkapi dan saling menguatkan seperti beton ini. Jangan sibuk merasa paling penting, berbuatlah ikhlas, siaplah menerima kenyataan ada orang yang lebih baik daripada kita. Kita sudah masuk kedudukan akhirnya pensiun, jangan merasa berjasa membangun masjid, sudah jangan jadi DKM seumur-umur, biar orang lain maju. Jangan hawak dalam hidup ini, ya. Tahu hawak, serakah. Yang ketiga, berhenti merendahkan orang lain, berhenti meremehkan orang lain. Kita tidak bisa tanpa orang lain, kita butuh kebersamaan. Dan yang keempat, mulailah dengan berbuat menuntut diri, berbuat untuk orang lain. Kalau kita kelingking disuruh memindahkan meja, yang terjadi kelingking patah. Kita kelingking, jangan terlalu besar cita-cita kita. Nih, begini saja, insya Allah bersih hidung kita. Artinya daripada kita menuntut terlalu banyak, berbuatlah sesuatu, walaupun kecil, insya Allah akan manfaat. Mudah-mudahan pertemuan yang ringkas ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha gagah dan maha sempurna, engkaulah penggenggam alam semesta ini, ya Allah. Engkaulah pemilik bangsa ini. Engkaulah yang mengetahui apapun yang terjadi pada bangsa kami ini. Ya Allah, ampunilah jikalau azab menimpa kami karena lumuran maksiat diri-diri kami semua. Gantikan segala kemaksiatan dengan ketaatan, ya Allah. Jadikan kehinaan bangsa ini engkau balikan menjadi kemuliaan di sisimu. Jadikan segala kemalasan dan kelemahan engkau ganti dengan kekuatan dan kesuguhan di jalanmu. Wahai penggenggam alam semesta, karuniakan kepada bangsa kami ini para pemimpin yang mencintaimu, mencintai kebenaranmu, hidup mulia dalam kebenaranmu, mencintai dan dicintai umatmu. Karuniakan kepada bangsa kami ini hati yang bening, ya Allah. Hati yang saling mencintai karena engkau, hati yang saling mengasihi. Ya Allah, karuniakan kearifan bagi orang-orang yang engkau beri amanah. Karuniakan kesungguhan untuk menunaikan amanah. Dan karuniakan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan amanah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Allahumma gfilil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hanya engkau lah yang maha tahu segala-galanya. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya kepadamu. Jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan hanya perlindunganmu. Dan jangan biarkan kami dihina direndahkan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah, yang membuat hidup kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi dunia ini dan bagi bekal akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Kamis 18 Juni 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Pendengar, sebanyak 91 tenaga sensus ekonomi 2026 dilepas ditandai pelepasan balon udara oleh pelaksana harian PLH Sekda Malinau. Laporan reporter Widaya.
2: Pelaksana harian PLH Sekda Malinau, Dr. Andes Agustinus MAP menegaskan, data akurat yang dihasilkan dari sensus ekonomi atau SE 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan menjadi pondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menyusun program pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 usai memimpin apel upacara gabungan Korpri di halaman kantor Bupati Malinau pada Rabu 17 Juni 2026. Melalui data tersebut, kata Agustinus, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi secara komprehensif, mulai dari daya saing usaha, pemetaan investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga perkembangan digitalisasi usaha sampai ke wilayah terpencil di Kabupaten Malinau.
3: Karena itu, dengan adanya sensus ekonomi ini yang 10 tahun sekali, Pak, ya, ini kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana ekonomi di Kabupaten Malinau. Karena itu, kita harapkan dari Pemda juga sudah bersurat kepada camat dan kepala desa untuk mendukung terhadap pelaksanaan sensus ekonomi ini. Nah, harapannya adalah data-data yang dikasihkan itu ya betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawab dan apa adanya. Nah, dengan hasil sensus ekonomi ini nanti kita bisa menyusun perencanaan pembangunan kita yang lebih tepat, terutama dalam hal untuk pembangunan struktur ekonomi kita. Nah, ini harapannya semoga sensus ekonomi bisa berjalan maksimal, bisa menghasilkan data-data yang qualified. Nah, terutama tantangan kita khusus Malinau itu kondisi geografi kita sangat berat. Kalau untuk wilayah perkotaan saya pikir itu bisa kita ini, tetapi untuk wilayah perbatasan termasuk di pedalaman ini tantangan bagi rekan-rekan kita yang bertugas untuk melakukan.
2: Sementara itu, Kepala BPS Malinau Januar Dwi Kristiawan menegaskan, dalam sensus ekonomi 2026 ini sebanyak 91 tenaga pencatat diterjutkan di 109 desa di 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau.
4: Kenakan di lapangan di 15 kecamatan Bapak Ijin 109 desa oleh 91 petugas yang akan mendata ke masyarakat dari tanggal 15 Juni kemarin sampai 31 Agustus. Adapun mereka semua sudah kita lakukan pelatihan, Bapak. Sudah kita training selama 3 hari berturut-turut ke 91 petugas tersebut yang akan turun ke lapangan, dan memang salah satu mitigasi resikonya untuk di daerah-daerah pedalaman maupun perbatasan itu petugasnya dari wilayah domisili kecamatan yang bersangkutan. Jadi mereka sudah paham betul wilayahnya, kemudian masyarakatnya, karakteristik budaya, dan juga bagaimana medan ke sana, di mana kita tahu ya medan cukup sulit, kemudian juga kebutuhan anggaran juga kita support untuk hingga ke daerah-daerah terdalam. Jadi kita berusaha untuk memastikan tidak ada satupun rumah tangga maupun usaha yang tertinggal, Pak, yang ada di Kabupaten Malinau dari ke-15 kecamatan tersebut.
2: Adanya kegiatan sensus ekonomi 2026 ini diharapkan semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan dapat mendukung dan memberikan data yang sebenarnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keterbatasan transportasi masih menjadi tantangan bagi masyarakat pedalaman di Kabupaten Malinau. Puluhan warga desa Long Sule terpaksa menempuh perjalanan sejauh 40 km dengan berjalan kaki selama berhari-hari untuk mencapai tujuan mereka di wilayah Apokayan. Ading Revlin menurunkan laporannya.
5: Sebanyak 53 warga desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, terpaksa berjalan kaki sejauh 40 km menuju desa Longtop akibat keterbatasan akses transportasi. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan yang didominasi hutan, rawa, sungai kecil, serta perbukitan. Kepala desa Long Sule, Jarot Irek, mengatakan rombongan mulai berangkat dalam beberapa kelompok untuk mengejar jadwal kegiatan yang akan mereka hadiri di wilayah Apokayan. Menurutnya, keputusan jalan kaki diambil setelah kuota penerbangan yang diajukan tidak mampu mengakomodasi seluruh peserta.
6: Ya, untuk rombongan yang mengikuti konferensi di gereja di Mahabaru, mereka jalan kaki. Itu terkait kuota pesawat MAF yang kami ajukan untuk menjemput kontingen kemarin terbatas. Itu jalan kaki dari kampung, dari Long Sule menuju Longtop. Ya, jadi jaraknya kurang lebih 40 km itu sampai Long Top. Itu kurang lebih 2 hari, bisa sampai 3 hari.
5: Perjalanan dari Long Sule menuju Long Top tidak dapat dilalui kendaraan. Pemerintah daerah sempat membuka badan jalan sekitar tahun 2022 lalu. Kondisi jalur hingga kini belum memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses transportasi di pedalaman Kabupaten Malinau. Hingga kini, perkampungan tersebut menjadi salah satu wilayah di Apokayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan secara normal. Pihaknya berharap pembangunan jalan yang sudah pernah dibuka dapat dilanjutkan sehingga akses masyarakat menjadi lebih mudah. Puluhan warga tersebut diketahui sedang menuju Mahak Baru untuk mengikuti konferensi daerah Apokayan GKII 2026 yang digelar 5 tahun sekali. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kenaikan tarif air bersih Perumda Pamening Malinau sudah ditetapkan dan akan diberlakukan mulai 10 Juli mendatang. Berikut laporan reporter Widayat.
2: Penyesuaian tarif baru air bersih perusahaan umum daerah Perumda Apamening Malinau telah disahkan Bupati Malinau per 10 Juni 2026 dan akan diberlakukan kepada seluruh pelanggan air bersih mulai 10 Juli mendatang. Artinya, ada waktu 1 bulan bagi manajemen Perumda Apamening Malinau untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelanggan PDAM Malinau, mengenai pemberlakuan tarif baru tersebut. Berikut penuturan Direktur Perumda Apamening Malinau, Indra Gunawan, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 di ruang kerjanya, terkait dengan pemberlakuan tarif baru air bersih.
7: Penyesuaian itu sendiri ditandatangani dari tanggal 10 Juni 2026 dan kami dikasih waktu untuk selama 1 bulan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar informasi ini bisa tersebar. Nah, untuk informasi pertama ini kami sampaikan kepada Bapak-Ibu, Bapak-Bapak sekalian dari berbagai media untuk bisa memberitakan ini. Minimal ini juga bagian daripada kegiatan sosialisasi kami untuk penyampaian informasi. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah pertama alasan dan pertimbangan ditetapnya saat Pak Bupati terkait masalah tarif ini. Pertama adalah terkait masalah tarif air yang berlaku saat ini itu sudah tidak mampu menutup biaya secara penuh atau sering disebut full cost recovery. Kondisi belum full cost recovery ini bukan tahun ini saja, tetapi sudah sejak tahun 2020, di mana upaya dari 2021-22 mau naik, mau dicoba untuk naikkan tarif belum juga terlaksana dan baru tahun ini dilaksanakan. Kemudian alasan yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada semuanya adalah naiknya harga-harga material. Jadi seperti BBM, kami menggunakan dieselet naik hampir 100%, kemudian pipa HDPE, aksesoris, bahan chemical naik 50-80%, dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah, ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan. Nah, kemudian yang alasan yang ketiga, posisi saat ini kalau kita melihat dari struktur tarif, posisi pelanggan kita yang masih membayar di bawah harga dasar, harga dasarnya itu 6.180, berarti membayar di bawah itu mencapai 11.386 pelanggan, kurang lebih 78% pelanggan yang masih mendapatkan subsidi, sementara yang memberikan subsidi 3.127 atau sekitar 21.55%. Ini sudah nggak balik, artinya perlu ada perubahan terhadap struktur tarif lagi supaya normal kembali, supaya seimbang antara subsidi silang antara pelanggan yang mampu dengan yang tidak mampu berimbang. Nah, karena itu mulai tanggal 10 telah ditetapkan, dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kita semuanya. Pertama, kalau kita melihat kenaikan rata-ratanya, itu setiap kubiknya mencapai 1.525 per meter kubik rata-ratanya. Jadi dihitung saja kalau pelanggan makainya berapa, 20 kubik, tinggal mengalikan berarti 30 kubik. Nah, dari angka ini, pemakaian rata-rata air pelanggan di PDAM Malino itu sekitar 25 kubik. Jadi kalau dikalikan, jatuh-jatuhnya di angka 40 ribu. Tetapi kenaikan 40 ribu itu nggak sama rata ya. Karena kita ambil contohnya untuk rumah tangga satu, itu pemakaiannya lebih kecil, itu kenaikan tarifnya itu sekitar 24 ribu saja satu bulannya.
2: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimu produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Satu lagu dari Andinia dengan Sudika Dirimu Pendengar menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara di edisi 18 Juni 2026. Selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: menyenarakan. Yang pastinya pasti senang bisa ketemu lagi sama keluarga-keluarga.
1: Jadi jaraknya kurang lebih 40 km itu sampai Longtop. Itu kurang lebih 2
2: ini yang 10 tahun kali, Pak ya. Ini kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 18 Juni 2020.

2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarkan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rikita Boyo dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya.

0: Informasi pertama, suasana haru dan tangis bahagia terlihat di raut wajah jemaah haji dan keluarga saat bertemu kembali di Masjid Baitul Izzah Islamic Center Tarakan pada Rabu 17 Juni kemarin.
1: Pastinya pasti senang bisa ketemu lagi sama keluarga-keluarga.
2: Setelah menunaikan ibadah haji kurang lebih sebulan, jemaah haji Tarakan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan akhirnya tiba kembali di Bumi Panguntaka Rabu 17 Juni kemarin. Namun kedatangan jemaah dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, sebanyak 11 jemaah haji tiba sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah sampai di Bandar Udara Juwata Tarakan, jemaah langsung menuju Masjid Baitul Izzah Islamic Center yang disambut asisten bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Tarakan, Ajat Jastika. Para keluarga yang sudah menunggu di masjid terbesar di Tarakan itu tak kuasa menahan air mata saat menyambut kedatangan jemaah haji. Salah satu jemaah haji yang tiba, Kaharudin, tampak tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya mengenakan pakaian gamis warna hitam dan songkok yang langsung disambut pelukan hangat dari sanak saudara yang sudah menantinya. Ketika ditanya mengenai pengalamannya selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci, Kaharudin menceritakan bahwa secara umum seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan aman dan lancar. Meski demikian, ia mengaku sempat mengalami musibah terjatuh saat akan melaksanakan lempar jumroh.
3: Berapa ya, jam 10.05 menit kah?
4: 10 menit dari pesawat apa, Pak Ji?
3: Superjet. Ya, alhamdulillah lega perasaan. Lega rasanya. Ya, pernah kena musibah. Jatuh.
4: Ya. Seperti itu. Waktu itu sedang ngapain, Pak Ji?
3: Pas habis mau ke Musdalifah. Mm-hmm. Itu malamnya kan pas anu mandi habis wudu pulang sudah ke kemah, tiba-tiba jatuh di pintu.
4: Iya. Tapi gimana? Enggak apa-apa aja sih.
3: Ya, alhamdulillah bisa jalan.
2: Ia berharap sepulangnya dari menjalankan ibadah haji, kehidupan sehari-harinya ke depan bisa jauh lebih baik, lebih berkah dan meningkatkan kualitas keimanannya. Jemaah Tarakan lainnya, Henry, juga bahagia karena telah menunaikan ibadah haji dengan lancar meski cuaca sangat panas. Henry tidak menampik bahwa suhu di Tanah Suci jauh lebih menyengat dibanding Tarakan.
1: Oh, pastinya pasti senang bisa ketemu lagi sama keluarga-keluarga gitu kan. Ya, pastinya panas. Lebih panas dari Tarakan.
4: Tapi alhamdulillah
1: bisa jalan dengan baik.
2: Ia memuji peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, terutama dalam hal pemenuhan konsumsi jemaah. Meski demikian, ia memberikan sedikit catatan agar struktur kepengurusan atau manajemen di lapangan dapat terus ditingkatkan demi kenyamanan jemaah ke depannya. Ditanya pengalaman spiritual selama beribadah, Henry memilih untuk menyimpannya sebagai refleksi pribadi yang sakral. Menurutnya, Tanah Suci adalah tempat di mana setiap orang akan mendapatkan balasan dan pengalaman yang sesuai dengan kisah hidupnya masing-masing. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR di Provinsi Kalimantan Utara meminta pemerintah provinsi menunda rencana penonaktifan 17.000 peserta BPJS Kesehatan. Segmen pekerja bukan menerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
5: Nah, ini yang nggak konekannya, Pemda ngomong PBI, sedangkan di NKRK, PBPU Pemda.
6: Rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan daerah sempat memicu polemik menyusul terbitnya surat dari pemerintah provinsi. Wakil Ketua Komisi 4 Syamsuddin Arfah menegaskan, Dewan meminta pemberlakuan surat tersebut dianulir sementara. Pihak legislatif mendesak agar anggaran senilai 19,8 miliar rupiah dipertahankan guna mengakomodir data 17.000 warga tersebut hingga bulan September mendatang.
7: Tidak menembusi, jadi kita minta untuk dianulir dulu lah surat yang ini. Jadi kembalikan datanya kembali ke 17.000.
6: Menanggapi hal itu, Kepala BPJS Kesehatan Yusef Eka Darmawan menjelaskan bahwa penonaktifan ini ditunda karena adanya perbedaan persepsi. Pemerintah daerah keliru menyamakan konsep data kemiskinan atau DTSN pusat untuk segmen PBI dengan skema PBPU Pemda yang sejatinya diperuntukkan bagi seluruh warga Kaltara kelas 3. Demi menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage atau UHC, BPJS Kesehatan kini tengah meminta mendapat BPKP untuk memperkuat payung hukum pengawasan anggaran daerah.
5: Nah, ini yang nggak koneknya, Pemda ngomong PBI,
8: Sedangkan di NKRK, PBPU Pemda, inilah yang disamakan persepsinya sehingga bisa memahami semuanya.
6: Guna menutupi kekurangan anggaran sebesar 4,1 miliar rupiah hingga akhir tahun, DPRD Kaltara juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemprov pun juga diminta melakukan rapat internal khusus pada awal bulan Juli sebelum kembali melanjutkan pembahasan bersama Dewan. Setia Widadi, RRTara akan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kota Tarakan, ibarat gunung es.
9: Kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak itu fenomena gunung es.
10: Kasus kekerasan secara fisik dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tarakan ibarat gunung es yang terungkap ke permukaan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang tidak terungkap ke permukaan. Hal tersebut diungkapkan Dr. Jumiati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan. Dr. Jumiati mengatakan kasus yang berhubungan dengan anak di bawah umur, jika melihat laporan jumlahnya sangat sedikit. Padahal menurutnya, kasus-kasus yang tidak dilaporkan jumlahnya sangat banyak, namun tidak terungkap.
9: Hanya saja sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak itu fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan itu sangat sedikit dibanding dengan kejadian sebenarnya di masyarakat.
10: Jumiati mengungkapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan pada tahun ini dari Januari hingga Mei telah menangani 11 orang anak di bawah umur yang merupakan korban kasus kekerasan seksual. Sehingga ia meminta kepada orang tua agar tidak segan dan malu untuk melaporkan jika anaknya menjadi korban, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Dari Kabupaten Malinau, keterbatasan transportasi masih menjadi tantangan bagi masyarakat pedalaman di Kabupaten Malinau. Puluhan warga desa Long Sule terpaksa menempuh perjalanan sejauh 40 km dengan berjalan kaki selama berhari-hari untuk mencapai tujuan mereka di wilayah Apaukayan.
11: Ya, jadi jaraknya kurang lebih 40 km itu sampai Long Top. Itu kurang lebih 2 hari, bisa sampai 3 hari.
12: Sebanyak 53 warga desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, terpaksa berjalan kaki sejauh 40 km menuju desa Long Top akibat keterbatasan akses transportasi. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan yang didominasi hutan, rawa, sungai kecil, serta perbukitan. Kepala desa Long Sule, Jarot Irek, mengatakan rombongan mulai berangkat dalam beberapa kelompok untuk mengejar jadwal kegiatan yang akan mereka hadiri di wilayah Apaukayan. Menurutnya, keputusan jalan kaki diambil setelah kuota penerbangan yang diajukan tidak mampu mengakomodasi seluruh peserta.
11: Ya, untuk rombongan yang mengikuti konferensi di gereja di Mahangbaru, mereka jalan kaki, itu terkait kuota pesawat MAF yang kami ajukan untuk menjemput kontingen kemarin terbatas. Itu jalan kaki dari kampung, dari Long Sule menuju Long Top. Ya, jadi jaraknya kurang lebih 40 km itu sampai Long Top. Itu kurang lebih 2 hari, bisa sampai 3 hari.
12: Perjalanan dari Long Sule menuju Long Top tidak dapat dilalui kendaraan. Pemerintah daerah sempat membuka badan jalan sekitar tahun 2022 lalu. Kondisi jalur hingga kini belum memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses transportasi di pedalaman Kabupaten Malinau. Hingga kini perkampungan tersebut menjadi salah satu wilayah di Apaukayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan secara normal. Pihaknya berharap pembangunan jalan yang sudah pernah dibuka dapat dilanjutkan sehingga akses masyarakat menjadi lebih mudah. Puluhan warga tersebut diketahui sedang menuju Mahakbaru untuk mengikuti konferensi daerah Apaukayan GKII 2026 yang digelar 5 tahun sekali. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 91 tenaga sensus ekonomi 2026 dilepas oleh PLH Sekda Malinau. Seluruh masyarakat diminta mendukung dan memberikan informasi sejujur-jujurnya ke petugas.
13: Sensus ekonomi ini yang 10 tahun sekali, Pak ya. Ini kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana ekonomi di Kabupaten Malinau.
14: Pelaksana harian PLH Sekda Malinau, Dr. Andes Agustinus MAP menegaskan, data akurat yang dihasilkan dari sensus ekonomi atau SE 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan menjadi pondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menyusun program pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 usai memimpin apel upacara gabungan Korpri di halaman kantor Bupati Malinau pada Rabu 17 Juni 2026. Melalui data tersebut, kata Agustinus, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi secara komprehensif, mulai dari daya saing usaha, pemetaan investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga perkembangan digitalisasi usaha sampai ke wilayah terpencil di Kabupaten Malinau.
13: Karena itu, dengan adanya sensus ekonomi ini yang 10 tahun sekali, Pak ya, ini kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana ekonomi di Kabupaten Malinau. Karena itu, kita harapkan dari Pemda juga sudah bersurat kepada camat dari kepala desa untuk mendukung terhadap pelaksanaan sensus ekonomi ini. Nah, harapannya adalah data-data yang dikasihkan itu ya betul-betul valid dan bisa dipajak dan apa adanya. Dan dengan hasil sensus ekonomi ini nanti kita bisa menyusun perencanaan pembangunan kita yang lebih tepat, terutama dalam hal untuk pembangunan struktur ekonomi kita. Nah, ini harapannya semoga sensus ekonomi bisa berjalan yang maksimal, bisa menghasilkan data-data yang qualified. Nah, terutama tantangan kita khusus Malinau itu kondisi geografi kita sangat berat. Kalau untuk wilayah perkotaan saya pikir itu bisa kita ini, tetapi untuk wilayah perbatasan termasuk di pedalaman ini tantangan bagi rekan-rekan kita yang bertugas untuk melakukan.
14: Sementara itu, Kepala BPS Malinau Januar Dwi Kristiawan menegaskan, dalam sensus ekonomi 2026 ini sebanyak 91 tenaga pencatat diterjutkan di 109 desa di 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau.
15: Tenagaan di lapangan di 15 kecamatan Bapak izin 109 desa oleh 91 petugas yang akan mendata ke masyarakat dari tanggal 15 Juni kemarin sampai 31 Agustus. Adapun mereka semua sudah kita lakukan pelatihan, Bapak. Sudah kita training selama 3 hari berturut-turut ke 91 petugas tersebut yang akan turun ke lapangan, dan memang salah satu mitigasi resikonya untuk di daerah-daerah pedalaman maupun perbatasan itu petugasnya dari wilayah domisili kecamatan yang bersangkutan. Jadi mereka sudah paham betul wilayahnya, kemudian masyarakatnya, karakteristik budaya, dan juga bagaimana medan ke sana, di mana kita tahu ya medan cukup sulit, kemudian juga kebutuhan anggaran juga kita support untuk hingga ke daerah-daerah terdalam. Jadi kita berusaha untuk memastikan tidak ada satupun rumah tangga maupun usaha yang tertinggal, Pak, yang ada di Kabupaten Malinau dari ke-15 kecamatan tersebut.
14: Adanya kegiatan sensus ekonomi 2026 ini diharapkan semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan dapat mendukung dan memberikan data yang sebenarnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga, sekitar 100 pasang atlet meramaikan Open Turnamen Domino Andara antar gardu sekota Tarakan tahun 2026.
16: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu.
17: Geliat permainan kartu domino di kota Tarakan semakin meningkat. Bahkan dalam Open Turnamen Domino Andara antar gardu sekota Tarakan 2026 diramaikan sekitar 100 pasang atlet. Ketua Panitia Pelaksana Badar mengaku antusiasme peserta cukup tinggi pada event kali ini. Kemudian merata mewakili setiap gardu atau perkumpulan domino yang ada di Bumi Paguntaka. Ia menjelaskan, selain menjadi ajang silaturahmi, turnamen domino tersebut menjadi ajang peningkatan prestasi atlet dalam menghadapi berbagai event ke depannya.
16: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu, termasuk gardu-gardu yang telah menjadi tuan rumah. Nah, inilah jadwalnya gardu Andara yang melakukan sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini selesai dalam waktu satu malam. Pemenangnya dari gardu SPD, ketuanya Haji Jumangin, kurang lebih kayak gitu.
17: Lebih lanjut, Badar mengungkapkan dengan meningkatnya geliat kompetisi domino diharapkan dapat membuat olahraga ini kian diakui oleh pemerintah daerah, terutama perhatian melalui KONI Kota Tarakan dalam melakukan pembinaan kedepannya. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Suasana haru dan tangis bahagia terlihat di raut wajah jemaah haji dan keluarga saat bertemu kembali di Masjid Baitul Izzah Islamic Center Tarakan pada Rabu 17 Juni kemarin. DPRD Kaltara meminta pemerintah provinsi menunda rencana penonaktifkan 17.000 peserta BPJS Kesehatan, segmen pekerja bukan menerima upah, yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Sebanyak 91 tenaga sensus ekonomi 2006 dilepas oleh PLH Sekda Malinau. Seluruh masyarakat diminta mendukung dan memberikan informasi sejujurnya ke petugas. Mewakili tim pemerintahan yang bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Goodbye Felicia dan juga Stephanie Putri dengan Bimbang menemani di ruang dengar Anda pada pagi hari ini selepas dari berita Kaltara. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Kami ingatkan juga kepada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Christina Aguilera dengan Can't Hold Us Down. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Selamat beraktivitas buat Anda semuanya, tetap bersama RRI di 95,3 MHz.
1: Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suketidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesempatan.

0: Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.
1: Yang kali pernah berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.